0: Sari berita, mitigasi bencana berbasis masyarakat dinilai efektif dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Sejumlah masyarakat di Kalimantan masih terdampak kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan menghadapi tekanan dari negara-negara NATO. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Mitigasi bencana berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dinilai efektif dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan mitigasi yang cepat dan tepat untuk meminimalisir korban jiwa. Ayurini melaporkan selengkapnya.
1: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
2: Mitigasi berbasis masyarakat menjadi strategi pengurangan risiko bencana yang menempatkan warga lokal sebagai garda terdepan dalam pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat sebelum maupun pasca bencana. Apalagi Bali menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan potensi bencana hidrometeorologi yang tinggi. Analis kebencanaan ahli pertama BPBD Provinsi Bali, Obet Napawawa, kepada RRI di Denpasar mengatakan, mitigasi berbasis masyarakat difokuskan pada mengenali karakteristik wilayah, sehingga masyarakat memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya masuk kategori rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau tsunami. Dengan mitigasi tersebut, masyarakat akan memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, maupun pasca bencana. Ia menjelaskan masyarakat juga harus dilibatkan dalam berbagai pelatihan mitigasi maupun simulasi, agar bisa melakukan evakuasi mandiri sebelum bantuan tiba. Menurut Obet Napawawa, mitigasi berbasis masyarakat akan lebih efektif menekan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi dibandingkan penanganan pasca bencana, karena sudah dilakukan pemetaan titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi saat terjadi bencana.
1: Mitigasi itu masyarakat itu dalam hal ada yang namanya rambu evakuasi, rambu untuk mengarahkan masyarakat ketika terjadi kejadian atau musibah atau bencana di tempat tersebut bisa mengikuti petunjuk atau rambu yang ada di lokasi.
2: Obes Napawawa mengatakan mitigasi berbasis masyarakat akan membiasakan masyarakat mengenali potensi bencana di wilayah sekitarnya. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami dan bisa membaca tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana. Menurut Obes Napawawa, pengetahuan terkait potensi bencana akan membantu mengurangi dampak buruk pada korban jiwa maupun kerugian material. Selain itu, kesiapsiagaan akan menghasilkan tindakan tanggap yang terkoordinasi dalam penanggulangan bencana.
1: Ketika kita berada di lokasi tersebut, kita bisa tahu potensi bencana apa yang ada di tempat tersebut.
2: Mitigasi berbasis masyarakat menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama dalam mengenali potensi bencana dan langkah dalam penyelamatan diri. Mitigasi tersebut berupa memahami jalur evakuasi mandiri, mengenali tanda-tanda alam maupun karakteristik wilayah tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan aksi bersih sungai, reboisasi, penanaman mangrove dan pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah bencana hidrometeorologi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Ribuan jamaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan sholat istisqo atau meminta hujan di tengah musim kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap di Kalimantan. Syahrul Sani menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqo sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kubu Raya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan, sholat istisqo merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala agar diturunkan hujan. Menurutnya, sholat istisqo berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar dan permohonan ampun kepada Allah.
4: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Ya, kan itu juga bagian dari perbuatan.

0: Sebagai rahmat bagi masyarakat, Edi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
1: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar, dan kita berharap ini angin-angin yang dari daerah-daerah ini yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
0: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi bencana kabut asap. Syarusani melaporkan.
2: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 akan berfokus pada 3 program penting, yaitu Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, dan Akselerasi Ekonomi Desa. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
3: Berarti itu justru sebagai amanah antara senang sama melaksanakan tugas itu juga beban juga, Mas.
4: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 resmi dilantik di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen pada Sabtu siang. Prosesi pelantikan dihadiri langsung Wakil Bupati Sragen Suroto, jajaran pimpinan HIPMI wilayah Jawa Tengah, serta pengurus HIPMI se-Solo Raya. Dalam kepengurusan baru ini, Ketua HIPMI Sragen Joko Pramono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang sudah berjalan sekaligus meluncurkan terobosan baru demi menggenjot perekonomian daerah. Dalam 3 tahun ke depan, HIPMI akan melaksanakan 3 program penting, yakni HIPMI Gusto School dan Kampus, serta Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, serta Akses Desa, yakni Akselerasi Ekonomi Desa. Joko menjelaskan HIPMI Akses Desa dirancang agar pembinaan dan pengembangan usaha tidak hanya berpusat di wilayah kota, tetapi juga merangkul para pelaku usaha di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Strategi itu dilakukan dengan menggandeng komunitas lokal untuk memetakan dan mengkolaborasikan potensi ekonomi desa.
3: HIPMI Akses Desa, Akselerasi Ekonomi Desa. Jadi harapannya pengusaha-pengusaha tidak hanya berpusat di Sragen kota, tapi juga akan menggandeng para pelaku-pelaku usaha yang ada di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Nah, biasanya di desa juga banyak komunitas. Kita akan berdiskusi, siapa tahu ada hal-hal potensi yang bisa kita kolaborasikan ke depan. Kita belum berbicara dengan pengurus Pobdes. Yang kita saat ini karena nyuwun sewu kami Pobdes kebanyakan dari swasta, Mas, maka hari ini Akses Desa tadi adalah ke komunitas-komunitas atau para pengusaha-pengusaha di desa akan berusaha kita gandeng dulu.
4: Ia menyadari amanah yang diemban pengurusan baru memiliki tanggung jawab besar. Saat ini anggota HIPMI Sragen yang terdata setelah pemutakhiran mencapai sekitar 98 orang. Joko juga berharap HIPMI dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Sragen, khususnya dalam perumusan dan eksekusi kebijakan di bidang ekonomi. Pada kesempatan sama, Wakil Bupati Sragen Suroto menyampaikan bahwa apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar HIPMI yang selama ini dinilai konsisten mendukung pembangunan daerah. Wapu berharap pengurus baru HIPMI ini akan membantu pelaku UMKM untuk bisa naik kelas.
5: Kalau dikatakan Sragen ini adalah bahasanya petani, penyangga pangan nasional, tetapi yang beririsan dengan adanya pengusaha sudah tidak bisa menutup sebelah mata di Sragen. Khususnya yang lebih khusus adalah di Kecamatan Masaran.
4: Bapak Suroto menekankan bahwa meski Sragen dikenal sebagai daerah pertanian penyangga pangan nasional, keberadaan para pengusaha kini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia mencontohkan geliat ekonomi di Kecamatan Masaran yang menjadi salah satu sentra industri dan UMKM kebanggaan Sragen. Selain sektor pertanian, Sragen juga disokong oleh industri garmen, konveksi, mebel kayu, serta sektor UMKM yang sangat beragam. Reni Surakarta Melutisan melaporkan.
2: Informasi dari mancanegara, ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bazar makanan khas Nusantara pun menjadi daya tarik tersendiri dalam kegiatan tahunan dari komunitas Katolik Indonesia Auckland. Retno Mendasari menyampaikan informasi selengkapnya.

0: ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru, untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Acara yang dimulai pada pukul 9 waktu setempat ini berlangsung penuh hikmat, meski di tengah cuaca dingin dan diguyur hujan. Adapun kegiatan tahunan tersebut diselenggarakan oleh Komunitas Katolik Indonesia Auckland atau KKIA. Kesemarakan peringatan HUT RI oleh para WNI dimeriahkan pula dengan bazar makanan khas Nusantara. Setidaknya ada 45 stan makanan menyajikan beragam makanan tanah air dengan berbagai cita rasa. Feli, salah seorang pengunjung, mengungkapkan, bazar makanan sangat membantu mengobati rindu kepada tanah air.
1: Aku suka pedas dan itu terobati banget. Di sini aku tadi belanja sambal cumi, sambal gitu. Dan ada makanan-makanan yang lain. Jadi senang banget ada bazar begini. Di sini kan agak susah ya nemu makanan Indonesia khususnya.
0: Rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Auckland disebut pula sebagai momentum untuk para WNI berkumpul memperkuat rasa persaudaraan. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia sekaligus Dewan Pastoral Komunitas Katolik Indonesia Auckland, Stefanus Leo, pada kesempatan yang sama.
2: Walaupun kita jauh, inilah kita berkumpul bersama. Kita saling mengenal satu sama yang lain, yang mungkin sebelumnya kita tidak kenal. Merasakan bagaimana kita hidupnya, kita sebagai orang Indonesia di luar. Yang saling mendukung, saling membantu. Jadi itu yang paling penting.
0: Penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI turut mendapatkan apresiasi dari Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Marice Swebu.
3: Saya merasa bangga gitu ya mereka, walaupun jauh dari tanah air, tapi rasa nasionalisme mereka itu sangat luar biasa. Ya, ini salah satu acara yang kita harapkan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat di sini ya.
0: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI oleh ribuan WNI di Auckland juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya serta perlombaan khas 17 Agustus. Berbagai rangkaian kegiatan diikuti oleh para WNI dengan antusias dan turut menarik minat masyarakat setempat. Auckland sendiri merupakan konsentrasi terbanyak WNI di Selandia Baru dengan jumlah lebih dari 3.000 orang berdasarkan data KBRI Wellington pada 2026. Dari Auckland, Selandia Baru, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masih terkait informasi mancanegara, Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan mereka dalam menghadapi segala upaya dari negara-negara sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang berpotensi melemahkan keamanan persatuan supranasional Uni Rusia dan Belarus. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, persatuan supranasional tersebut telah beberapa kali menyelenggarakan latihan militer gabungan untuk melindungi wilayah Uni Rusia dan Belarus dari segala bentuk agresi. Informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission Asian Games, Todotua Pasaribu menyatakan sebanyak 432 atlet Indonesia yang akan diberangkatkan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 sudah keputusan final, termasuk perubahan tim basket Indonesia. Kami kutip dari kantor berita Antara, sebanyak 432 atlet Indonesia tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga yang akan didampingi 148 pelatih dan ofisial.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian di kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat, dan JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan dan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur. Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui pada kesempatan pagi hari ini, yang mungkin ruas-ruas jalan yang Anda lintasi juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan tidak sedikit titik-titik ruas jalan yang kerap kali di hari Minggu dipadati oleh masyarakat setempat untuk beraktivitas di Minggu pagi, termasuk olahraga, atau bahkan mungkin kota-kota yang menyelenggarakan Car Free Day atau hari bebas berkendara kendaraan bermotor, juga dapat Anda informasikan bagaimana suasananya dan juga lalu lintas di sekitar titik-titik atau lokasi CFD, juga jalan atau ruas jalan mana yang dapat ditempuh, juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami masih menantikan untuk dapat tersambung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri untuk bisa mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan bagaimana di hari Minggu pagi ini. Dan memang biasanya di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan di hari-hari biasa terjadi peningkatan volume kendaraan. Apakah Minggu pagi ini juga termasuk ataupun sangat lengang? Dan kemudian juga Simpang Tomang di Jakarta Barat yang kerap kali di hari biasa juga selalu terjadi peningkatan volume kendaraan yang begitu padat, tetapi bagaimana di Minggu pagi hari ini? Nanti kami akan bergabung dengan NTMC Korlantas Polri untuk mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas lengkapnya, dan termasuk juga di JPO Polda Metro Jaya. Seperti apakah di hari Minggu pagi ini suasana lalu lintasnya, dan di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo. Anda juga mungkin yang berada di kawasan atau wilayah Jawa Timur juga dapat memberikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tepatnya nanti rekan-rekan di NTMC Korlantas Polri akan memberikan informasi seperti apakah suasana lalu lintas di Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur.

Baik pendengar, informasi lalu lintas tadi kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Dan dengan demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan. Berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan. Agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan, kita akan musnah. Tanpa pepohonan yang cukup, hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman. Memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam bertindak di bisnis Anda? Jika Anda belum menjalankannya, segera Anda rapikan, segera Anda perhatikan untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Kusmarga Rewin, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Ya, pendengar, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat 36 menit waktu Indonesia Tengah. Artinya kita sudah cukup jauh ya melewati pagi ini, tapi tentu masih banyak waktu untuk menikmati hari Minggu. Pendengar, hari Minggu biasanya menjadi hari yang ditunggu-tunggu. Setelah beberapa hari sibuk dengan pekerjaan, sekolah, kuliah atau berbagai aktivitas lainnya, akhirnya ada satu hari untuk sedikit memperlambat langkah. Nah, pendengar, Minggu pagi ini Anda mau melakukan apa? Ada yang sudah punya janji atau rencana sejak jauh hari-hari? Jauh-jauh hari? Ada yang mau jalan-jalan? Atau mungkin olahraga? Berkumpul bersama keluarga? Atau justru masih di rumah dan belum tahu mau kemana ataupun mau melakukan apa hari ini? Tenang, tidak harus pergi jauh untuk menikmati hari Minggu ya. Salah satu kegiatan sederhana yang bisa dilakukan adalah jalan pagi atau olahraga ringan. Tidak perlu olahraga yang berat, cukup berjalan kaki di sekitar rumah, melakukan peregangan, bersepeda santai atau mungkin aktivitas fisik lainnya. Selain membuat tubuh lebih aktif, suasana pagi juga bisa membantu kita merasa lebih segar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Persatu, karena informasi dan inspirasi. Setelah olahraga, tentu ada satu kegiatan yang tidak boleh dilewatkan. Apa itu? Sarapan. Nah, ini bagian yang biasanya paling mudah mendapatkan persetujuan. Kalau biasanya sarapan dilakukan terburu-buru sebelum beraktivitas, minggu pagi bisa menjadi kesempatan untuk sarapan bersama keluarga. Tidak harus menu yang mewah ya, nasi goreng, bubur, lontong, roti, atau bahkan gorengan dan kopi juga bisa menjadi istimewa ketika dinikmati bersama orang-orang tercinta. Nah, pendengar, setelah sarapan, kalau masih punya waktu, bagaimana kalau beres-beres rumah? Minggu bisa menjadi kesempatan untuk merapikan kamar, membersihkan halaman, menata barang-barang yang sudah mulai berantakan atau sekedar mengganti suasana ruangan. Memang terdengar sederhana ya, tetapi rumah yang bersih dan rapi biasanya membuat pikiran kita juga ikut lebih nyaman.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, apapun kegiatan Anda hari ini, lakukan dengan bahagia dan tentu saja jangan lupa menjaga kesehatan. Untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, hati-hati di perjalanan. Dan yang sedang berkumpul bersama keluarga, yuk nikmati momennya ya. Dan yang masih rebahan, tidak apa-apa, asal jangan sampai minggu habis tapi masih bilang sebentar lagi bangun. Baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram dan selamat menikmati hari Minggu. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan, penuh energi positif dan tentunya membawa kebahagiaan untuk pendengar dan keluarga.
1: Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi. Dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan, bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

Pendengar Persatu, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini Minggu 30 Agustus 2026, Persatu RRI Mataram akan menyiarkan siaran langsung ibadah Minggu untuk saudara kita umat Kristiani. Dan untuk Anda pendengar yang saat ini tidak bisa langsung beribadah di gereja, bisa mengikuti siaran langsung dari Persatu RRI Mataram, di mana ibadah Minggu ini kami siarkan dari gereja GPIB Immanuel Bung Karno Mataram. Selamat mengikuti.

0: Jemaat kekasih Kristus, mari kita memulai ibadah kita pada saat ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita pada saat ini terambil dari Mazmur pasal 107 ayat 1. Kita akan membaca secara silih berganti. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik.
1: Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya.
0: Jemaat Tuhan, terimalah salam, anugerah dan damai sejahtera melimpah atas kamu melalui pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita.
1: Dan melimpah atasmu juga.

0: sendiri daripada mengganggu persekutuan dengan sesama.
1: Ya Yesus Kristus, Engkau telah memberikan tubuh dan darah-Mu sebagai tanda kasih dan pengorbanan bagi dunia. Ya Roh Kudus, Engkau mempersatukan kami menjadi satu tubuh di dalam Kristus.
0: Inilah kami ketika kami masih memelihara pecahan, prasangka dan sikap yang melukai persaudaraan.
1: Ya Bapa dan Putra dan Roh Kudus, perbaharuilah hati kami.
0: Ajarlah kami hidup dalam syukur, saling berbagi, saling menerima, dan menjadi pembawa damai bagi semua.
1: Demikianlah pengakuan kami, dengarkanlah ya Tuhan.

0: Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat dengan sungguh-sungguh, maka disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam surat Efesus pasal pertama ayat 7 hingga 8 yang menyatakan, sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerah-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
1: Syukur kepada Tuhan.

Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Bersama-sama kita akan mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis di dalam surat Galatia pasalnya yang kelima ayat 13 sampai 14 yang menyatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.

Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebelum masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Kolintang Sola Gracia dengan judul lagu Engkaulah Perlindunganku. Dipersilakan.

Terima kasih puji-pujiannya Tuhan Yesus memberkati Kolintang Sola Gracia. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur hanya kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Sang sumber anugerah dan berkat kami. Kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga pada saat ini kami semua boleh dihimpunkan oleh Tuhan dalam persekutuan ibadah minggu yang kami laksanakan pada saat ini. Dan saat ini juga Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun kami sadar ketika kami mengandalkan diri kami, kami tidak akan mampu mengerti, memahami, bahkan mampu melakukannya. Tetapi kami percaya oleh karena kuat kuasa Roh Kudus-Mu itulah kami dimampukan untuk mengerti, memahami, dan terlebih kami mau melakukannya sebagai wujud syukur kami kepada Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya.

0: Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-26 yang menyatakan, dalam petunjuk-petunjuk berikut ini aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada pihak yang berbeda-beda, supaya nyata nanti siapa di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul bukan untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau apakah kamu hendak menghina jemaat Allah dan mempermalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Demikian pembacaan Alkitab.
1: Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.

Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Ya, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa baik, sukacita. Ya, kita bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Sebelum saya memulai khotbah, mari Bapak Ibu kita bagikan sukacita kita kepada saudara kita yang ada di kanan, kiri, muka belakang. Katakan Tuhan mengasihimu. Berikan senyum yang terbaik Bapak Ibu. Karena saya lihat dari sini semuanya tegang semua. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tema kita secara sinodal pada ibadah minggu saat ini diberikan tema makan bersama sebagai tanda syukur. Makan bersama sebagai tanda syukur. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara tentang makan bersama adalah sesuatu yang sederhana dan sangat dekat dalam kehidupan kita setiap hari. Baik itu di dalam keluarga, di dalam rumah kita, bahkan bersama dengan saudara kita, kerabat kita, bahkan di tengah-tengah gereja, persekutuan, dan berbagai kegiatan lainnya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, bahkan kalau kita lihat lebih luas lagi, bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki kebudayaan atau kebiasaan yang berbeda-beda dalam memaknai kebersamaan makan bersama. Seperti yang saya catat yang pertama, saudara-saudara kita di Bali yang namanya tradisi megibung. Ya, dalam tradisi ini bagaimana warga duduk melingkar dalam 6 sampai 8 orang menikmati nasi lauk pauk bersama beralaskan daun pisang tanpa memandang status sosial. Lalu kemudian yang kedua, saudara-saudara kita di Minahasa, tradisi Mapalus. Mungkin Bapak Ibu tahu ya, tradisi Mapalus adalah sistem gotong royong dan kerjasama tradisional khas dari Minahasa. Didasarkan pada asas kekeluargaan, tolong menolong, dan hubungan timbal balik dan secara sukarela. Kemudian saudara-saudara kita di Ambon, makan patita. Tradisi makan bersama dalam masyarakat Ambon dan Maluku, yaitu kegiatan makan besar yang dilakukan di meja panjang yang melibatkan seluruh warga. Kemudian ada juga dari Bangka Belitung, Bedulang, kemudian Jawa Barat. Nah, pertanyaan saya, kalau kita di Mataram ini, adakah Bapak Ibu tradisi makan bersama? Ya. Oh, begibung, ya. Begibung. Hampir mirip sama Bali ya, Bapak Ibu ya. Begibung. Tradisi begibung yaitu masyarakat suku Sasak, Mataram, Lombok di dalamnya 4 sampai 6 orang Bapak Ibu ya, duduk bersama menikmati makanan bersama-sama dalam satu wadah besar. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, berdasarkan beberapa suku dan mungkin kebanyakan suku yang ada di Indonesia, kita melihat bagaimana ketika menikmati makan bersama sebagai kekeluargaan adalah hal yang dijunjung tinggi. Bahkan kita bisa melihat bagaimana satu dengan yang lain memikirkan keberadaan sesama kita, tidak memikirkan siapa kamu, tidak memikirkan bagaimana kamu, dari mana asalmu, dan apapun itu. Dan kita bisa melihat tradisi ini menjunjung tinggi kesetaraan, sama. Ya, sehingga mereka makan bersama, menikmati berkat yang telah disediakan. Nah, jemaat Tuhan, hal itulah yang dirindukan, yang didambakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pada saat itu. Rasul Paulus menginginkan agar mereka menghargai, agar mereka melihat ya bahwa perjamuan kudus itu tidak diajak
atau dilihat sebagai ajang pamer, ajang kesombongan, ajang melihat status sosial dan lain sebagainya. Tetapi Paulus mau agar perjamuan kudus Tuhan itu menjadikan Tuhan Yesus sebagai role modelnya. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, namun sayangnya kalau kita baca dalam pembacaan kita, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi dambaan dari Rasul Paulus itu tidak dapat dijalankan dengan penuh kasih oleh jemaat di Korintus. Bahkan kalau kita lihat di ayat 17, dikatakan dalam petunjuk-petunjuk berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Jadi ketika kita melihat autokritik dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dia katakan di ayat 17, pertemuanmu itu tidak berguna, pertemuanmu itu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi justru membuat merusak, membuat keburukan, menjatuhkan, dan menghancurkan persekutuan. Ini adalah autokritik dari Rasul Paulus ketika melihat perjamuan makan bagi jemaat di Korintus pada saat itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, dilanjutkan di ayat 18-22, ini alasan yang sangat fundamental yang dilakukan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Mereka terpecah-pecah menjadi 4 kelompok dengan kualitas hidup yang selalu merasa benar, selalu merasa baik, selalu merasa paling tahu, paling hebat dan sebagainya. Bahkan kalau kita lihat Bapak Ibu di ayat 18-22, mereka memperlakukan perjamuan kudus itu dengan tidak terhormat. Sikap inilah yang dinilai salah dan keliru oleh Rasul Paulus. Mereka seperti orang yang rakus. Ya, mereka seperti makan, seperti orang yang tidak pernah makan dan minum, hingga mereka sampai minum mabuk. Hal ini dipandang oleh Rasul Paulus sebagai hal yang memalukan sebagai orang percaya. Sikap yang ditunjukkan dalam pembacaan kita, khususnya 18-22, seperti mengejek atau menghina Allah, dan tidak memiliki rasa berbagi, tidak memiliki rasa solidaritas, empati, peduli akan sesama yang hidup dalam kekurangan. Sehingga apa yang terjadi, mereka hidup hanya memikirkan diri mereka sendiri. Mereka terjadi ketimpangan sosial yang sangat-sangat terlihat, marginalisasi dan salah sikap dalam menjalankan perjamuan kudus Tuhan. Jamuan makan, jamuan kasih itu seharusnya ada dalam kebersamaan. Seharusnya adalah ada dalam sikap berbagi, saling menghargai satu dengan yang lain. Tetapi justru berubah menjadi ajang pamer, menjadi ajang yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ada yang berlebihan, ada juga yang lapar, tidak dapat makan, bahkan sampai minum mabuk. Nah, jemaat Tuhan, saya mau mengajak kita khususnya ketika kita membaca di ayat 22. Ya, itu teguran keras dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau apakah kamu hendak menghina jemaat Allah, mempermalukan orang-orang yang tidak punya apa-apa? Apakah yang kukatakan kepadamu memuji kamu? Dalam hal ini, aku tidak memuji. Nah, jemaat Tuhan, kalau kita cermati Bapak Ibu, ketika kita melihat surat-surat dari Rasul Paulus, baik itu kepada jemaat Korintus, baik itu kepada jemaat Efesus dan lain sebagainya, kalau kita cermati, di awal dikatakan, aku mengucap syukur setiap kali aku mengingat kamu. Ya, kita bisa melihat bagaimana ketika Paulus menulis suratnya kepada jemaat-jemaat Tuhan itu, dia awali dengan aku bersyukur, aku bersuka cita, dan lain sebagainya. Tetapi dalam hal ini berbeda Bapak Ibu. Rasul Paulus dengan tegas, dengan lugas mengatakan, aku tidak memuji kamu. Jadi kita bisa melihat bagaimana kedekatan emosional yang luar biasa antara Paulus dan jemaat di Korintus. Jadi kita bisa melihat Bapak Ibu bagaimana
ketika kita mengasihi seseorang, tidak hanya dielus-elus saja. Tetapi juga ketika kita marah, ketika kita dengan tegas mengatakan itu tidak benar, maka itu adalah bentuk kasih sayang. Dan itulah yang Paulus tunjukkan kepada jemaat di Korintus. Bukan Paulus membenci, bukan Paulus tidak suka, tidak. Tetapi ketika dia mendengar bahwa jemaat ini terpecah-pecah, dan ketika jemaat ini tidak memperlakukan perjamuan kudus sebagaimana mestinya, Paulus masuk untuk ya meluruskan apa yang seharusnya. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 22 benar-benar sangat-sangat melekit, kalau bahasa sekarang itu ya. Sakitnya tuh di sini. Apakah kamu tidak punya rumah sendiri untuk makan dan minum? Sampai-sampai dalam perjamuan makan bersama pun kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Nah, ini menjadi otokritik juga kita, Bapak Ibu, ketika kita ada dalam saat ini, ya, dalam perkembangan modern saat ini. Di ayat 22 ini menjadi autokritik, menjadi introspeksi bagi kita semua termasuk saya. Apakah ketika kita makan bersama kita hanya memikirkan diri kita sendiri untuk kenyang, oh untuk saya sudah kenyang dan lainnya tidak mendapatkan apa-apa? Kemudian Bapak Ibu kita lihat di ayat 23 sampai 26. Di ayat 23 sampai 26, Paulus mengarahkan jemaat untuk kembali kepada tradisi yang diterimanya mengenai perjamuan kudus Tuhan. Roti melambangkan tubuh Tuhan Yesus, dan cawan melambangkan darah Tuhan Yesus. Dan setiap kali kita makan dan minum roti dan anggur itu, bukan hanya sekedar formalitas, bukan sekedar kalender gerejawi, bukan hanya sekedar ritual yang kita jalani. Tetapi dalam ayat ini Paulus ingin mengatakan kepada jemaat di Korintus, bagaimana kamu memberitakan kematian Kristus. Menantikan kedatangannya itu diartikan sebagai bagaimana ketika kita menerima roti dan anggur itu, kita hidup baru dan menjadi saksi bagi banyak orang. Jadi bukan hanya kita menerima makan dan minum, tetapi bagaimana kita juga diajarkan oleh Tuhan melalui perjamuan kudus itu untuk menjadi manusia baru. Yang artinya ketika kita menjalani kehidupan ini, kita dibaharui menjadi manusia yang baru, manusia yang penuh dengan Roh Kudus dan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Nah, jemaat Tuhan, roti dan anggur dalam perjamuan kudus bukan simbol kosong. Tetapi roti dan anggur itu adalah tanda persekutuan hidup dengan Kristus. Perjamuan kudus yang kita nikmati adalah proklamasi iman bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Meja Tuhan adalah tempat kesetaraan. Meja perjamuan kudus tidak ada kursi VVIP, VIP dan sebagainya. Semua sama di hadapan salib. Nah, jemaat Tuhan, perjamuan kudus juga diperlukan untuk kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam memenuhi undangan Allah. Maka Bapak Ibu, kalau kita mau perjamuan kudus, biasanya 2 minggu atau 1 minggu sebelum perjamuan kudus sudah diwartakan. Sehingga kita sebagai umat Tuhan, sebagai warga sidi jemaat, dapat mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam memasuki perjamuan kudus bersama dengan Tuhan. Nah, jemaat Tuhan, roti dan cawan mengingatkan kita akan keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Inilah pusat dari makan bersama sebagai tanda syukur. Kita tidak hanya mengingat tentang Kristus yang mati, tetapi kita juga dipanggil untuk menghidupi kasih yang sama. Kristus telah memberikan nyawa dan dirinya bagi kita semua, dan karena itu pun kita dipanggil untuk memberikan kasih yang sama kepada sesama. Tidak tepat jika kita mengingat pengorbanan Tuhan, tetapi kita tidak mau berbagi dengan sesama. Tidak tepat jika kita mengingat akan kasih Tuhan, pengampunan Tuhan, tetapi kita tidak mau mengampuni dan mengasihi sesama. Jadi perjamuan kudus yang dilakukan, perjamuan kudus yang diingatkan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan kita, adalah sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan bagaimana dalam perjamuan kudus itu, kita berbagi, saling menghargai, saling menerima satu dengan yang lain. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingat ketika masuk dalam meja salib, ya, dan ketika
roti dan anggur dibagikan, itu menandakan bahwa kita ini sama di hadapan Tuhan. Laki-laki, perempuan, siapapun kita. Tidak ada menunjukkan bahwa kita wow, kita rendah, tidak. Tapi justru meja salib itu menandakan kita ini sama-sama lemah di hadapan Tuhan. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, maka melalui perenungan firman Tuhan pada ibadah saat ini, apa yang dapat kita bawa pulang dalam kehidupan kita? Yang pertama, Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berkenalan dengan seorang teolog dan pendidik Asia, Kristen di Asia, yaitu Hope Anton. Ya, Hope Anton ini adalah teolog dan pendidik Kristen yang mengembangkan gagasan dalam ilmu pendidikan Kristiani. Nah, bagi dia, meja makan itu bukan hanya sekedar kita menikmati makan dan minum. Ya, bukan hanya sekedar itu, Bapak Ibu. Tetapi di meja makan, makan bersama itu merupakan ruang kehidupan semua orang. Semua diterima sebagai bagian persekutuan, semua orang dapat berbagi cerita dan pengalaman, semua orang dapat mendengarkan tanpa menghakimi, semua orang dapat menghargai setiap perbedaan, semua orang dapat mengalami rekonsiliasi dan membangun kehidupan yang damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat di sekeliling meja, idealnya itu tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi dominasi atau diskriminasi. Tetapi ketika makan bersama itu memperlihatkan bagaimana semua orang itu sama di hadapan Tuhan, bagaimana sesama manusia itu membutuhkan peranan, membutuhkan makanan, penerimaan, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat apa yang dikatakan Anton, ini sangat relevan dengan kita Bapak Ibu. Di meja perjamuan, di meja makan itu, bagaimana kita semua itu mengalami penerimaan. Di dalam meja perjamuan, meja makan itu, kita mengalami kesetaraan. Ya, sekalipun di luar sana kita punya status sosial atau kedudukan yang tinggi. Tapi ketika kita makan bersama, masuk dalam perjamuan kudus, itu menandakan bahwa kita ini sama dan setara di hadapan Tuhan. Kemudian dalam meja makan atau makan bersama juga ada percakapan, ada diskusi, yang tentunya diskusi itu melahirkan sesuatu yang positif, sesuatu yang membangun bagi kehidupan kita. Kemudian dalam meja makan atau makan bersama juga ada rekonsiliasi. Mungkin ada perbedaan pendapat, ada terluka hatinya, tetapi dalam makan bersama itu terjadi rekonsiliasi. Kemudian dalam makan bersama juga Bapak Ibu terjadi pembelajaran hidup. Iman diwariskan melalui cerita hidup, keteladanan dan kebersamaan. Kemudian di dalam meja tersebut juga ada pengutusan. Setelah menerima makan dan kasih, setiap orang dipanggil untuk membagikan kehidupan kepada sesama yang membutuhkan. Nah, jemaat Tuhan, kalau kita lihat teori ini sangat luar biasa. Ya, idealnya seperti itu Bapak Ibu. Tetapi kalau kita lihat fakta yang kita jalani saat ini, biasanya tidak seperti itu. Lalu bagaimana fakta yang kita jalani Bapak Ibu di era modern saat ini? Makan bersama, perjamuan dan sebagainya itu memiliki pergeseran makna yang sangat luar biasa. Ketika kita ada dalam makan bersama, perjamuan bersama, seringkali fakta yang terjadi adalah kita mementingkan diri kita sendiri. Mohon maaf saya harus katakan, tradisi bungkus-membungkus itu tidak salah. Yang keliru adalah ketika sebelum dilakukan makan bersama, ada oknum-oknum yang sudah bungkus duluan. Nah itu terjadi Bapak Ibu ketika saya pelayanan. Ya, tapi bukan di Mataram ya, bukan. Ketika saya pelayanan, saya mendengarkan informasi bahwa ada 1-2 orang, ya, ibu-ibu, ya, dia sudah bungkus Pak. Wah, saya kaget. Masa? Padahal belum makan Bapak Ibu. Belum makan, masih ibadah. Masih dan sebagainya. Wah, jadi kita lihat bagaimana makan bersama, perjamuan bersama itu ternyata di era sekarang ini terjadi pergeseran makna yang luar biasa. Kalau seandainya memang sudah semua makan, kemudian ada lebih, ya kalau membungkus silakan. Tapi jangan sampai proses itu, budaya itu kita lakukan sebelum waktunya, sebelum orang menikmati jamuan kasih yang sudah disiapkan mungkin
orang-orang atau keluarga sudah mempersiapkannya, lauk A, lauk B dan sebagainya. Tapi ada oknum-oknum, saya katakan oknum Bapak Ibu, oknum yang dia ingin mementingkan, ingin mengenyangkan dirinya sendiri tanpa memikirkan keberadaan orang lain. Itu terjadi Bapak Ibu. Dan saya harapkan tidak ada di Mataram, tidak ada. Tapi itu terjadi di luar sana. Yang seharusnya kita happy, yang seharusnya kita ada dalam kebersamaan, tetapi justru dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian fakta yang terjadi dalam makan bersama adalah sibuk dengan urusan masing-masing. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu lihat di keluarga kita masing-masing. Ayah, ibu, anak, opa, oma. Kadang-kadang kita makan bersama, apa yang dilakukan? HP. Ya, bapaknya main HP, ibunya main HP, anaknya main HP, main-main. Tidak ada lagi saling menerima, saling menghargai. Itu fakta yang terjadi. Bahkan kalau kita lihat di era-era sekarang ini memang terjadi. Kita sibuk dengan dunia kita, sibuk dengan pekerjaan kita. Padahal kita lagi makan bersama, lagi ada dalam kebersamaan. Kemudian fakta yang selanjutnya Bapak Ibu, ya, adalah bagaimana dalam pertemuan atau meja makan itu, ya, seringkali kita membicarakan orang, melakukan pertemuan, membicarakan orang, menjatuhkan orang, membicarakan kelemahan orang. Bahkan yang lebih parahnya lagi, kita mengatur strategi yang jahat untuk sesama kita. Wah, itu sangat jahat Bapak Ibu. Dan itu kadang-kadang terjadi dalam meja makan, dalam makan bersama. Jadi kalau kita lihat dan kita hubungkan dengan teori yang tadi yang disampaikan oleh Anton itu, kadang-kadang sangat-sangat terbalik. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita semua, kita kembali lagi kepada apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan Rasul Paulus dalam bacaan kita. Bahwa dalam meja makan, makan bersama, marilah kita saling menghargai. Marilah kita saling menerima satu dengan yang lain. Marilah kita melihat bahwa makan bersama adalah suatu kesempatan kita untuk berbagi. Untuk kita saling curhat, kita saling menguatkan, membangun satu dengan yang lain. Sehingga dalam kehidupan kita, kita benar-benar memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hal yang kedua dalam bacaan kita, kita belajar dari Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus mendambakan adanya kesatuan dan persatuan di tengah-tengah jemaat Korintus. Lalu bagaimana dengan kita di jemaat kita di GPIB Immanuel Bung Karno? Sudahkah kita merasakan kesatuan dan persatuan di tengah-tengah jemaat kita? Sudahkah kita merasakan kesatuan persatuan di tengah-tengah keluarga kita? Hal ini menjadi pertanyaan reflektif bagi kehidupan kita. Di tengah-tengah kehidupan individualisme, egoisme, dan lain sebagainya, tapi kita diajarkan, kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan untuk menjaga kesatuan dan persatuan di dalam tubuh Kristus. Bahkan kalau kita lihat lebih luas, sebagai warga negara Indonesia yang beberapa hari lalu kita merayakan kemerdekaan. Bapak Ibu yang saya mau katakan, jangan sampai kita melihat perbedaan itu sesuatu yang mengancam kehidupan kita. Bukan. Tetapi perbedaan yang Tuhan berikan bagi kita dilakukan agar manusia itu saling menjaga kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Makanya kita lihat kan, dalam keluarga lah, gak usah di jauh-jauh, di tengah-tengah keluarga. Ayah, ibu, anak, ayah maunya A, ibu maunya B, anak-anak maunya C, D, dan sebagainya. Itu perbedaan. Tapi bagaimana dalam perbedaan itu kita lihat, ya, kita lakukan dengan penuh kasih dan kita cari jalan keluar. Itulah perbedaan. Maka yang Paulus mau katakan, tetaplah jaga persatuan dan kesatuan sebagai tubuh Kristus. Ya, gunakanlah karunia, talenta yang Tuhan berikan itu untuk membangun tubuh Kristus. Ada yang bisa main musik, ada yang bisa dan lain sebagainya. Ada yang diberikan Tuhan sebagai dokter, ada yang sebagai apa. Lakukanlah itu untuk membangun tubuh Kristus. Apa yang kita miliki, apa yang Tuhan percayakan bagi kita, lakukanlah itu sebagai persembahan yang hidup dan menjadi wujud kesatuan dan persatuan di tengah-tengah tubuh Kristus. Hal yang ketiga, kita belajar bagaimana makan bersama menjadikan gaya hidup. Ya, menjadikan syukur sebagai gaya hidup. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa
Tuhan memberikan berkat bagi setiap kita. Amin. Betul ya. Tuhan membagikan setiap berkat bagi kita. Nah, pertanyaannya adalah apakah berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu kita teruskan kepada orang lain yang membutuhkan. Ya. Paulus mau mengajak kita untuk bagaimana kita kembali lagi kepada keteladanan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus ada bagi mereka yang dikucilkan. Tuhan Yesus ada bagi mereka yang miskin, mereka yang terlantar, mereka yang buta, mereka yang sebagainya. Tuhan ada bagi mereka. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah menggunakan berkat atau menyalurkan berkat Tuhan itu kepada mereka yang membutuhkan? Saya yakin di tengah-tengah kehidupan kita, pasti ada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ya, uluran tangan, mereka yang terpinggirkan, ya, mereka yang susah. Sedangkan mungkin kita hidup dalam berkelebihan, berkecukupan. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk membantu mereka? Atau justru kita masih menggunakan berkat Tuhan hanya untuk diri kita sendiri? Hanya untuk keluarga kita, tanpa kita peduli terhadap mereka. Firman Tuhan ini sangat-sangat tegas, tetapi bukan menakut-nakuti kita, tetapi untuk membuat kita semakin peka akan apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu, pulang dari ibadah ini, mari kita semua, termasuk saya, ya, kita mensyukuri akan berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Ya, pulang dari ini, mari kita semua masuk dalam perjamuan kudus, meja makan, dengan melihat bahwa ada saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan kita, uluran tangan kita. Maka ketika kita masuk dalam meja makan, makan bersama, perjamuan kudus, apapun itu, saya mau katakan, jadilah berkat bagi mereka. Di ayat 22 Bapak Ibu, di akhir khotbah saya katakan, apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Sekali lagi saya katakan, ini pertanyaan yang menusuk ke dalam. Masih banyak saudara-saudara kita yang susah. Masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Maka sebagai orang percaya, kita semua diingatkan untuk jadilah berkat bagi mereka. Jangan hanya memikirkan diri saya sendiri. Jangan hanya memikirkan kelompok saya, keluarga saya saja. Tapi juga memikirkan mereka yang membutuhkan pertolongan dan bantuan kita. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Selamat memasuki minggu yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh.

0: Jemaat Tuhan, dipersilakan berdiri. Bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut, dan dengan sikap sempurna. Masing-masing kita berkata, aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan pada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan tanggung bersama untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk di dalam doa syafaat, kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur hanya kami naikkan kepada-Mu Tuhan, karena begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga memberikan waktu dan kesempatan bagi kami semua untuk ada dalam persekutuan jemaat Tuhan dalam ibadah minggu pada saat ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah menyapa kami, mengingatkan kami, bahkan menegur kehidupan kami. Kami belajar Tuhan bagaimana memaknai makan bersama dalam perjamuan kudus dan bersama dengan keluarga kerabat. Kami diajar bahwa makan bersama ada penerimaan. Kami belajar bahwa makan bersama ada kesetaraan. Kami belajar bahwa makan bersama ada percakapan, rekonsiliasi, pembelajaran, dan pengutusan. Mampukan kami Tuhan untuk menghargai, untuk melihat makan bersama adalah waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami membangun kembali tubuh Kristus, membangun kembali keluarga kami. Sehingga tidak ada sekat-sekat atau batas-batas yang kami lakukan di tengah-tengah makan bersama atau perjamuan. Tetapi yang kami lakukan adalah adanya kesetaraan, persatuan, solidaritas, menghidupi kasih dan kepedulian terhadap sesama. Kami juga diajak dan diajar oleh firman Tuhan untuk tetap menjaga dan memelihara kesatuan dan persatuan sebagai keluarga dan tubuh Kristus. Ampuni kami Tuhan jikalau di hari-hari yang lalu kami masih melihat adanya perbedaan yang mengancam kehidupan kami, bahkan bangsa negara kami. Tetapi biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kami, memberikan cakrawala pemikiran yang baru bagi kami, bahwa perbedaan yang indah dibentuk, dilakukan oleh Tuhan agar kita sebagai manusia dapat saling menjaga kehidupan di dunia ini. Tuhan, kami juga diajar bagaimana menjadikan rasa syukur sebagai gaya hidup ketika Tuhan memberikan kami berkat.
1: Pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, demikian ibadah minggu hari ini langsung dari Gereja GPIB Immanuel Bung Karno Mataram. Dan kita kembali menuju studio Pro 1 RRI Mataram untuk kembali merangkai NTB Siang dengan saya Putri Mentari.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengajak Pramuka menjadi pelopor swasembada pangan melalui aksi nyata di masyarakat. Pramuka didorong terlibat dalam pertanian, pemanfaatan lahan, pangan lokal, hingga edukasi gizi untuk mendukung Indonesia Emas 2025.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, Lintas Informasi barusan menjadi penutup tugas saya hari ini. Dan selanjutnya akan ada rekan saya, Sari Wisudawati, yang menemani Anda merangkai NTB Siang sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro Satara di Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Saya Sari Wisdawati hadir untuk Anda pendengar kali ini di hari Minggu yang cerah, alhamdulillah ya. Tanggal berapakah hari ini? Tanggal 30. Senang sekali. Oke, pendengar Pro Satara di Mataram dan juga adik-adik ya, seperti biasa, hiburan lagu-lagu anak sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bangkit, bangkit, ayo bangkit, bangkit, bangkit.
4: Andi, apaan sih? Kok kamu teriak-teriak gitu? Ih.
3: Bukan teriak, tapi ini bentuk ekspresiku. Bangkit menuju Indonesia emas.
4: Oh, tapi tidak seperti itu juga kali, Ndi.
3: Terus gimana dong ekspresiku?
4: Menurutku sih, bangkit menuju Indonesia emas itu ini seperti saat kita bangun dari tidur tuh harus sepagi mungkin. Dan juga kita harus semangat seperti anak ayam yang baru menetas.
3: Lucu juga analoginya ya. Bangun pagi itu penting biar tidak terlambat ke sekolah, ke kampus, atau ke tempat kerja kan?
4: Itu maksudku, Ndi. Nah, selain itu, bangkit menuju Indonesia emas itu juga kayak gini loh. Saat kita habis makan sambal pedas, meskipun pedas, tapi makan kita tambah lahap kan ya?
3: Bener banget. Artinya, walaupun tantangannya berat, maka kita harus hadapi. Kita tetap semangat dan optimis.
4: Bener banget.
3: Kalau gitu, tolong dong angkatin galon ini dong.
4: Andi.
2: Mari bangkit dan bersatu dalam semangat bela negara menuju Indonesia emas yang kita cita-citakan. Bersama kita bisa, bersama kita kuat.

0: Eh Budi, sekarang aku lagi sering banget nih denger soal uang palsu. Gimana sih itu cara bedain uang rupiah asli?
1: Ah, gampang Ani. Lihat aja, 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
0: Hah, maksudnya gimana tuh?
1: Pertama, dilihat. Coba deh perhatikan perubahan warna pada gambar bunga bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan ada benang tertanam pada pecahan kecil yang memendar di bawah sinar UV.
0: Oke, terus?
1: Yang kedua, diraba. Uang asli punya cetakan intak Leo yang terasa kasar, termasuk tanda khusus atau kode tunanetra.
0: Kalau yang ketiga?
1: Nah, yang ketiga, diterawang ke arah cahaya. Jadi akan terlihat gambar watermark, elektrotype, dan gambar saling isi logo Bank Indonesia atau yang biasa disebut rectoverso.
0: Oh, jadi uang asli itu punya banyak ciri pengamannya ya?
1: Betul. Jangan mudah percaya pada uang yang diragukan keasliannya. Coba selalu cek dengan metode 3D.
0: Dilihat, diraba, diterawang.
2: Jangan tertipu. Kenali uang asli, lindungi nilai rupiah.
3: Ayo jadi pahlawan rupiah. Cinta, bangga, paham rupiah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia.
4: Gigitan nyamuk dapat menyebabkan bentol berwarna kemerahan di kulit dan terasa gatal. Tak hanya itu, sebagian jenis nyamuk juga dapat membawa virus, kuman atau parasit yang dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti demam berdarah, malaria, dan kaki gajah. Inilah alasan mengapa Anda perlu melakukan langkah-langkah untuk mencegah gigitan nyamuk. Ada beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk menghindari gigitan nyamuk. Pertama, pasanglah kelambu atau gunakan kipas angin. Anda bisa memasang kelambu di sekeliling tempat tidur untuk menghalau gigitan nyamuk. Selain itu, Anda juga bisa menggunakan kipas angin untuk mencegah nyamuk menempel dan menggigit kulit. Kedua, gunakan minyak atau lotion anti nyamuk. Untuk mencegah gigitan nyamuk, Anda bisa menggunakan lotion anti nyamuk. Pilihlah lotion berbahan lembut seperti pisaridin dan minyak lemon eukaliptus. Tidak hanya lotion anti nyamuk, Anda juga bisa menggunakan minyak telon dan minyak kayu putih. Kandungan dan aroma yang dimiliki kedua jenis minyak tersebut dapat menjauhkan Anda dari gigitan serangga tersebut. Ketiga, gunakan aromaterapi pengusir nyamuk. Nah, untuk menjauhkan diri dari gigitan nyamuk, Anda juga dapat menggunakan aromaterapi maupun tanaman pengusir nyamuk. Tak hanya itu, aromaterapi juga bisa menyegarkan dan mengharumkan ruangan. Beberapa jenis minyak esensial seperti bunga lawang, serai, lavender, eukaliptus, lemon, dan jeruk diketahui efektif untuk mengusir nyamuk tanpa bahan kimia. Keempat, bersihkan lingkungan sekitar rumah Anda. Menjaga kebersihan lingkungan di sekitar rumah juga penting dilakukan guna mencegah gigitan nyamuk. Oleh karena itu, sapu halaman rumah setiap hari serta pangkas rumput dan tanaman secara rutin. Selain itu, pasang kasa anti nyamuk di pintu dan jendela agar nyamuk tidak dapat masuk ke dalam ruangan. Mari cegah penyakit menular dengan menghindari gigitan nyamuk.

Pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

0: Papa normalnya, Gibran pengen sekolah.
1: Saya Vika, bosan di rumah. Enggak tuh, Vika di rumah kreatif loh teman-teman. Bantu ibu masak buat bola tahu. Itu cara bermain Vika.
2: Ya, karakter anak itu sangat berbeda. Ada yang pendiam, ada yang suka tantangan, ada yang tidak betah, ada yang banyak ngomong, macam-macam. Oleh karena itu, kita harus bisa memahami. Peran orang tua harus memahami. Kita harus mengenali bagaimana sisi anak itu sebenarnya. Seperti apa sih karakternya? Sehingga kalau mereka memahami dengan baik, maka orang tua dapat memberikan hak-haknya. Hak apa saja? Hak bermain, hak pendidikan, perlindungan. Ya, ada 10, termasuk hak makanan, rekreasi, dan kesamaan. Jadi itu mereka harus bisa memberikan hak-hak tersebut. Jadi ada anak yang mungkin barangkali kurang kreatif, maka orang tua harus merangsangnya bagaimana cara pembelajarannya. Jadi orang tua harus mengajak dia, orang tua harus lebih aktif ya, membuat metode pembelajaran dengan baik, mengajarkan bagaimana mereka bisa lebih kreatif. Tetap semangat belajar, jadikan hari-harimu menjadi hari yang indah, sehat, dan bermanfaat untuk masa depan kalian. Saya, Nurse Muhammad Sunarto, spesialis keperawatan jiwa, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, Provinsi NTB.

Baik, dengan Profesor Tera Rikma Mataram dan Adik Adik. Aduh, lagu-lagu anak zaman sekarang tuh keren-keren banget ya. Kalau dulu tuh musiknya tuh ya udah musik anak-anak ya, ting nung ning nung, gimana sih ngejelasinnya. Kalau sekarang nih permainan musik di lagu-lagu anak tuh lebih beragam ya, lebih rame, lebih keren sih ya pasti ya, sesuai dengan zamannya. Dan lagu ini pendengar masih menemani kita di Idola Indonesia Like Enak untuk hari ini sampai dengan jam 11 ya. Jadi masih ada sekitar 2 atau 3 lagu lagi yang bisa diputarkan sebelum nanti kita beralih ke program berikutnya.

0: Oke, mendengar berusaha terhadap Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Demikian tadi sudah kita dengarkan lagu-lagu anak di Idola ya, program Idola Indonesia Layak Anak untuk pagi hari ini. Dan pendengar, selanjutnya kami kembali menghadirkan Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Fenomena penyalahgunaan identitas warga miskin untuk aktivitas judi online atau judol menjadi perhatian Dinas Sosial Kota Mataram. Sejumlah penerima manfaat bantuan sosial Bansos diketahui terseret dalam catatan transaksi mencurigakan, meski sebagian besar mengaku tidak pernah bermain judi online. Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Muzakir Walat mengatakan penyalahgunaan tersebut terjadi karena NIK maupun nomor telepon penerima manfaat dipinjam atau digunakan pihak lain termasuk anak dan cucu. Selain penyalahgunaan identitas, transaksi melalui agen jasa keuangan juga menjadi salah satu persoalan. Muzakir menyebut ada agen seperti Briling yang menerima setoran tunai tanpa mengetahui bahwa dana tersebut kemudian digunakan untuk deposit judi online. Kondisi tersebut semakin kompleks setelah skema pencairan bantuan pangan non-tunai BPNT dilakukan langsung ke rekening pribadi penerima. Ketika saldo bantuan digunakan untuk transaksi yang dinilai tidak sesuai peruntukan, termasuk aktivitas pada platform digital tertentu, sistem pemantauan berbasis kecerdasan buatan atau AI kementerian dapat menandainya sebagai pelanggaran. Untuk memastikan penerima bansos yang terdampak benar-benar pelaku atau justru korban penyalahgunaan identitas, Dinsos Mataram bersama tim terkait masih melakukan penelusuran dan verifikasi faktual di lapangan.
1: Kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam bertindak di bisnis Anda? Jika Anda belum menjalankannya, segera Anda rapikan, segera Anda perhatikan untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Kusmar Gerwin. Salam sukses sejahtera.
1: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

siang pendengar Pulsatara Rimataram, kanal informasi dan inspirasi. Ini kayaknya sebagian besar orang tua nih saat sekarang ini lagi keliling kota Mataram dan sekitarnya buat nyari baju adat khas Sasak ya, buat besok upacara peringatan hari ulang tahun daerah kita, pendengar Pulsatara Rimataram. Ya, udah pada dapat belum? Ini saya belum dapat nih. Boleh ya nanti ya berkabar ya di mana bisa dapetnya gitu kan, supaya besok anak-anak tuh bisa ikutan memperingati HUT ke-33 Kota Mataram dengan semarak tentu saja, dengan pakaian tadi itu ya, pakaian khas daerah Sasak. Ini udah dapet nih di grup-grup kelas ya, grup-grup sekolah kayaknya udah pada dapet nih ibu-ibu, orang tua. Ada yang mungkin udah dapet dari beberapa hari yang lalu tapi lupa. Waduh, panik dah tuh. Saya juga belum dapet jujur ya, bu-ibu ya. Nanti berkabar ya, dapetnya di mana?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengan Pro 1 RRI Mataram, aktivitas pariwisata di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur menunjukkan tren positif. Meningkatnya minat wisatawan untuk berkunjung, baik yang menginap maupun cuma sekedar menikmati berbagai destinasi wisata, ini menjadi indikator ya bahwa kawasan wisata di kaki Gunung Rinjani ini terus berkembang. Saya pikir juga kita juga warga Lombok kayaknya hampir semua udah pernah ke Sembalun ya. Saya juga termasuk yang cukup sering ke Sembalun sebelum akhirnya terkena cedera ini. Sebulan tuh bisa dua kali malah kalau ke Sembalun ya. Dan semakin kesini tuh Sembalun makin rame. Saya kebetulan kenal sama beberapa pemilik penginapan yang ada di sana. Terakhir tuh mungkin sekitar 2-3 minggu yang lalu itu saya ikut rombongan bersama teman-teman kita ke Sembalun. Dan kita mampir di penginapan beliau ini. Dan ternyata di tempat beliau ini, karena kebetulan satu keluarga itu sederet terus sampai ke belakang itu semua penginapan. Dan yang punya itu satu keluarga. Dan ada juga yang sedang dibangun. Nah ini menjadi indikasi bahwa memang semakin banyak ya wisatawan yang datang ke Sembalun gitu kan. Di tempat-tempat tertentu, terutama kalau udah di bulan Juli, Agustus, itu udah musimnya strawberry. Pendengar itu mulai banyak yang datang ke sana. Udah gitu salah satu wisata yang juga aktivitas wisata yang menjadi unggulan di Sembalun ini kan adalah petik stroberi. Dan ini juga menjadi daya tarik. Ini sekarang stroberi lagi murah-murahnya loh di Sembalun ya. Udah gitu, apalagi ya, ada alpukat khas juga dari Sembalun yang belum tentu bisa didapatkan di daerah-daerah atau mungkin pasar di sekitaran Kota Mataram, itu juga ada di sana. Salah satu juga yang saya suka kalau ke Sembalun tuh saya suka beli sayuran ya. Ada sawi romaine, nama ini salah satu yang paling saya favoritkan. Kalau ke Sembalun saya pasti beli sayuran ini. Alhamdulillahnya sekarang saya udah punya salah satu toko sayur kelontong langganan yang orangnya tuh dari Sembalun asli. Jadi dia jualin produk-produk Sembalun yang harganya ternyata bisa lebih murah. Bahkan sangat murah. Saya suka nih kalau yang kayak gini-gini. Jadi gak perlu ke Sembalun sering-sering ya. Itu sebenarnya ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita gali dari Sembalun ya. Selain ya tentu saja wisata pendakian, juga ada banyak sekali tempat-tempat penginapan estetik yang bisa Anda temui, yang harganya juga saya pikir masih masuk sekali di kantong kita.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Oke, sudah mulai mendekati siang pendengar Perwisata RRI Mataram. Selamat siang untuk Anda yang sekarang ini sedang ada di tempat-tempat wisata di seluruh Pulau Lombok, ya, yang ada di Sumbawa, di Bima juga ya. Apakah sedang berada di pinggir pantai? Pengalaman saya kalau liburan ke Bima itu, terus kita berwisata di tepi pantai Kalaki misalnya, atau pantai Kilo, itu suka bawa bekal dari rumah gitu ya. Tapi kalau misalnya saya di Lombok juga bawa bekal juga sih, kadang-kadang tuh tapi gitu ya, kalau lagi males ya udahlah beli nasi bungkus aja di jalan gitu kan. Nah itu enaknya kita kalau misalnya di Lombok itu, kita bakalan banyak menemukan pedagang nasi-nasi bungkus, nasi-nasi kaput mulai dari harga 6 ribuan, 7 ribuan. Ini bisa kita bawa makan di pinggir pantai, aduh murah banget ya. Iya pendengar, nasi bungkusnya tuh kadang-kadang ada yang dibungkus daun pisang, ada yang dibungkus pakai kertas nasi, tapi saya lebih suka yang dibungkus daun pisang ya, karena kayak ada aroma aja gitu ya. Dan dengan balutan daun pisang ini memang dia jadi salah satu kuliner yang dekat banget dengan kehidupan kita ya, masyarakat Indonesia, gampang ditemukan di warung makan ya, pasar tradisional, rumah makan, bahkan sampai di berbagai kegiatan masyarakat. Sajian ini pendengar biasanya memang macam-macam isinya ya, nasi putih. Kalau kita sering temukan kalau di pinggir-pinggir jalan itu kan nasi-nasi kaput 7 ribuan itu tergantung ya. Meskipun ya lauknya jangan berharap yang banyak-banyak banget gitu kan kalau kita beli di pinggir jalan itu. Ya namanya juga harganya 6 ribu, 7 ribu hari gini. Tapi gak tahu kenapa ketika lagi pengen tuh kayaknya tuh enak-enak aja. Dan saya tuh kalau lagi pengen atau mungkin memang lagi suka sama nasi kaput pinggir jalan tuh saya beli aja gitu kan. Biasanya nanti dapat tambahan kalau kita makan di tempat itu kan biasanya dagang-dagang nasi balap ini nasi kaput itu suka kasih ada ekstra sambal beberuk sama urap timunnya. Nah itu saya suka. Saya suka banget kalau makan di pinggir jalan gitu, suka ada kan, apalagi kalau pagi-pagi itu makan sarapan gitu, nanti ada tambahan ekstra sambal, terus ada pilihannya ada beberuk, ada ekstra timun gitu kan. Kalau yang ini gratis biasanya, itu saya suka banget itu. Kalau bisa nggak ada pun, biasanya di sambalnya itu saya suka uwer-uwerin nasi dengan lauknya yang seadanya itu ya, terus ditambahin biasanya ada kacang kedelainya sedikit sama apa sih namanya, serundeng. Aduh itu kenapa jadi makanan yang kalau lagi pengen tuh lagi, dia tuh jadi makanan yang paling enak dah tuh, mau dimakan di pinggir jalan, di trotoar tuh biasanya kan, apalagi kalau pagi-pagi itu saya suka banget. Dan tambah lagi kalau misalnya dia dibungkus tuh pakai daun pisang, karena dia kan nasi ini tuh dia dibungkusnya dalam keadaan panas ya. Nah ketika si panas dari nasi ini bertemu dengan daun pisang, itu dia nanti akan mengeluarkan aroma. Nah itu yang membuat akhirnya nasinya ini ada jadi kayak harum, wangi, bukan yang gimana. Dilembut banget aromanya, tapi itu enak aja gitu kita makannya. Saya yakin juga sebagian dari Anda juga pasti suka lah ya makan nasi daun pisang.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

Sering mendengar istilah UMKM? Apa sih UMKM? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Lalu, apa sih bedanya? Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam peraturan pemerintah. Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan pemerintah. Sementara usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Untuk usaha mikro, memiliki modal usaha sampai paling banyak 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak 2 miliar rupiah. Usaha kecil, memiliki modal usaha lebih dari 1 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 5 miliar rupiah dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 15 miliar rupiah. Untuk usaha menengah, memiliki modal usaha lebih dari 5 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 15 miliar sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah.

satu lagu lawas yang lawas banget ini pendengar ya. Untukmu dari si Tito Sumarsono membawa kita ke dekat-dekat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Wow, ini lagunya udah lama banget nih, 36 tahun yang lalu ya, tahun 90. Iya, pendengar, pukul 12 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta.

Juventus sukses amankan kemenangan atas Parma 2-0. Marc Marquez menangi sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golfpreneur Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoye di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tembok ke-82. Pelatih Liverpool Andoni Iraola mengakui timnya belum cukup bagus meski meningkat di babak kedua.
2: But from our side, saya
3: rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu, saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
2: Much better, but hasn't been enough to win the game. And I think we have to blame the first half that we've done.
1: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri satu poin di kandang lawan.
4: Emotions, I think, and everybody in this room.
3: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
4: No, just one point, but on the other side, their performance was really top and reaction after getting the equalizer was top. Playing forward, belief was top.
1: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah dua set imbang 2 sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini, Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, Hull City menang 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Kami sih punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana. Kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin. Sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan Maximilian Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Karetsas yang cedera dan Samuel Inacio digancar kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV Merlin Paul mengatakan bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya pada babak pertama timnya terlalu pasif.
1: Ya, wenn wir chronologisch das Spiel durchgehen, ich glaube.
0: Jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Pada babak pertama kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut, kami tidak cukup waspada, sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut.
2: Meines Erachtens mehr als 2-0 führen.
0: Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja, ada juga cedera yang dialami Delias.
2: Auch noch die Verletzung von Delias dazu.
0: Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart. Disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0 dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%. Total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi Juventus untuk melanjutkan tren positif.

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11

Karet Corp, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Dari net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez mau menangi sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezzecchi pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezzecchi finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezzecchi. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir, salah satunya dengan penyelenggaraan tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Indonesia Day diselenggarakan di Lippo Mall Kemang, Jakarta tadi malam sebagai bentuk dukungan terhadap atlet Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga wushu. Dalam sambutannya, Chief de Mission Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan untuk dapat membawa pulang hasil maksimal.
2: Kita mengharapkan mulai hari ini kita untuk fokus mempersiapkan diri, jaga disiplin, jaga kesehatan dan jaga kondisi.

0: secara matang. Menpora juga meminta para atlet mengerahkan seluruh kemampuan mereka mengingat waktu yang sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
1: Kami tentu Kemenpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jerih payah mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan orang tua, cedera, dan juga berbagai kehidupan yang biasanya generasi muda alami mereka tinggalkan untuk mengibarkan bendera merah putih.
0: Tim Indonesia Day sekaligus menjadi momentum mengajak masyarakat untuk mendukung perjuangan kontingen merah putih. Indonesia akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, serta 148 pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola Indonesia.
1: Pendengar Pro Satu RRI Mataram, kita cukupkan mengikuti berita sentral dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Pukul 12 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah, pendengar, saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pro Satera di Mataram, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Demikian kumandang azan zuhur untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat zuhur.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan, dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, pendengar Pulau Satu RRI Mataram, terik banget kota Mataram hari ini, siang ini pendengar ya. Angin juga nggak terlalu yang gimana-gimana juga, jadi ya pastikan Anda terlindungi ya, terutama untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan, harus motoran gitu ya siang-siang gini. Saya dari studio aja udah ngeliat, wow, sangat panas dan sangat terik gitu ya. Nggak tahu deh gimana cuacanya ya, karena saya di dalam studio ini adem banget nih pakai AC. Jadi untuk Anda yang mau keluar, beraktivitas di luar ruangan, pakai sunblock yang tebel deh ya, supaya bisa melindungi kulit kita. Karena gimana pun juga ya, sinar matahari itu juga dia bisa merusak sel-sel di dalam kulit, sehingga bisa mempercepat penuaan dini. Gak mau dong, umur 20-an tapi kulitnya udah kering, ya udah keriput, itu pasti gak mau. Itu semua salah satunya itu karena terkena paparan sinar matahari yang berlebihan dan juga tidak dilindungi. Dan satu lagi juga ya, jangan sampai kurang minum.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan penetapan status darurat bencana kekeringan dan kebakaran. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggandeng Universitas Muhammadiyah Malang untuk memperkuat program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi daerah. Baik, pendengar bersama saya Sari Wisdawati, inilah warta berita siang ini. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan penetapan status darurat bencana kekeringan dan kebakaran. Langkah ini ditempuh menyusul meningkatnya titik panas dan kejadian kebakaran di sejumlah wilayah NTB dalam beberapa waktu terakhir. Muhammad Khalwi melaporkan.
1: Bahwa itu bukan kejadian biasa, bukan kebakaran biasa. Itu musibah buat NTB.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tengah memfinalisasi surat keputusan gubernur terkait status darurat bencana kekeringan dan kebakaran. Sekretaris Daerah NTB Abdul Khair mengatakan, penetapan status tanggap darurat harus didasarkan pada kejadian bencana yang benar-benar terjadi di lapangan. Menurutnya, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla termasuk dalam kategori bencana non-alam, sehingga kejadian tersebut dapat menjadi salah satu dasar dalam penetapan status tanggap darurat.
1: SK Gubernur sendiri sedang proses finalisasi ini.
3: Dan memang status bencana itu memang ada kejadian.
1: Pemicunya status tanggap daruratnya itu memang harus dipicu oleh kejadian alam itu.
2: Salah satu kebakaran terparah terjadi di Desa Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah pada Sabtu malam 22 Agustus 2026. Kebakaran tersebut menghanguskan sekitar 75 rumah adat dan terdampak pada sejumlah peninggalan budaya masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran selama puncak musim kemarau. Ia menekankan, setiap daerah harus memiliki kesiapsiagaan menghadapi bencana, termasuk memastikan prosedur penanganan kebakaran berjalan dengan baik.
4: Masyarakat di tiap daerah wajib memiliki kesiapsiagaan terhadap bencana ya. Dan tentunya kegiatan pelatihan-pelatihan selama ini sudah cukup sering dilakukan, cuman tentunya datangnya bencana kan tidak pernah kita bisa prediksi. Nah, jadi seperti itu sih tadi kurang lebih arahan beliau, selain ada beberapa masalah teknis karena sudah memasuki triwulan ketiga.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengimbau masyarakat segera melaporkan potensi kebakaran agar dapat ditangani sejak dini dan tidak meluas.
0: Volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir TPA Lombok Tengah meningkat setelah kebakaran melanda kawasan Desa Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Lombok Tengah Lalu Sarkin mengatakan, sampah yang diangkut dari lokasi kebakaran sebagian besar merupakan material sisa bangunan yang terbakar. Kondisi material yang bercampur membuat proses pemilahan sulit dilakukan. Sementara itu berdasarkan perkiraan di lapangan, jumlah material dan sampah sisa kebakaran yang harus ditangani mencapai sekitar 50 hingga 60 ton. Ia mengatakan pihaknya terus melakukan pengangkutan bersama sejumlah pihak untuk membersihkan kawasan Sade dari material sisa kebakaran sekaligus mempercepat proses penanganan pasca bencana.
5: Kalau sampahnya karena ini terlalu banyak, kita sulit sekali menghitungnya. Mudah-mudahan di sana di lewat jembatan timbangnya baru kita tahu. Tapi kalau dia tidak lewat karena ini tidak dikenakan retribusi, ya kita tidak tahu anunya gitu. Berapa truknya aja. Ini rata-rata sisa kebakaran yang kemarin itu, ya, tapi bermacam-macam, ada beling juga, ada kita jadi tidak bisa kita pilah-pilah menjadi apa karena sulit memilahnya kalau dalam posisi seperti ini. Gitu.
0: Dalam kegiatan pembersihan tersebut, pihaknya mengerahkan sejumlah armada untuk mendukung proses pengumpulan dan pengangkutan sampah. Sebanyak 2 unit kendaraan pick-up dan 2 unit armada armroll dikerahkan untuk membantu membersihkan serta mengangkut material sisa kebakaran dari lokasi. Selain armada dari DLH, dukungan juga datang dari sejumlah instansi lainnya seperti ITDC, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Wakil Ketua DPRD NTB Haji Muzihir mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menghadapi perubahan musim dari kemarau menuju musim hujan yang diperkirakan terjadi pada September hingga Oktober. Muzihir meminta warga tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke selokan dan sungai. Menurutnya, tumpukan sampah dapat menyumbat saluran air dan memicu banjir saat hujan deras. Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah Kota Mataram yang mulai melakukan pembersihan sejumlah saluran drainase. Menurut Muzihir, pembersihan harus dilakukan sebelum intensitas hujan meningkat.
6: Kami menghimbau supaya sampah-sampahnya ya jangan dibuang ke selokan, ya jangan dibuang ke kali. Pasti yakin saya nanti kalau dia musim hujan akan tersumbat dan tidak usah lama-lama, satu jam aja hujan lebat pasti dia banjir. Nah, oleh karenanya sebelum banjir, sebelum hujan datang.
0: Di sisi lain, Ketua DPW P3 NTB ini juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai potensi kebakaran selama musim kemarau. Warga diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan dan berhati-hati saat membakar sampah. Muzihir menegaskan pembakaran sampah di halaman rumah harus dilakukan dengan pengawasan dan tidak boleh ditinggalkan begitu saja untuk mencegah api merembet dan menimbulkan kebakaran. Palang Merah Indonesia, PMI Provinsi NTB mengirim 2 unit

0: ke sejumlah wilayah terdampak gempa NTT.
1: Ini instruksi dari Ketua Umum Sukala, jadi semua daerah terdekat harus mengirimkan truk untuk mendukung program daripada beliau, yakni bagaimana warga terdampak gempa, khususnya di NTT itu bisa lancar airnya. Itu yang harapan OJK, dan hari ini kami melepas 2 unit tangki air, yang pertama dari Provinsi NTB 1 dan satu lagi di Lombok Timur.
0: PLT Ketua PMI NTB NS Lalu Erdodi Setiawan mengatakan berdasarkan asesmen awal, kebutuhan mendesak masyarakat terdampak gempa meliputi tenda, terpal, air bersih, makanan siap saji, obat-obatan, alat berat, dan genset. PMI NTB juga telah menyiapkan 75 hygiene kit, 75 selimut, 75 matras, dan 75 terpal untuk membantu masyarakat terdampak gempa di NTT. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggandeng Universitas Muhammadiyah Malang UMM untuk memperkuat program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi daerah. Kerjasama ini difokuskan pada 3 program prioritas, yakni pengentasan kemiskinan ekstrim, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan pariwisata berkualitas. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bersama Wakil Rektor 4 UMM, Muhammad Salis Yuniardi beserta jajaran akademisi UMM di kantor Gubernur NTB beberapa waktu lalu. Gubernur NTB menilai perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membantu pemerintah mengurai berbagai persoalan sosial melalui pendekatan ilmiah dan aplikatif. UMM akan membawa sejumlah pengalaman dan praktek baik dari daerah lain untuk diterapkan sesuai kebutuhan di NTB. Gubernur NTB juga mengajak UMM menjadikan sejumlah wilayah termasuk Desa Sade sebagai laboratorium sosial untuk mengembangkan potensi desa sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Telkomsel menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa paket sembako bagi warga terdampak musibah di Desa Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah. Bantuan diserahkan langsung tim Telkomsel bersama perwakilan masyarakat berdasarkan koordinasi dengan perangkat desa. General Manager Region Network Operations and Productivity Bali Nusra Igede Yase Manuadi mengatakan bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian Telkomsel untuk meringankan beban warga selama masa pemulihan. Sementara itu, Kepala Dusun Desa Adat Sade Endap mengapresiasi bantuan tersebut dan menyebut sembako sangat berarti bagi masyarakat yang tengah menghadapi masa sulit. Melalui aksi kemanusiaan ini, Telkomsel menegaskan komitmennya untuk terus melayani sepenuh hati, tidak hanya melalui konektivitas digital, tetapi juga dengan hadir dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai mendorong optimalisasi aset daerah untuk memperkuat pendapatan asli daerah PAD. Salah satu aset yang menjadi perhatian adalah Taman Narmada di Kecamatan Narmada. Wakil Bupati Lombok Barat Hajah Nurul Adha mengatakan Taman Narmada memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi sekaligus menyimpan potensi ekonomi. Kawasan yang masuk dalam cagar budaya mencapai sekitar 6 hektare dari total luas Taman Narmada sekitar 21 hektare. Menurutnya, pengelolaan kawasan harus dilakukan secara terencana dan profesional dengan tetap menjaga nilai sejarah serta kelestarian cagar budaya. Pemerintah daerah juga melihat kembali pola penataan dan pemanfaatan aset, termasuk area yang saat ini telah dimanfaatkan masyarakat. Nurul Adha berharap optimalisasi aset tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan mendukung pengembangan sektor pariwisata. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan penetapan status darurat bencana kekeringan dan kebakaran. Pemerintah Provinsi NTB menggandeng Universitas Muhammadiyah Malang untuk memperkuat program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi daerah. Saya Sari Wisdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa. Dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Oke, mendengar Prasate Rati Mataram kali ini di Maxi Makan Siang bersama teman sejati, saya bersamai Anda ya. Lagu-lagunya udah siap menemani Anda menikmati santap siang. Saya yakin masih banyak yang makan siang jam segini. Siapin air putih yang banyak pendengar, karena hari ini luar biasa ya, teriknya matahari kota Mataram dan sekitarnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI Digital.

Ya, manis banget tadi ya lagu dari si Ashanti sama suaminya tentu saja Anang ya. Lagu ini berjudul Anakku, pendengar yang sudah pasti ya. Tadi kalau kita dengerin liriknya itu lagunya buat anak-anak mereka ya. Rilis di tahun 2014, pendengar Pro 1 RRI Mataram, yang pasti lagu ini menggambarkan bagaimana rasa kasih sayang mereka terhadap anak-anak. Ya, namanya juga orang tua ya. Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, salah satu cara kita juga untuk mendidik anak-anak agar punya jiwa yang tangguh, fisik yang kuat, itu melalui Pramuka. Ini pas banget ya, Gubernur NTB ajak Pramuka jadi pelopor swasembada pangan. Gimana caranya tuh? Ya, jadi Gubernur NTB lalu Mamat Iqbal meminta gerakan Pramuka ini tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial saja, tapi juga mendorong Pramuka menjadi pelopor swasembada pangan dengan terlibat langsung dalam kegiatan pertanian dan pengelolaan pangan di masyarakat. Pesan ini disampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat kuartir daerah NTB di lapangan Bumi Gora, kantor Gubernur NTB Sabtu kemarin, pendengar. Menurutnya, tema Hari Pramuka ke-65 yakni memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045 ini relevan dengan tantangan bangsa saat ini, di mana gerakan Pramuka juga perlu bertransformasi menjadi organisasi yang modern, profesional, dan juga memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Oke, mendengar Pulsa Terari Mataram, kita sudah mepet banget nih ke jam 2 siang. Jadi kita tuntaskan sampai di sini Maxi, dan saya masih akan menemui Anda selanjutnya nanti di Indonesia Banget.

0: apa? Kata Dokter Maitia tentang CPTS.
1: Nah ya Dokter Maitia, sudah pernah dengar CTPS nggak sih? Yap, CTPS adalah singkatan dari cuci tangan pakai sabun. Lalu, kapan sebaiknya kita melakukan CTPS? Berdasarkan data dari UNICEF, 75,5% masyarakat Indonesia tidak terbiasa cuci tangan karena kita menganggap tangan kita sudah bersih. Kalaupun cuci tangan juga tak jarang hanya membilas tangan saja dengan air. Padahal membilas tangan dengan air tidak cukup loh untuk mematikan kuman dan virus. Kuman atau mikroba hanya bisa mati jika tangan dicuci dengan sabun dan dengan cara yang tepat. WHO menyatakan bahwa CTPS dapat mengurangi 40% risiko diare dan 20% risiko infeksi saluran pernafasan akut, termasuk pneumonia. Lalu, kapan saja kita perlu melakukan CTPS? Pertama, sebelum dan setelah mengolah makanan. Kedua, sebelum dan setelah kita makan. Ketiga, setelah buang air besar. Keempat, sebelum mengurus bayi, termasuk menyusui bayi. Kelima, setelah menceboki anak. Dan keenam, setelah memegang hewan. Tentu, setelah bermain, biasakan anak-anak untuk cuci tangan pakai sabun ya. Jadikan CTPS ini budaya, gaya hidup, dan gerakan yang tidak terlupakan. Cuci tangan pakai sabun, sederhana tapi dampaknya luar biasa.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia Mataram.

0: Baik, mendengar perlu saat Rari Mataram, sebuah unggahan video beredar di media sosial Facebook mengklaim Gubernur Bali Iwayan Koster membagikan dana ratusan juta untuk masyarakat Bali melalui kuis menyusun kata dan mengirim jawaban melalui Messenger. Unggahan tersebut disebarkan oleh akun Facebook WYNKSTR pada Jumat 24 Juli 2026. Unggahan video berdurasi 10 detik tersebut memperlihatkan Iwayan Koster mengumumkan pemberian dana tersebut dan di bagian bawah video terlihat patung Garuda Wisnu Kencana GWK, salah satu ikon Bali terkenal. Untuk memverifikasi kebenaran klaim, telah dilakukan pencarian gambar terbalik untuk menemukan gambar asli. Hasilnya tidak ditemukan informasi yang membenarkan klaim tersebut. Ditemukan bahwa akun tersebut merupakan akun pribadi yang mengatasnamakan jasa keuangan, memiliki 15 pengikut dan baru memperbaharui foto profilnya dengan gambar Wayan pada 22 Juli 2026. Dengan demikian dapat dikatakan informasi tersebut adalah informasi palsu.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Baik, mendengar Pro 1 RRI Mataram. Seperti biasa, Indonesia banget kembali lagi untuk Anda ya di jam-jam segini ini ya. Dan saya tunggu teleponnya di 0818020560000 dan juga di 0370046521. Tapi seperti biasa ya, setelah lagu-lagu berikut ini.

0: Eh Budi, sekarang aku lagi sering banget nih denger soal uang palsu. Gimana sih itu cara bedain uang rupiah asli?
1: Ah, gampang Ani. Ingat aja, 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
0: Hah, maksudnya gimana tuh?
1: Pertama, dilihat. Coba deh perhatikan perubahan warna pada gambar bunga bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan ada benang tertanam pada pecahan kecil yang memendar di bawah sinar UV.
0: Oke, terus?
1: Yang kedua, diraba. Uang asli punya cetakan intak Leo yang terasa kasar, termasuk tanda khusus atau kode tunanetra.
0: Kalau yang ketiga?
1: Nah, yang ketiga, diterawang ke arah cahaya. Jadi akan terlihat gambar watermark, elektrotype, dan gambar saling isi logo Bank Indonesia atau yang biasa disebut recto verso.
0: Oh, jadi uang asli itu punya banyak ciri pengamannya ya?
1: Betul. Jangan mudah percaya pada uang yang diragukan keasliannya. Coba selalu cek dengan metode 3D.
0: Dilihat, diraba, diterawang.
2: Jangan tertipu. Kenali uang asli, lindungi nilai rupiah.
3: Ayo jadi pahlawan rupiah. Cinta, bangga, paham rupiah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur

Masih bingung memilih kampus? Saatnya pilih yang benar-benar mempersiapkan masa depanmu. Kuliah di Instiki, Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia. Kampus unggulan di Bali yang menghadirkan pembelajaran berbasis teknologi, bisnis, dan desain untuk menjawab kebutuhan industri masa depan. Belajar semakin maksimal dengan laboratorium terbanyak dan terlengkap se-Bali. Didukung dosen profesional dan friendly, serta program karir internasionalnya membuat kamu bisa langsung bersaing global. Dan kabar baiknya, daftar sebelum 5 Agustus, kamu berkesempatan mendapatkan beasiswa langsung dengan potongan biaya kuliah yang sangat menarik. Jangan tunggu sampai kesempatan ini lewat ya. Bergabunglah bersama ribuan mahasiswa yang telah memilih Instiki sebagai langkah awal menuju sukses di era digital. Instiki, Professional IT Entrepreneur Campus. Daftar sekarang sebelum 5 Agustus.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Oke, Indonesia banget kembali untuk Anda. Kita terima dulu ya penelpon pertama. Halo, Indonesia banget. Selamat siang.
1: Selamat siang. 100% Indonesia.
0: Oke, siapa di mana ini? Siapa?
1: Tiki.
0: Tiki di Lombok Timur. Ya, oke, silakan. Kabar baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kalau di sana ngeparang ya?
0: Iya banget.
1: Iya, sekarang sebelah itu ya, sebelahan sama itu ya, Islamic Center ya. Iya, pernah terlewat itu. Tapi nggak masuk tuh.
0: Oke, siap.
1: Cuma lewat aja, lewat dari itu satu.
0: Lewat aja ya.
1: Iya, lewat. Nimpang lewat.
0: Oke, dah lanjut. Aha.
1: Punya Project Pop.
0: Project Pop yang mana tuh?
1: Bukan superstar ya.
0: Ku bukan superstar, oke.
1: Iya. Lagunya buat mau nyetir sedikit ya.
0: Boleh.
1: Dan Damaya di Mantang. Dan siapa yang di Kuripan itu Isah namanya ya?
0: Kayaknya.
1: Lah itu udah Isah ya. Ayan Sukri juga. Buat Mami Rian juga ya. Buat Bang Kenzo juga. Yang di Sumbawa. Buat yang kiri batu juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Selamat siang buat semuanya. Dengan tempat saya tetap terkecuali Mbak ya.
0: Oke.
1: Okay. Ini Mbak Putri ya?
0: Bukan, Sari di sini.
1: Oh, Sari ya. Oh kemarin Mbak Putri Sari ya. Mbak Sari ya. Sebenarnya Sari selamat bertugas ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Semoga semua tugasnya lancar selalu pastinya ya. Iya, itu aja Mbak ya.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Indonesia banget. Dengan siapa di mana ini?
2: Indonesia dengan Pak Jamiludin.
0: Pak Jamiludin. Oke, Pak Jamiludin, lanjut Pak Jamil.
2: Ya, lagunya sekarang dari Ebit Desa.
0: Ebit. Oke, Ebit yang mana?
2: Ebit Mbak, pokoknya mana-mana sudah, pokoknya Ebit.
0: Okay. Oke, baik.
2: Ya, tadi itu siapa itu? Tadi itu?
0: Tiki.
2: Ada yang dari Lombok Timur, Bang Tinggo yang ada di Sumbawa, yang dalam kanal ya. Semuanya sudah, Mbak Sari, kan
0: okay.
2: Kerja ini.
0: Iya, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, halo Indonesia banget, selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
0: Mbak Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih?
3: Kenzo nih, Mbak Sari.
0: Oke, Bang Kenzo, silakan Bang Kenzo.
3: Ya, saya tahu Mbak Sari lagi ngantuk kayaknya.
0: Iya kah?
3: Kita lagunya Mbak Sari ya.
0: Oh iya, silakan.
3: Aku bukan Superman.
0: Apa? Aku bukan Superman?
3: Ya. Dari laki-laki kayaknya tuh.
0: Oke, baik.
3: Ada salamnya buat semuanya aja Mbak Sari ya. Mbak Sari semoga tetap sehat. Mungkin juga pernah menantu Mbak Sari ya.
0: Betul sekali.
3: Terima kasih Mbak Sari.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar kita ke lagu dulu ya. Ada bukan Superstar Project Pop.

0: Wah, kenapa?
1: Mike ketelan.
2: Mel, kita jadi pergi nggak nih?
3: Jadi dong, tunggu ya, aku siap-siap dulu.
4: Siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu? Ih, dasar ribet banget tuh orang.
3: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
2: Berat banget tas kamu, Mel. Tunggu, coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum, tempat makan, tisu. Waduh, masker setengah lusin. Ini apa lagi nih satu? Hand sanitizer. Astaga, Meli. Nggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini.
3: Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
2: Oh, gitu ya. Jadi, aku gimana dong?
3: Terserah.
5: Oh no.
6: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
7: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
6: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak. Bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
7: Lah, masa sih pak? Ini ditimpukin bumbu, asam, garam. Pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
6: Ya ampun ibu. Ibu lihat nih sayurnya nih. Udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu. Ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu. Dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
7: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek makanan di rumah kita ya pak ya.
8: Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

0: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
1: Taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, nanti jangan lupa.
1: Bak air ditutup lagi.
0: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk, biar terhindar dari
1: demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia, sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria. Kita

0: Baik pendengar, kembali lagi ya. Tadi the laki-laki itunya yang ada. Itu adanya gitu ya. Oke, kita terima lagi telepon di 0818020560000 dan juga di 0370646521. Halo Indonesia banget. Selamat siang. Iya, siapa di mana nih?
1: Raja.
0: Siapa?
1: Bang Raja.
0: Bang?
1: Bang Raja.
0: Bang Raja di mana?
1: Mataram.
0: Mataram. Oke, lanjut.
1: Apa lagunya?
0: Apa maunya?
1: Bebas ini jadi.
0: Bebas kalau di Indonesia banget.
1: Silan Seven aja.
0: Silan Seven yang mana?
1: Berhenti berharap. Ya.
0: Berhenti berharap. Oke.
1: Terus salam salamnya dulu. Sama siapa ini?
0: Fari di sini.
1: Oh, Fari Wusi. Oh, tumpet ya.
0: Iya.
1: Siang.
0: Betul.
1: Kenapa malam gak pernah?
0: Loh, tadi malam siaran.
1: Oh, mungkin gak denger.
0: Semalam siaran.
1: Kirim siaran, karena jarang monitor.
0: Monitor dong.
1: Salam-salam ya.
0: Oke, silahkan.
1: Siapa yang pertama tadi itu?
0: Tiki, Bang Tiki.
1: Dari mana?
0: Dari mana tadi ya, Lombok Timur?
1: Oh ya, salam kenal untuk Bang Tiki ya. Mm-hmm. Dari Lombok Timur. Terus siapa lagi? Bang Jamirudin. Terus Bunda Aisyah, Kinanti, Dari Ratu, Maya Mantang, Bang Ordes, Bang Alki Diwayan, Panjang Lai, Purwaya, Pak Sukri, Usmarni, Sukartini, terus Ila Rimas Bayan, Pak Irwan juga, Tumbasnya, Bunda Siaja, Bunda Siaja, di Cahaya itu. Terus Bang Fajar, dan yang terakhir dari semuanya ini.
0: Oke.
1: Dan Mbak Sari.
0: Iya.
1: Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagunya ya. Halo Indonesia banget. Halo.
2: Halo. Iya. Sen Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
2: Mbak Sari, lupa ini dengan Alvin di Bayan.
0: Abang Alvin di Bayan, ya Allah. Iya deh Bang Alvin. Lagunya apa ya? Lagunya siapa?
2: Lagunya Ari Lasso, Hampa.
0: Ari Lasso yang Hampa, oke.
2: Lagi kencang angin di Bayan ini Mbak Sari.
0: Iya, ini Mataram juga udah mulai berangin nih.
2: Sama juga di Mataram.
0: Cuman gak terlalu kencang.
2: Salam-salam dulu ya.
0: Iya, silahkan.
2: Ya, salam Bu

0: Abang Tinggu, Pak Mauin, Pak Muhyiddin, Pak Janglae, Raden Gedor, buat semua di Mas Hari.
1: Oke,
0: buat Mas Harinya selamat melanjutkan aktivitas, semoga sehat-sehat selalu.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia banget. Selamat sore, siang menjelang sore.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Kenapa?
2: Sehat.
1: Sehat. Ya agak-agak seret-seret sedikit tenggorokannya. Wajar lah.
2: Ini lagi demam nih, bajang cerubak.
1: Waduh, bajang cerubak namanya pula. Oke deh, lanjut bajang cerubak.
2: Lagunya Cat Sedalam Ini dari Arif ya.
1: Kenapa?
2: Lagunya bisa dapat lagu?
1: Iya bisa. Lagunya Cat siapa sedalam... tadi?
2: Hah?
1: Lagunya siapa tadi?
2: Arif, Tak Sedalam Ini.
1: Tak Sedalam Ini. Oke, dicoba ya.
2: Ngopi dulu ini.
1: Aduh, enak banget itu pasti ngopi tuh.
2: Baru lagi demam tinggi nih, bangun mau obat lagi.
1: Pas banget ngopi.
2: Karena faktor cuaca mungkin.
1: Betul sekali, ini cuacanya kering nih.
2: Rata-rata ini Puskesmas Gunung Sari, banyak pasien.
1: Rame, oke. Okay.
2: Ya udah, buat tidur sehat selalu ya. Aku orang sama keluarga, baik. Yo, bajak serubak pamit. Matur sampiati, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi deh ya, sebelum kita ke lagu. Halo Indonesia banget, selamat siang menjelang sore.
3: Selamat siang.
1: Iya. Siapa di mana nih?
3: Pak Irwan.
1: Oh, Pak Irwan. Oke, silahkan.
3: Lagunya Jagalah Hatimu ya.
1: Jagalah Hatimu. Oke, baik.

0: Juga ada biasa lagi Pak Soin, Jabar Pendaya, ada Mr. Bin, juga ada Timuli, Lely, Nahil, Insa gitu ya. Ada Pak Timu, Pak Kutri, siapa lagi. Dan juga semua udah hari ini.
1: Oke.
0: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke lagu pendengar ya. Ini juga sekaligus mengakhiri tugasnya menemani Anda hari ini di hari Minggu 30 Agustus 2026. Ya, nanti akan ada rekan saya Kori selanjutnya akan mengawal Anda beraktivitas hingga selesai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Maka itu pendengar, saya bertugas pamit undur dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara Adrian,
1: ya.
0: Saya nikahkan Anda dengan Nia Azizah binti Ahmad dengan mas kawin 1000 bibit pohon dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya Nia Azizah binti Ahmad dengan mas kawin 1000 bibit pohon dibayar tunai.
2: Bagaimana saksi?
3: Sah.
2: Barakallahu lakum.
4: Kok bibit pohon sih? Gerah. Doa dulu. Tapi masa bibit pohon? Emang kenapa sih? Mahar itu emas, perhiasan, berlian. Kok bibit pohon? Pinjam kipas. Kalau setiap pernikahan sumbang 1000 bibit pohon, kamu gak kepanasan kayak gini. Sini kipasnya.
5: Pohon berperan penting dalam mengurangi efek pemanasan global. Ayo tanam pohon untuk keberlangsungan hidup kita.

0: Lintas, informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Museum NTB mencatat 31.000 lebih kunjungan masyarakat hingga Juli 2026. Capaian tersebut turut mendorong realisasi pendapatan asli daerah atau PAD museum mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Kepala Museum NTB Ahmad Nur Alam mengatakan peningkatan kunjungan dalam 3 tahun terakhir menunjukkan respon positif masyarakat terhadap berbagai kegiatan dan inovasi yang dikembangkan museum. Menurut Nur Alam, museum kini tidak hanya mengandalkan koleksi sebagai daya tarik, berbagai fasilitas dan kegiatan dikembangkan agar masyarakat memiliki pengalaman berbeda ketika berkunjung.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pendengar setiap Rusatu dari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Berjumpa kembali bersama siapa, hayo? Koriatun Hafizah ya. Iya, kalau yang udah ngos-ngosan nafasnya pasti Mbak Kori katanya. Tenang saja ya, hari ini saya berusaha untuk tidak ngos-ngosan nafasnya. Loh kenapa? Iya, karena tambah semangat ya. Tambah semangat untuk temani Anda pendengar, apalagi hari ini weekend. Buat yang bahagia banget kalau hari weekend, ada apa yang bisa membuat Anda lebih bahagia lagi ya? Mungkin udah ketemu sama orang kalau di waktu weekend. Udah bisa kumpul bareng keluarga. Selamat buat yang sudah kumpul bareng keluarga di akhir pekan full. Iya, pendengar kita di Indonesia banget, 100% Indonesia ya. Melanjutkan, silahkan yang ingin bergabung kembali di 46521 pendengar atau di 0818020560000. Saya sapa dulu pembuka jebak, ada siapa Indonesia banget?
1: Indonesia banget, 100%
0: Indonesia. 100% Indonesia, siapa ini?
1: Assalamualaikum, selamat sore Mbak Kori.
0: Waalaikumsalam, selamat sore. Tumben terdengar suara ini lagi.
1: Iya, karena baru bergabung kembali nih Mbak.
0: Kemana aja selama ini? Tidur? Bobo?
1: Sih.
0: Ya siapa tahu kalau lagi
1: muda gitu kan.
0: Oh gitu.
1: Iya, kalau orang Maluku bilang mama muda.
0: Oh, mama muda.
1: Iya.
0: Ulala, Mbak Ayu.
1: Iya,
0: ya udah. Ya deh, kalau begitu lanjut Mbak Ayu.
1: Lagunya apa nih Mbak Kori yang ada di sini?
0: Lagunya belum ada yang dipilih, ini pembuka jebak sih deh ini.
1: Oh iya. Boleh diputarkan dari Fatur, boleh ya?
0: Yang mana?
1: Fatur dan Adil itu yang apa kak judulnya itu, saya lupa.
0: Yang mana?
1: Aduh pokoknya diplik, dilihat deh dari Fatur sama Adil.
0: Iya deh, ntar dicariin ya.
1: Oke Pak Kori, Selamat jumpa semuanya deh ya. Yang benar-benar tahu saya, kami di Playa Pulau Seram Maluku Tengah ini akhirnya kencang banget ya, dari semenjak pagi nih sampai sudah sore hari, sudah pukul 16:28 hampir setengah lima lah ya.
0: Oh iya?
1: Yang ini sangat kencang, jadi untuk weekend di rumah aja saya sangat khawatir aja kan, bergelombang, kemudian juga banyak-banyak pohon kan, kalau weekend ke pantai, pohon-pohon besar sama pohon kelapa gitu ya, sangat mengkhawatirkan sekali.
0: Betul sekali.
1: Jadi kita di rumah aja, ada ayam di rumah, ya mudah-mudahan anginnya cepat reda ya, padahal saya lihat terang rendah loh. Ya, ini sangat kencang sekali, kayak merasa kita rumah itu kayak mau terbelah gitu.
0: Waduh, ngeri amat. Ya, alhamdulillah di Mataram masih aman-aman.
1: Iya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Mbak Kori, buat semua yang mendengarkan Pro Satelri Mataram ya, tanpa terkecuali, mudah-mudahan semua selalu sehat pada hari ini dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat Mbak Kori sendiri, terima kasih dan selamat puas kembali. Selamat sore.
0: Selamat sore. Wah, memang kalau udah datang angin-angin, musim anginnya gitu ya, enaknya memang menikmati weekend di rumah aja deh ya, kumpul bareng keluarga. Apalagi kalau mau mengunjungi daerah pantai ya, seperti yang Mbak Yu bilang tadi, nanti di sana banyak pohon kelapa, belum lagi di perjalanannya. Waduh. Oke, di belakangnya Mbak Ayu, yuk kita sapa lagi Indonesia banget.
2: 100% Indonesia,
0: Mbak Ila.
2: Apa kabar Mbak Kori?
0: Kabar baik, Mbak Ila apa kabar?
2: Sehat selalu ya Mbak Kori ya.
0: Sehat insya Allah, amin ya robbal alamin.
2: Mau request lagu dulu Mbak Kori.
0: Lagu apa?
2: Tiara yang bersamamu.
0: Bersamamu?
2: Ya.
0: Oke.
2: Benar, di sini juga anginnya cukup kencang di sini Mbak Kori.
0: Oh iya, kencang banget. Apa cukup kencang atau gimana?
2: Cukup kencang.
0: Biasanya di sana dulu soalnya, baru nyampe Lombok Barat, baru ke Mataram, baru ke Timur. Sejak, biasanya gitu kan?
2: Tadi pagi Mbak Kori.
0: Kah.
2: Iya, makanya bagi.
0: Mbak Ila, dicoba lagi ya Mbak Ila ya. Lewat JSM aja Mbak Ila, biar gak kehabisan pulsa ya. Kita ke JSM, kalau gitu ada Pak Jamiludin ini. Pak Jamiludin, selamat sore, Indonesia banget.
3: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia.
3: Lagunya? Apa lagunya ya sekarang?
0: Langsung belagu. Oh iya, siap.
3: Tadi Mbak Ila keputusan.
0: Keputusan terbaik.
3: Mungkin itu ya kan di sebelah yang ada di Barca, Siti Hajasi, Buda Murni, Bunda Kartini, ada Tanah Hidup Pemimpin, ada Bagian Gajar, ada Wobi, ada Bagian Rizek, ada Maya Mantan, ada semua namanya kita ya.
0: Oke.
3: Ada jalan teman belakang itu.
0: Siap.
3: Ya, selamat sore, selamat bekerja. Mudah-mudahan kita sehat selalu ya.
0: Amin. Terima kasih Pak Jamiludin. Amin ya Allah. Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakangnya Pak Jamiludin, siapa lagi? 66521, Indonesia banget.
4: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Brembe, kabar daerah baik, Tanjung baik. Ini apakah
4: kabar
0: angin?
4: Baik.
0: Angin-angin juga?
4: Betul sekali, Mbak Kori, di Lombok Utara itu anginnya kencang.
0: Oh, ya Allah.
4: Betul, dari tadi anginnya kencang.
0: Waduh, waduh, bisa jadi ya. Besok atau lusa sampai di Mataram anginnya.
4: Gak ada kalau di Mataram.
0: Ndek Man, ya, biasanya man, sih Lombok Utara
4: masih
0: duluan.
4: Menang,
0: nah itu biasanya gitu, tapi mudahan aneh Denden datang Jogte. Semoga di sana nah, juga cepat reda ya. Iya lagunya apa?
4: Lagunya Kehilangan Mbak Kori.
0: Dari Firman.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Salam dulu Pak buat Bang Alvin, Pak Iwan, Subaya, Pak Dudi, Bang Fajar, Orde, Haji Herman, Bapak Mari, Bang Raja, Subaya, Ikan, Pak Mami, buat tim profesi semuanya. Semoga selalu dicukupkan segala kekurangannya. Buat Mbak Kori sehat selalu ya.
0: Amin.
4: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, satu penelpon lagi boleh, silahkan. Indonesia banget. 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
1: Mbak Kori ini ya? Mbak Kori ini?
0: Iya.
1: Mbak Tenggo.
0: Iya, Bang Tenggo. Ya udah, Bang Tenggo lanjut.
1: Saya lagi di jalan Cikalangat ya ini.
0: Oh iya.
1: Saya pulang kemarin ke Sumbawa.
0: Oh, terus balik ke Mataram.
1: Balik lagi
0: saya. Ih, apa nih oleh-oleh dari Sumbawa nih?
1: Enggak ngomong gini bagaimana sih sampai kayak.
0: Aduh, gimana?
1: Gini, Mbak Kori, saya punya jadwal Sabtu Minggu saya pulang.
0: Oh gitu.
1: Saya lihat rumah saya di Sumbawa ini bersih-bersihkan.
0: Ya, Ki? Oke.
1: Sehat sih?
0: Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat semuanya. Yuk, gak lanjut Bang Tenggo.
1: Aku tak biasa nih sehari ini.
0: Hah?
1: Sehari ini punya aku tak biasa.
0: Bentar-bentar, lagunya kayaknya udahan deh ini.
1: Dapat habis
0: 67.
1: Personal the jackal saya ini.
0: Iya, yang penting bisa gabung aja ya.
1: Oh, oke, gak apa-apa. Tidak apa-apa, yang Mbak Kori pun ada. Biasa, salam-salam dulu ya.
0: Iya, silahkan.
1: Ini baru nyadar nih.
0: Silahkan.
1: Salam buat Pak Jamiluddin, buat Alvin, Pak Haji Sabudin, Pak Haji Herman di Bertais, Vicky yang di Lombok Timur, salam kenal. Jadi Alvin juga terus Ajar, Bang Raja, Bunda Aisyah, Bunda Maya, lalu Tinja, Kinja Sinan Cita. Keliru-keliru pas buat teman-teman. Oke, Mbak Kori, sip. Assalamualaikum, Mbak Kori.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau gitu kita ke lagu ya, pendengar ya. Saya informasikan kumandang azan asar nanti akan tiba di pukul 15:39 waktu Indonesia Tengah. Coba saya putarkan yang Fatur bersama dengan Nadila ya, buat pembuka jebak kita Mbak Ayu tadi. Kau cintaku, aku cintamu, Cella.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, sayang sekali saya harus akhiri untuk Ruang Indonesia Banget 100% Indonesia hari ini pendengar, karena kita akan mendengarkan kumandang azan asar daerah Kota Mataram dan sekitarnya. Saat ini sudah memasuki pukul 15:39 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk yang sudah bergabung pendengar. Buat yang belum terputar lagunya, nanti saya akan tuntaskan untuk putarkannya selepas kumandang azan asar daerah Kota Mataram dan sekitarnya. Baiklah pendengar, saya akhiri untuk Ruang Indonesia Banget dan saatnya kita mendengarkan kumandang azan asar daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur. Salah seorang dari kalangan salaf berkata, "Sejak aku tumbuh, aku telah dibiasakan agar jujur. Aku pergi dari kota Mekah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, 'Apa yang ada padamu?' Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, 'Hei kamu, apa yang kamu miliki?' Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, 'Apa yang membuatmu jujur?' Aku katakan, 'Aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku.' Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya, 'Engkau takut mengkhianati janji ibumu? Sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah.' Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, 'Aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu.' Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, 'Engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat.' Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

0: Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Universitas Terbuka atau UT terus memperluas jangkauan pendidikan tinggi seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap sistem pembelajaran jarak jauh. Secara nasional, jumlah mahasiswa UT kini sekitar 860 ribu orang dan ditargetkan mencapai 1 juta mahasiswa pada tahun mendatang. Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Terbuka, Profesor Dr. Maman Rumanta mengatakan, perkembangan teknologi digital turut mengubah pola masyarakat dalam memilih pendidikan tinggi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi

0: Kasus anak-anak ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat sore pendengar Sabro Santai dari Mataram, masih terus bersama kami Rangkaian NTB Sore, masih kami hadirkan untuk Anda sesi informasi dan musik kali ini ya, di sore hari yang dengan angin sepoi-sepoi. Ternyata memang lumayan kencang ya anginnya ya di luaran sana, tapi tentunya ini memberikan kita pelajaran juga agar apa, agar selalu berhati-hati. Dan ya, walaupun misalnya sore hari ini terasa panas dengan angin yang cukup kencang ini, jadi agak ada elen-elennya kalau bahasa Sasaknya ya, ada adem-ademnya. Ya, semoga saja anginnya memberikan manfaat, memberikan suatu hal yang positif ya, jangan hal yang negatif ya. Semoga selalu terhindar dari segala hal yang merugikan, dari segala hal yang membahayakan. Oke, mendengar sore hari ini untuk Anda yang sedang bersantai saja menikmati weekend Anda ya, saya punya satu kegiatan yang mungkin bisa menginspirasi Anda. Apa itu? Berolahraga sore di Udayana terutama ya, banyak sekali, kalau bukan hanya di weekend aja sih, di setiap sore itu banyak sekali yang menggunakan fasilitas untuk berjalan kaki ataupun berlari di sekitaran jalan Udayana atau dimanapun Anda berada begitu ya. Yang tidak ada di daerah Kota Mataram, pasti di daerah masing-masing itu punya tempat untuk berolahraga. Biasanya di ibu kota kabupaten, kota gitu ya, biasanya disiapkan arena ataupun fasilitas olahraga yang bisa sebagai tempat Anda pilih untuk berolahraga di sore hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

malam, selamat sore untuk Anda yang sedang menikmati kebersamaan bersama keluarga tercinta. Kalau kata pendengar di program Acara Indonesia Banget tadi, enaknya sih kalau angin yang cukup kencang tuh diam di rumah aja bareng keluarga ya. Mungkin sekedar membuat makanan-makanan kesukaan Mekele ya. Atau buat yang sore hari ini ada jadwal, jadwal kemana tuh? Jadwal untuk menghadiri undangan maulid ya. Karena tentunya kalau di Pulau Lombok, khususnya di Lombok Barat dan Kota Mataram, itu biasanya maulidnya di masing-masing rumah ya, bukan hanya di satu tempat di masjid saja, tapi di masing-masing daerah dengan mengundang keluarga, kerabat sebagai salah satu bentuk rasa syukur memperingati ataupun merayakan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat sore untuk Anda yang masih terus setia juga bersama Pulau 1 RRI Mataram sore hari ini. Saya putarkan Jenny Lorenza untuk Anda, cuma kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Apakah pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Pernah tidak Anda kepikiran apa yang terjadi di bawah tanah tempat pohon berdiri? Ya, di sanalah akar pohon bekerja tanpa terlihat. Akar punya peran penting sebagai penopang supaya pohon tetap berdiri kokoh meski diterpa angin atau hujan. Selain itu, akar juga berfungsi menyerap air dan zat hara dari tanah untuk disalurkan ke seluruh bagian pohon. Menariknya lagi, akar membantu mencegah erosi, menjaga tanah agar tidak mudah longsor. Bahkan, beberapa akar bisa menyimpan cadangan makanan loh. Jadi, meski tersembunyi, akar adalah pahlawan sejati bagi kehidupan pohon dan fondasi kehidupan alam serta lingkungan sekitar. Yuk, mulai lebih peduli pada tanaman sekitar kita, karena dari akar yang kuat, lahir kehidupan yang sehat.

Pendengar Persatuan RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini, yang sedang bersama keluarga atau mungkin bersama kerabat Anda gitu ya. Di sore hari ini lagi membahas suatu topik yang mungkin saja topik itu bisa bermanfaat begitu ya. Sebuah hal yang akan menjadi suatu hal bermanfaat bagi orang lain. Misalnya membahas hal-hal yang akan dilakukan ya, kegiatan-kegiatan sosial untuk kegiatan lingkungan juga ya, mengingat saat ini sedang musim kemarau, dan biasanya setelah musim kemarau kita akan menuju musim hujan. Nah, di musim peralihan itu biasanya banyak hal yang perlu diwaspadai begitu ya. Tanah yang kering saat ini karena musim kemarau yang nanti tiba-tiba hujan, biasanya itu akan lebih rentan untuk tergerus, yang menyebabkan longsor, biasanya punya banjir dan lain sebagainya. Nah, mungkin Anda sedang berdiskusi gitu ya, apa sih yang bisa kita lakukan di saat musim kemarau ini agar nanti di saat musim hujan tiba kita bisa meminimalisir resiko ataupun terjadinya bencana tersebut. Nah, sebenarnya salah satu hal sederhana yang bisa dilakukan adalah mempersiapkan ya, dari sungai-sungai yang sekarang ini kan sudah mulai dangkal tuh ya, airnya sudah kecil sekali. Nah, mungkin salah satu kegiatan yang bisa Anda lakukan bersama kerabat-kerabat Anda, bersama komunitas Anda, komunitas penyuta lingkungan, itu adalah membersihkan sampah-sampah yang ada di selokan ataupun yang ada di telabah ya, bahasa sasaknya, sungai kecil ataupun sungai inti begitu, agar nanti pada saat musim hujan tiba air mengalir dengan lancar. Bisa juga seniman-seniman yang ada di sungai ya, saat ini bisa mungkin lebih diperhatikan dengan komunitas Anda, menjadi satu ide juga untuk bisa diangkat agar nanti sungainya bisa mengalirkan air secara lebih lancar pada saat tiba musim hujan. Tapi kalau misalnya sungai besar sepertinya lumayan ini juga ya, membutuhkan tenaga yang lebih banyak. Tapi bisa dimulai dari hal yang kecil dulu sih, misalnya dari selokan-selokan, dari sungai-sungai kecil, istilahnya kalau bahasa sasaknya itu di telabah-telabah yang ada di sekitar rumah kita. Nah, ini bisa menjadi satu hal yang bermanfaat juga tentunya untuk lingkungan dan untuk diri kita ya, untuk keluarga kita, untuk orang-orang di sekeliling kita, untuk masyarakat, agar nanti terhindar ataupun bisa meminimalisir terjadinya resiko bencana pada saat musim hujan tiba.

pendengar pesawat RRI Mataram, kami akan hadirkan informasi untuk Anda dalam berita Korwil Bali Nusa Tenggara Barat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Nanti pendengar kami hadirkan bersama RRI Singaraja. Kami akan mengajak Anda nanti di pukul 17 bergabung bersama RRI Singaraja. Tetap bersama kami.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Kalau bisa tidak menggunakan vape karena sangat sulit untuk membedakan liquid mana yang ada narkobanya dan yang mana tidak ada narkobanya.
2: Sehingga kalau kita kasus gigitan banyak belum tentu rabies. Kita nggak nutup kemungkinan gigitan ada kok. Tapi yang penting kita mendapatkan rabiesnya.

0: Sementara itu, kasus gigitan hewan penular rabies HPR di Kabupaten Buleleng masih terjadi hampir setiap pekan. Sementara itu, capaian vaksinasi rabies baru mencapai 56% dari total populasi HPR yang diperkirakan lebih dari 80 ribu ekor. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Irnawati Giri. Kami awali dari berita pertama. Peredaran narkoba di Bali masih menjadi tantangan yang perlu diwaspadai bersama. BNN Provinsi Bali mendorong masyarakat khususnya generasi muda meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai perkembangan peredaran narkoba.
1: Kalau bisa tidak menggunakan vape karena sangat sulit untuk membedakan liquid mana yang ada narkobanya dan yang mana tidak ada narkobanya.
2: BNN Provinsi Bali mendorong masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran gelap narkoba yang terus berkembang. Perubahan pola dan modus peredaran menjadi tantangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Bali. Koordinator Bidang Pencegahan BNN Provinsi Bali, Putu Sony Kurniawan mengatakan, perkembangan pariwisata di Bali juga diikuti tantangan dalam pengawasan peredaran narkoba. Kondisi tersebut membutuhkan sinergi antara petugas, masyarakat, dan berbagai pihak untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.
1: Bali saat ini tidak hanya menjadi konsumen saja, tapi sudah diarahkan menjadi tempat produksi. Dan ini memang cukup sulit dideteksi, karena ini sudah melibatkan jaringan internasional ini tentu sudah punya trik, sudah punya cara yang untuk melalui petugas itu sudah sangat canggih mereka. Jadi alat-alat itu meskipun di seperti pabrik itu cukup besar, ini alat-alatnya, tapi mereka melakukan kanibalisme. Jadi alat-alat itu dipotong-potong, dikirim sedemikian rupa, jangka waktu yang cukup lama, jadi per part-part itu dikirim seperti itu dengan segala modus operandinya.
2: BNN Provinsi Bali juga mengingatkan adanya perkembangan narkoba dalam bentuk baru yang menyasar kalangan generasi muda. Salah satunya, narkoba yang dikemas dalam bentuk liquid dan berpotensi dicampurkan ke dalam vape, sehingga sulit dibedakan dengan cairan biasa.
1: Sekarang ada modus baru, ya, itu peredaran narkoba yang sudah dikemas dalam liquid vape. Jadi bandar itu mengupgrade narkoba itu tidak lagi dalam bentuk pil seperti itu, tapi mereka mengupgrade sekarang narkoba itu dalam bentuk liquid dan ini bisa dicampur ke dalam vape seperti itu. Nah, ini kan sedang tren anak-anak muda itu menggunakan vape. Jadi pesan kami kepada generasi muda Bali, hati-hati kalau bisa tidak menggunakan vape karena sangat sulit untuk membedakan liquid mana yang ada narkobanya dan yang mana tidak ada narkobanya.
2: Pencegahan peredaran narkoba membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. BNN Provinsi Bali berharap kesadaran bersama dapat semakin diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A terus mendorong pembenahan data penerima bantuan sosial agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
3: Dan kami sangat berharap semua desa melakukan pengusulan sesuai tahapan-tahapan yang sudah ada dan dipastikan usulan-usulan itu semua sudah memenuhi persyaratan.
4: Persoalan penerima bantuan sosial di Kabupaten Lombok Barat kembali menjadi perhatian. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos P3A Lombok Barat, mendorong pemenahan dan sinkronisasi data agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria. Kepala Dinsos P3A Lombok Barat, Arief Suryawirawan mengatakan, pembaruan data tidak semata-mata berkaitan dengan siapa yang menerima atau tidak menerima bantuan, tetapi juga memastikan setiap perubahan status penerima dapat diketahui hingga tingkat desa dan lingkungan. Menurutnya, proses pengusulan penerima bantuan berawal dari pemerintah desa. Karena itu, operator desa diminta mengikuti tahapan pengusulan, sekaligus memastikan persyaratan warga yang diajukan telah terpenuhi.
3: bagaimana kita sinkronkan data ini supaya masyarakat yang mendapatkan bantuan itu memang benar-benar bisa mendapatkan bantuan. Dan apapun hasil dari updating data ini, kami berharap di Dinas Sosial juga menyampaikan ke pihak desa bahwa usulannya berapa yang diterima, berapa yang ditolak. Kenapa dia ditolak, ini juga harus tahu. Dan saya juga minta kepada semua pendamping PKH untuk lapor ke Pak Kades berapa di warganya yang keluar dari bantuan dan berapa yang masuk mendapatkan bantuan yang baru.
4: Selain pembenahan administrasi, Arief mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam meminjamkan rekening bank maupun KTP kepada orang lain. Menurut dia, penggunaan rekening untuk berbagai aktivitas transaksi dapat terbaca dalam sistem pemantauan transaksi keuangan dan berpotensi mempengaruhi proses verifikasi data penerima bantuan.
0: Pendengar, kasus gigitan hewan penular rabies HPR di Kabupaten Buleleng masih terjadi hampir setiap pekan. Sementara itu, capaian vaksinasi rabies baru mencapai 56% dari total populasi HPR yang diperkirakan lebih dari 80 ribu ekor.
5: Sehingga kalau kita kasus gigitan banyak belum tentu rabies. Kita nggak nutup kemungkinan gigitan ada kok. Tapi yang penting kita mendapatkan rabiesnya.
6: Capaian vaksinasi rabies terhadap hewan penular rabies 1 HPR di Kabupaten Buleleng baru mencapai sekitar 56% dari total populasi yang diperkirakan lebih dari 80 ribu ekor. Kondisi ini dinilai masih belum menggembirakan, sementara kasus gigitan hewan masih ditemukan hampir setiap pekan. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Distankan Kabupaten Buleleng Imade Suparme mengatakan capaian tersebut masih perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah terus mendorong vaksinasi untuk menekan potensi penyebaran rabies di masyarakat. Menurut Suparme, penanganan rabies menjadi perhatian penting karena kasus gigitan hewan masih ditemukan hampir setiap pekan. Meski tidak semua kasus gigitan berarti hewan terjangkit rabies, kewaspadaan masyarakat tetap diperlukan.
5: Kita juga masih kecil. Cukuplah, belum mengembirakan. 56 berapa? 56. Tapi kan kita lihat bagaimana kita menekan dulu rabies. Karena kita lihat hampir tiap minggu ada kasus. Sehingga kalau kita kasus gigitan banyak, belum tentu rabies. Ya enggak? Kita enggak nutup kemungkinan gigitan ada kok. Tapi yang penting kita mendapatkan rabiesnya.
6: Menurutnya, antusiasme masyarakat terhadap vaksinasi biasanya meningkat ketika muncul kasus rabies yang viral. Namun perhatian tersebut kembali menurun setelah kasus tidak lagi menjadi sorotan. Suparmo juga mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh gigitan maupun cakaran anjing dan kucing. Masyarakat

0: Kecamatan Buleleng masih terdapat wilayah yang hanya memiliki satu dokter hewan. Saat ini Buleleng memiliki sekitar 25 dokter hewan yang terdiri dari PNS dan P3K. Tenaga tersebut tidak hanya menangani vaksinasi rabies, tetapi juga pelayanan kesehatan ternak masyarakat, termasuk vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan House RRI Singaraja.
2: Berita selanjutnya, mitigasi berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi dengan mengenali potensi bencana menjadi kunci mewujudkan mitigasi yang cepat, tepat, dan meminimalisir korban jiwa.
3: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
4: Mitigasi berbasis masyarakat menjadi strategi pengurangan risiko bencana yang menempatkan warga lokal sebagai garda terdepan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat sebelum maupun pasca bencana. Apalagi Bali menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan potensi bencana hidrometeorologi yang tinggi. Analis kebencanaan ahli pertama BPBD Provinsi Bali, Obet Napawawa, kepada RRI di Denpasar mengatakan, mitigasi berbasis masyarakat difokuskan pada mengenali karakteristik wilayah, sehingga masyarakat memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya masuk kategori rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau tsunami. Dengan mitigasi tersebut, masyarakat akan memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, maupun pasca bencana. Ia menjelaskan masyarakat juga harus dilibatkan dalam berbagai pelatihan mitigasi maupun simulasi, agar bisa melakukan evakuasi mandiri sebelum bantuan tiba. Menurut Obet Napawawa, mitigasi berbasis masyarakat akan lebih efektif menekan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi dibandingkan penanganan pasca bencana, karena sudah dilakukan pemetaan titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi saat terjadi bencana.
3: Mitigasi itu masyarakat itu dalam hal ada yang namanya rambu evakuasi, rambu untuk mengarahkan masyarakat ketika terjadi kejadian atau musibah atau bencana di tempat tersebut bisa mengikuti petunjuk atau rambu yang ada di lokasi.
4: Obes Napawawa mengatakan mitigasi berbasis masyarakat akan membiasakan masyarakat mengenali potensi bencana di wilayah sekitarnya. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami dan bisa membaca tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana. Menurut Obes Napawawa, pengetahuan terkait potensi bencana akan membantu mengurangi dampak buruk pada korban jiwa maupun kerugian material. Selain itu, kesiapsiagaan akan menghasilkan tindakan tanggap yang terkoordinasi dalam penanggulangan bencana.
3: Ketika kita berada di lokasi tersebut, kita bisa tahu potensi bencana apa yang ada di tempat tersebut.
4: Mitigasi berbasis masyarakat menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama dalam mengenali potensi bencana dan langkah dalam penyelamatan diri. Mitigasi tersebut berupa memahami jalur evakuasi mandiri, mengenali tanda-tanda alam maupun karakteristik wilayah tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan aksi bersih sungai, reboisasi, penanaman mangrove, dan pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah bencana hidrometeorologi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan penetapan status darurat bencana kekeringan dan kebakaran. Langkah ini ditempuh menyusul meningkatnya titik panas dan kejadian kebakaran di sejumlah wilayah NTB dalam beberapa waktu terakhir. Muhammad Halwi melaporkan.
5: Bahwa itu bukan kejadian biasa, bukan kebakaran biasa, itu musibah buat NTB.
6: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tengah memfinalisasi surat keputusan gubernur terkait status darurat bencana kekeringan dan kebakaran. Sekretaris Daerah NTB Abdul Khair mengatakan, penetapan status tanggap darurat harus didasarkan pada kejadian bencana yang benar-benar terjadi di lapangan. Menurutnya, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla termasuk dalam kategori bencana non-alam, sehingga kejadian tersebut dapat menjadi salah satu dasar dalam penetapan status tanggap darurat.
5: SK Gubernur sendiri sedang proses finalisasi. Misalnya memang status bencana itu memang ada kejadian. Jadi pemicunya status tanggap daruratnya itu memang dipicu oleh kejadian alam itu. termasuk diantaranya kebakaran hutan, kebakaran hutan.
6: Salah satu kebakaran terparah terjadi di Desa Adat Sade, Kabupaten Lombok.

0: Tengah pada Sabtu malam 22 Agustus 2026. Kebakaran tersebut menghanguskan sekitar 75 rumah adat dan terdampak pada sejumlah peninggalan budaya masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran selama puncak musim kemarau. Ia menekankan, setiap daerah harus memiliki kesiapsiagaan menghadapi bencana, termasuk memastikan prosedur penanganan kebakaran berjalan dengan baik.
1: Masyarakat di tiap daerah wajib memiliki kesiapsiagaan terhadap bencana ya. Dan tentunya kegiatan pelatihan-pelatihan selama ini sudah cukup sering dilakukan, cuman tentunya datangnya bencana kan tidak pernah kita bisa prediksi. Nah, jadi seperti itu sih tadi kurang lebih arahan-arahan beliau, selain ada beberapa masalah teknis karena sudah memasuki triwulan ketiga.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengimbau masyarakat segera melaporkan potensi kebakaran agar dapat ditangani sejak dini dan tidak meluas.
2: Pendengar, Bupati Buleleng Inyoman Sucidro menyiapkan kerjasama dengan PHRI agar hotel dan villa memanfaatkan produk UMKM lokal. Langkah ini sekaligus untuk mengembangkan pangan lokal dan memperluas pasar UMKM Buleleng.
3: Ini kita akan bekerjasama dengan PHRI untuk mewajibkan hotel-hotel.
4: Bupati Buleleng Inyoman Sucidro menyampaikan rencana pengembangan pangan lokal untuk memperluas pasar produk UMKM di Buleleng. Pangan lokal dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi bagi masyarakat. Pengembangannya juga diarahkan agar dapat terhubung dengan kebutuhan sektor pariwisata. Bupati Sucidro mengatakan pengembangan pangan lokal perlu dilakukan secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh pelaku UMKM. Menurutnya pengolahan dan pemanfaatan pangan lokal dapat membuka peluang bagi tumbuhnya usaha-usaha masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya mengembangkan potensi ekonomi daerah.
3: Jadi pangan lokalnya harus kita terus kembangkan sehingga nantinya dari pangan lokalnya bisa mengembangkan UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng.
4: Selain pengembangan produk, pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk memperluas akses pemasaran UMKM. Salah satunya melalui kerjasama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kabupaten Buleleng. Kerjasama ini diarahkan agar produk UMKM Buleleng dapat dimanfaatkan oleh hotel dan villa yang beroperasi di wilayah tersebut. Bupati Sucidro mengatakan, rencana kerjasama dengan PHRI akan dikoordinasikan melalui perangkat daerah terkait. Hotel dan villa di Buleleng diharapkan dapat memanfaatkan produk yang dihasilkan UMKM setempat. Dengan demikian, produk lokal memiliki peluang masuk ke dalam rantai kebutuhan sektor pariwisata.
3: Sementara nanti Pak Adis lewat nanti Pak ini kita akan bekerja sama dengan PHRI untuk mewajibkan hotel-hotel villa-villa yang ada di Kabupaten Buleleng itu untuk memanfaatkan hasil-hasil UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng.
4: Menurut Bupati Sucidro, keterlibatan sektor pariwisata dapat menjadi salah satu jalur pemasaran bagi produk pangan lokal dan produk UMKM. Pemanfaatan produk daerah oleh hotel dan villa juga dapat memberikan kepastian pasar bagi sebagian pelaku usaha. Kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan produksi pangan lokal dan UMKM. Pengembangan pangan lokal dengan melibatkan sektor pariwisata membutuhkan kesiapan produk dan pelaku usaha. UMKM perlu menjaga kualitas serta kemampuan memenuhi kebutuhan pasar secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama pihak terkait selanjutnya akan menyiapkan bentuk kerjasama yang dapat menghubungkan produk UMKM dengan kebutuhan industri pariwisata. Reporter Sukasa Beratawinangun melaporkan.
2: Madrasah di Kabupaten Buleleng terus mengembangkan inovasi digital dan mendorong prestasi siswa. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus menunjukkan kemampuan madrasah bersaing di tingkat daerah hingga nasional.
5: Dari inspirasi tersebut muncullah Siminuha. Nah, dari Siminuha
6: itu kita sudah galakkan sejak awal COVID. Jadi Pak Andi ini termasuk kalau beliau itu aktif.
2: Madrasah di Kabupaten Buleleng terus menunjukkan berbagai inovasi dan prestasi di bidang pendidikan. Salah satunya MI Nurul Huda Singaraja yang mengembangkan sistem informasi MI Nurul Huda atau Siminuha. Kepala MI Nurul Huda Singaraja Andi Risadi mengatakan Siminuha awalnya dikembangkan setelah pihak madrasah mempelajari berbagai inovasi digital
7: digital dari sekolah lain. Kini aplikasi tersebut telah berbasis APK dan dapat diakses melalui Play Store. Siminuha menyediakan berbagai layanan pendidikan mulai dari website, pembelajaran, hingga sistem informasi rumah belajar atau Sirubel bagi siswa. Secara keseluruhan terdapat 18 layanan dalam aplikasi tersebut.
5: Dari inspirasi tersebut muncullah Siminuha. Nah, dari Siminuha itu kami kembangkan sampai sekarang sudah berbasis APK yang bisa didownload di Play Store seperti itu. Nah, kenapa kami bisa masuk nominasi Liga Besar tersebut meraih juara? Itu awalnya hanya coba-coba. Kami coba pelajari apa sih inovasi yang ada di Kabupaten Buleleng ya. Karena setahu kami kalau di madrasah sekolah kan sudah banyak fanpage Facebooknya. Sekarang, sedangkan kami selaku orang Buleleng sendiri nggak tahu apa sih inovasi yang ada di Buleleng.
7: Selain inovasi digital, prestasi akademi juga menjadi capaian madrasah di Buleleng. Kepala Seksi Pendidikan Islam Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, Lewa Karma, mengatakan digitalisasi menjadi salah satu bukti bahwa madrasah mampu mengikuti perkembangan teknologi. Menurutnya, MI Nurul Huda menjadi salah satu madrasah yang telah menerapkan layanan digital. Sementara MI Mahdlatillah menunjukkan prestasi akademik melalui siswanya yang berhasil menjadi perwakilan Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali dalam kompetisi tingkat nasional.
6: Dimensi digital madrasah misalkan, itu kita sudah galakkan sejak awal COVID. Jadi Pak Andi ini termasuk beliau itu aktif di dunia digital madrasah itu sebelum beliau menjadi kepala. Beliau ini kepala di MI Nurul Huda hari ini. Sebelum jadi kepala memang pegiat IT. Biasanya sarjana komputer pegiat IT. Yang memang kami kemarin sudah tetapkan 4 madrasah sebagai pelaksana layanan madrasah digital. Salah satunya adalah Mid Marketillah dan nah ini 2 madrasah. Secara mungkin pencapaian berbeda, tapi masing-masing memiliki keunggulan.
7: Lewa Kahma menilai capaian tersebut membuktikan madrasah swasta juga mampu bersaing dengan sekolah lainnya. Ia berharap inovasi dan prestasi tersebut dapat menjadi motivasi bagi madrasah lain di Buleleng untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan. Pengembangan inovasi digital dan prestasi siswa diharapkan terus berlanjut sehingga madrasah dapat kontribusi positif bagi kemajuan pendidikan di Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Pendengar, upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting dengan mendorong kolaborasi lintas sektor dalam memenuhi kebutuhan gizi sekaligus menangani berbagai faktor sensitif yang memengaruhi tumbuh kembang anak.
8: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga Slice BKKBN, Mas Rintu Pengrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
9: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
8: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga Slice BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiase menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
10: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Nah, kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
8: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
2: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Di antaranya, peredaran narkoba di Bali masih menjadi tantangan yang perlu diwaspadai bersama. BNN Provinsi Bali mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai perkembangan peredaran narkoba. Sementara itu, kasus gigitan hewan penular rabies HPR di Kabupaten Buleleng masih terjadi hampir setiap pekan. Sementara itu, capaian vaksinasi rabies baru mencapai 56% dari total populasi HPR yang diperkirakan. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Irnawati Giri mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
11: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kesan Allah bagi orang yang beriman.

0: Pendengar setiap Pro 1 RRI Mataram, kaum muslimin muslimat, rahimakumullah. Memasuki rangkaian Mutiara Sore, pendengar, kami mengajak Anda untuk menantikan kumandang azan maghrib daerah Kota Mataram dan sekitarnya. Kami informasikan pendengar sore hari ini nanti kita akan dengarkan di pukul 18.17 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, di sore hari ini untuk Anda yang sedang bersiap tentunya untuk ke masjid, bersiap menunaikan ibadah sholat maghrib, kita perbanyak sholawat kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, masih di bulan Rabiul Awal tentunya, dan tentunya juga menjadi pengingat kita bersama ya pendengar, agar senantiasa selalu memaknai perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik pendengar, kami hadirkan renungan senja nanti dan juga pengajian Al-Quran sebelum tibanya kumandang azan maghrib daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Pro 1 RRI Mataram.

Pendengar bersatu RRI Mataram, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah kita merenung sejenak. Pendengar, kami mengajak Anda merenung sejenak dalam bingkai renungan senja sore hari ini bersama Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Mujib dengan judul renungan filosofi Qawaid Nahwu. Kita dengarkan bersama pendengar renungan senja sore hari ini. Filosofi Qawaid Nahwu bersama Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Mujib.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu hamdal hamidin. Wa nasta'inuhu isti'anal musta'inin. Wa nastaghfiruhu istighfaral mustaghfirin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin, para pendengar, rahimakumullah wa hafizakumullah. Dalam setiap amal dan perbuatan, Islam mengajarkan pada kita agar selalu berbuat berdasarkan lillahi ta'ala. Dalam kitab Al-Kawakibud Durriyah diceritakan, Syekh Imam As-Sanhaji, pengarang sebuah kitab Nahu, tatkala telah rampung menulis sebuah buku tentang kaidah Nahu yang ditulisnya dengan menggunakan sebuah tinta. Beliau mempunyai azam untuk meletakkan karyanya tersebut di dalam air. Dengan segala sifat kewaraan dan ketawakalannya yang tinggi, beliau berkata dalam dirinya, Ya Allah, jika saja karyaku ini akan bermanfaat, maka jadikanlah tinta yang aku pakai untuk menulis ini tidak luntur di dalam air. Ajaibnya, ternyata tinta yang tertulis pada lembaran kertas tersebut masih utuh dan tidak luntur. Dalam riwayat lain disebutkan ketika beliau merampungkan karya tulisnya tersebut, beliau berazam akan menenggelamkan tulisannya tersebut ke dalam air yang mengalir. Dan jika kitab itu terbawa arus air, berarti karya itu kurang bermanfaat. Namun bila ia tahan terhadap arus air, maka berarti ia akan tetap bertahan, dikaji orang dan bermanfaat. Sambil meletakkan kitab itu pada air yang mengalir, beliau berkata, Jurumiyah, Jurumiyah, mengalirlah, mengalirlah wahai air. Anehnya, setelah kitab itu diletakkan pada air mengalir, kitab yang baru ditulis itu tetap ada pada tempatnya. Pelajaran berharga yang patut kita ambil dari riwayat ini adalah sebuah keikhlasan tinggi dalam berbuat atau beramal. Kalau dikaji lebih mendalam lagi, ia memiliki filsafat-filsafat hidup dan nasihat-nasihat yang sangat berharga bagi setiap generasi, terutama bagi kita sebagai umat Islam. Filsafat hidup yang termaktub dalam kitab itu sendiri merupakan hukum atas suatu kalam atau kalimat dalam ilmu nahwu. Agama mengajarkan persatuan, sebab bersatu kita terhormat. Dalam ilmu nahwu ada dhammah, adalah salah satu tanda dari tanda rafa'. Secara lafziyah, kata dhammah berarti bersatu, sedangkan kata rafa' berarti tinggi. Maksudnya, bila kita dapat bersatu dengan sesama, dapat menjaga kesatuan dan persatuan, dapat mempererat tali ukhuwah kita, bukan tidak mungkin kita akan menjadi umat yang terhormat. Bukan tidak mungkin kita akan menjadi umat yang tinggi atau yang rafa' kedudukannya di antara yang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatulah kalian pada tali agama Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Sementara untuk mendapatkan derajat tinggi ada beberapa syarat kriteria sehingga orang bisa mendapatkan derajat rafa'. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Jurumiyah bahwa di antara kedudukan kalimat yang mendapat hukum rafa' atau marfu' yang diberi penghargaan tinggi adalah fa'il, na'ibul fa'il, mubtada, khobar, tawabi' lil marfu'. Sesuatu yang mengikuti segala kalimat marfu, yakni na'at, badal, taukid, atab. Hal ini dapat dijelaskan. Pertama adalah fa'il. Fa'il itu adalah aktivis atau pelaku. Bila kita ingin menjadi orang yang dihargai, tinggi dan tidak terhina, maka hendaklah kita berbuat, bekerja dan berusaha. Tidak berpangku tangan atau hanya mengharap belas kasihan orang lain. Hanya orang yang aktif dan proaktiflah atau fa'il yang membuahkan karya-karya dan amal dan menjadi terhormat di lingkungannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Dan katakanlah, hai Muhammad, bekerjalah kalian, sesungguhnya pekerjaan kalian akan dilihat oleh Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas atau orang yang memberi jauh lebih tinggi kehormatannya atau jauh lebih mulia daripada tangan yang di bawah atau orang yang meminta. Yang kedua adalah naibul fa'il. Naibul fa'il mewakili tugas-tugas aktivis. Adalah tipe kedua orang yang mendapatkan derajat tinggi meskipun ia berkedudukan sebagai wakil. Tetapi ia menjalankan pekerjaan yang dilakukan oleh fa'il walau harus menjadi penderita dan kedudukannya sebagai kalimat. Sebagai contoh dalam hal ini adalah sahabat Ali radhiyallahu an. Beliau pernah menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya dengan resiko yang tinggi berupa pembunuhan yang akan dilakukan para pemuda musyrikin Makkah saat Rasulullah berencana melaksanakan hijrah ke Madinah. Contoh lain adalah para hufaz yang diutus Rasulullah untuk mengajarkan agama atas permintaan salah satu suku di Jazirah Arab. Namun nasib mereka naas, dikhianati dan dibunuh para pengundang. Mendengar hal itu, Rasulullah pun membacakan doa kunut nazilah sebagai rasa ta'ziah. Dengan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, tentu saja mereka yang wafat, mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang rajiun ila rafiqil a'la, mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam catatan-catatan sejarah yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah mubtada atau pioner. Orang yang pertama mencetuskan atau melahirkan ide-ide atau gagasan yang positif, kemudian diaplikasikannya di tengah-tengah masyarakat sehingga berguna bagi kehidupan manusia, adalah orang yang pantas mendapatkan derajat rafa, mendapatkan derajat yang tinggi. Oleh karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Adapun pepatah Arab mengatakan, "Al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi." Penghargaan itu hanya milik orang yang pertama kali atau orang yang pertama memulai, walaupun orang yang datang kemudian dapat melakukannya dengan yang lebih baik. Saudaraku kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, demikianlah renungan kita pada kesempatan kali ini yang merupakan filosofi daripada qawaid ilmu nahu yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, menjadi pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, renungan senja bersama Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Mujib dengan judul Renungan Filosofi Qawaid Nahwu. Semoga apa yang telah disampaikan dapat tentunya kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pendengar persatuan dari Matanam kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mendengarkan dan meresapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kali ini pendengar Qur'an surah At-Taubah ayat 100 sampai ayat 103 disampaikan oleh Qori'ah Muzayyanatul Milah.

0: صدق الله العظيم.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Saat ini memasuki pukul 18 lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah. Tiba saatnya berkumandang azan maghrib untuk daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya, sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 103.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

من السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. Dan laksanakanlah solat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Quran Surah Hud ayat 114.

0: Pendengar Perwisata RRI Mataram, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, selamat menantikan kembali untuk beribadah, menantikan kumandang azan Isya ya. Dan saya harus tuntaskan, pendengar, menemani Anda menghadirkan lagu-lagu religi islami. Karena kita merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pendengar, untuk malam hari ini kami hadirkan kembali rangkaian NTB Malam. Dan pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya? Tapi tahu nggak sih? Berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel Majalah Timbul Terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka-merdeka.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam mendengar setiap bersatu RRI Mataram. Di rangkaian yang tapi malam, Korea Tuna Pizza masih temani Anda hingga jam 20 waktu Indonesia Tengah nanti. Ada lagunya Leto, Sandaran Hati, yang sedang mengisi ruang dengar Anda. Ngerasa adem kalau dengar suaranya Leto? Iya, saya punya satu sahabat yang suka sekali dengan lagu-lagunya Leto ya. Semoga sekarang ini sedang mendengarkan. Dan semoga juga menjadikan malam ini semakin terasa syahdu, semakin terasa menyenangkan dan menenangkan ya. Untuk Anda juga deh, buat yang masih setia bersama Pro1 RRI Mataram tentunya. Baik, mendengar di rri.co.id saya kutipkan informasi untuk Anda. Ini terkait dengan kebakaran Bukit Loko, Senggigi, yang akhirnya berhasil dipadamkan Damkarmat. Kalau Anda melihat di media sosial ataupun di berita-berita terkini, memang di Sabtu malam 29 Agustus 2026 kemarin itu terjadi kebakaran lahan yang ada di kawasan perbukitan Bukit Loko, Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Iya, mendengar kobaran api dilaporkan muncul di kawasan perbukitan yang berada di area Palm Raja Senggigi dan Green Valley Senggigi. Dan peristiwa tersebut sempat menjadi perhatian warga setelah rekaman kebakaran beredar melalui media sosial pada Sabtu malam. Dalam sejumlah unggahan warga, api terlihat membakar vegetasi di kawasan perbukitan Bukit Loko, dan lokasi kebakaran ini berada di kawasan Senggigi, tidak jauh dari aktivitas masyarakat yang sempat menimbulkan kekhawatiran juga akan kemungkinan api meluas ke wilayah sekitarnya. Jadi petugas kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Lombok Barat bersama masyarakat kemudian bergerak menuju lokasi setelah informasi kebakaran diterima. Sementara dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Lombok Barat membenarkan kejadian kebakaran tersebut, dan upaya pemadaman dilakukan, dikerahkan personil dan dilakukan upaya pemadaman untuk menghentikan kobaran api serta mencegah api merambat ke kawasan lain. Jadi api sudah dapat dipadamkan oleh masyarakat bersama pemadam kebakaran, begitu ditegaskan. Meski api telah berhasil dipadamkan, pendengar, petugas masih melakukan pengecekan dan pendinginan di lokasi untuk memastikan tidak ada api yang berpotensi kembali untuk memicu kebakaran.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar Persatu RRI Mataram, kita jeda dulu mendengarkan lagu-lagu dan informasi. Kami jeda untuk menghadirkan kumandang azan Isya daerah Kota Mataram dan sekitarnya. Pendengar, karena saat ini sudah tiba waktu menunjukkan pukul 19 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan kumandang azan Isya daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Berkat atau beban? Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam untuk mengurusnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan keras untuk mendapatkannya, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus setiap hari merawat serta memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat, tapi juga harus mendapatkan beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan adanya berkat. Tapi, apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukur setiap hari karena tiap hari adalah berkat. Kekecewaan adalah produk dari pengharapan yang salah. Jika kita terus membiarkan kekecewaan selalu ada dalam pikiran kita, maka kita sendirilah yang rugi. Dimanapun kita berada, pasti ujungnya akan terus merasa kecewa. Yang perlu diperbaiki adalah pengharapan kita yang salah, diubah menjadi pengharapan yang benar. Caranya, belajarlah fleksibel dan mensyukuri apapun yang terjadi. Air yang bening tanpa sesuatu di dalamnya, walaupun diaduk-aduk seperti apapun, tidak akan menjadi keruh. Mungkin hanya berputar, beriak, bergelombang, tapi tidak akan berubah warna. Berdamailah dengan ketidaksempurnaan dan kekecewaan.

0: But I can't have you. We're bound to break in my hands. Our tie.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Loh, loh, loh, loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

Pendengar Plus 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, saya pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda. Hari ini 30 Agustus 2026. Kita berjumpa di tugas saya selanjutnya. Kurniato Noviza, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga kita selalu sehat, selalu bahagia, dan rezekinya selalu lancar juga. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kalau begitu pendengar, kita berpisah. Dan terima kasih sudah setia bersama Pro 1 RRI Mataram. Jangan lupa untuk terus dengarkan Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama RRI Pro 3 di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak.
1: Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur.
2: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mughayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Aris Satria mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Aris menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji sebelum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, Brinda Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan kepada wartawan di Jakarta.
4: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik. Para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu dan sekarang sedang dikaji.
3: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
0: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
5: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
3: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutla. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobby Sapulite.
6: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengarahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu gak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah Menteri. Ia menilai struktur Komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite. Dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi Kepala Badan masih kosong.
3: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian Sekretaris Komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami, tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan 0 rupiah, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
2: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan, masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non-tahapan. Yang tidak
1: saya
2: ikuti,
1: saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya foto sama suami atau istrinya, ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
2: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Roli Suhente mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Roli sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja.

0: anggota Bawaslu RI Loli Suhenti menekankan, dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Loli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandra Rini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
3: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandra Rini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandra Rini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
4: Ya, jadi teman-teman untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di Rumah Sakit Eka Chandra ini.
5: Mereknya OneMed itu. Ya,
4: kalau di Eka Chandra ini menggunakan merek Nipro. Nah, sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang kami menggunakan merek Nipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik, ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol, juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
3: Sementara pakar hukum Universitas Erlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Ariyadi menyebut dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
6: Kembali menjadi pertanyaan, siapa yang harus bertanggung jawab? Bertanggung jawab itu tensinya dua. Bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan, ya, itu punya arti penting, ya, dimana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu sendiri. Ya, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di Undang-Undang Lingkungan Hidup, ya, yang mana semua barang yang habis pakai apalagi yang nanti menimbulkan pencemaran pada lingkungan itu harus apa? Dikelola dengan baik.
3: Hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
2: Dalam sidang pleno terakhir Muhtamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
7: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Katib Suriah PBNU Profesor Dr. Kyai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais Am sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
8: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal abdi dan model baru pemilihan ketua umum

0: dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Nah, jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif. Sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial. Dan kemudian ada win dan lose.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ketika 35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
2: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik ya apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
1: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais Am tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Anu Kusuma melaporkan.
3: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mughayir di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mughayir, Amin Abu Aliyah, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, dengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia Eria Yakub Rabitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Kedua tim melangsungkan pertandingan di Gor Terpadoyani Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20, 21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari China Taipei mulai 2 game kemenangan yakni skor 5-21, 14-21. Di tunggal putri, pemain India Tamfia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari China Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-19, 25-27, dan 19-21 sehingga Dejan Apriani dan Rahayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat 2 game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayan Pandang ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
2: Lawan juga siapa yang konsisten aja sih yang dia menang. Cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafkan.
1: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Polytron International Challenge 2026 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Pro 1 RRI Mataram.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di Republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 2,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Senang sekali saya Andi Suhandi kembali menemani ruang dengar Anda ya. Untuk malam ini Minggu 30 Agustus 2026. Dan malam ini saya menggantikan rekan Koriatun Hafizah. Dan tadi di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita sudah sama-sama menyimak warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda acara resensi buku ya. Dan di malam hari ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat bahwa kehidupan manusia ini ternyata sangat bergantung ya pada kondisi alam. Jadi beberapa waktu terakhir kita menyaksikan berbagai peristiwa bencana di berbagai tempat ya, ada gempa yang mengguncang wilayah NTT, kemudian kebakaran yang menimpa kawasan desa adat Sade di Lombok, kebakaran hutan di Kalimantan, dan di belahan dunia lain Nepal juga menghadapi bencana banjir bandang dan longsor. Jadi setiap bencana ini tentu mempunyai penyebab dan karakteristik yang berbeda ya. Kita tidak bisa begitu saja mengatakan semua bencana ini disebabkan oleh perubahan iklim. Tetapi berbagai peristiwa tersebut kembali mengingatkan kita pada satu hal, manusia tidak pernah benar-benar terpisah dari alam. Jadi ketika alam ini mengalami perubahan, manusia harus beradaptasi. Pertanyaannya sekarang bagaimana jika kerusakan lingkungan ini membuat seseorang kehilangan rumah? Ya mendengar, pertanyaan tersebut sudah dibicarakan dalam sebuah novel yang ditulis hampir satu abad lalu ya. Sebuah novel yang terbit tahun 1939. Judulnya The Grapes of Wrath. Karya penulisnya ini dari Amerika, John Steinbeck. Menariknya, meskipun novel ini lahir dari kondisi Amerika pada tahun 1930-an, persoalan yang diangkat terasa sangat manusiawi dan tetap relevan. Tentang alam, tentang kehilangan, tentang kemiskinan, tentang perpindahan manusia, tentang ketidakadilan, dan yang paling penting, tentang bagaimana manusia berusaha mempertahankan harapan ketika kehidupannya runtuh. Ya, pendengar, buku The Grapes of Wrath ini merupakan salah satu karya paling terkenal John Steinbeck. Novel ini diterbitkan di tahun 1939 dan berlatar masa Great Depression serta Dust Bowl di Amerika. Dust Bowl ini merupakan periode badai debu hebat dan pada dekade 1930-an yang diperparah oleh kekeringan dan praktik pertanian yang menyebabkan kerusakan tanah serta erosi. Dan kondisi tersebut menghancurkan kehidupan banyak keluarga petani di wilayah Great Plains. Nah, sang penulis kemudian menggunakan kondisi tersebut sebagai latar bagi perjalanan sebuah keluarga bernama Jod. Novel ini bukan sekedar kisah keluarga yang kehilangan tanah, ini adalah kisah tentang manusia yang kehilangan tempat untuk pulang. Tokoh utama dalam cerita ini adalah Tom Jod. Jadi Tom ini baru saja keluar dari penjara dan kembali menuju rumah keluarganya di Oklahoma ya. Namun ketika ia tiba, rumah itu sudah tidak seperti yang ia kenal. Keluarganya terpaksa meninggalkan tanah mereka. Pertanian mereka hancur, kondisi ekonomi semakin buruk, dan lahan yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka akhirnya dikuasai pihak perbankan. Nah, keluarga Jod kemudian berkumpul untuk melakukan perjalanan menuju California. Jadi mereka mendengar kabar bahwa California ini menyediakan banyak pekerjaan, ada lahan pertanian, ada kebutuhan tenaga kerja, tentunya ada harapan ya untuk memulai kehidupan baru. Nah, maka seluruh keluarganya ini memasukkan barang-barang yang masih mereka miliki ke dalam kendaraan tua. Mereka meninggalkan Oklahoma, mereka menuju California. Mereka berharap kehidupan yang lebih baik menunggu di ujung perjalanan. Namun perjalanan tersebut ternyata tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Salah satu kekuatan terbesar di novel ini adalah cara Steinbeck menggambarkan alam. Tanah yang sebelumnya menjadi sumber kehidupan berubah menjadi sesuatu yang mengancam kehidupan. Debu berterbangan, tanaman yang gagal tumbuh, kemudian lahan pertanian yang rusak, kekeringan berlangsung panjang, dan badai debu menghancurkan kehidupan masyarakat. Jadi kondisi lingkungan tersebut tidak berdiri sendiri, ada faktor ekonomi, kemudian ada tekanan industri pertanian, ada persoalan kepemilikan tanah, kemudian ada praktik pertanian yang membuat tanah semakin rentan. Jadi dengan demikian, sang penulis atau Steinbeck ini memperlihatkan bahwa sebuah bencana lingkungan ini bisa berkembang menjadi persoalan sosial ya. Ketika tanah kehilangan produktivitasnya, petani kehilangan penghasilan. Kemudian ketika penghasilan hilang, keluarga kehilangan kemampuan bertahan. Dan ketika tidak ada lagi pekerjaan, orang-orang terpaksa berpindah. Dan ketika banyak orang yang berpindah ke tempat yang sama, persaingan pekerjaan meningkat. Jadi, satu persoalan lingkungan dapat menciptakan rangkaian persoalan sosial yang panjang. Inilah salah satu alasan mengapa novel ini menarik ya dibaca di masa sekarang. Dan tema besar dari novel ini, pendengar, kalau Anda ingin membacanya, ini tentunya tentang alam dan lingkungan, kemiskinan, migrasi, ketidakadilan, kemudian ada keluarga di dalamnya, kemudian ada solidaritas. Mengapa novel lama ini relevan dibaca sekarang? Karena inilah bagian yang menurut saya paling menarik ya. Kita mungkin bertanya mengapa membaca novel Amerika tahun 1930-an ketika kita hidup di Indonesia tahun 2026. Jawabannya sederhana, karena persoalan manusianya tidak pernah benar-benar tua ya. Kita mungkin tidak mengalami dust bowl, tetapi kita memahami apa artinya kehilangan rumah akibat bencana. Kita memahami apa artinya harus mengungsi. Kemudian kita memahami juga rasa takut ya ketika tempat tinggal tidak lagi aman. Dan kita memahami juga bagaimana seseorang bisa kehilangan penghasilan ketika lingkungan tempatnya bekerja mengalami kerusakan. Dan kita juga memahami betapa pentingnya solidaritas ketika sebuah komunitas sedang menghadapi musibah. Ya pendengar, novel The Grave of Ward ini juga memberikan satu pelajaran penting. Alam bukan sesuatu yang bisa kita perlukan sesuka hati ya. Alam bukan sesuatu yang bisa kita perlakukan sesuka hati. Tanah memiliki batas, air memiliki batas, begitupun juga dengan hutan yang memiliki batas. Sumber daya alam memiliki batas. Jadi ketika manusia mengeksploitasi alam tanpa mempertimbangkan berkelanjutannya, dampaknya pada akhirnya kembali kepada manusia. Nah, pendengar, novel ini menggambarkan bagaimana kerusakan lingkungan ini bisa menjadi persoalan ekonomi dan kemanusiaan. Jadi kajian tentang novel tersebut bahkan melihat Dust Bowl ini sebagai gambaran hubungan antara kerusakan ekologis, kemiskinan, dan perpindahan masyarakat. Karena itu, membaca novel ini bukan berarti kita harus melihatnya hanya sebagai cerita tentang Amerika ya. Kita bisa membacanya sebagai sebuah cermin, cermin untuk melihat bagaimana manusia memperlakukan lingkungan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Musim Hujan dari biliknya Hif ya, lagu yang dirilis tahun 2019. Masih kami temani Anda di resensi buku, di mana kami angkat sebuah buku atau novel karya John Steinbeck dengan judul buku The Grave of Words ya, di mana buku ini mengingatkan kita bahwa alam ini sangat berhubungan ya dengan manusia. Jadi gempa bumi, kebakaran, banjir bandang, kekeringan, dan bencana lainnya ini mempunyai penyebab yang berbeda-beda. Jangan menyederhanakan semuanya sebagai akibat perubahan iklim, tapi setiap bencana ini memberi kita satu pesan yang sama, kita harus lebih siap. Ya pendengar, novel ini tentunya memiliki kelebihan yang jika Anda baca, pertama gambaran sosialnya sangat kuat, kemudian gambaran alamnya sangat hidup, karakter-karakternya juga, pesan kemanusiaan, dan novel ini mengajak pembaca untuk berpikir ya. Jadi dari novel ini kita bisa membawa beberapa pelajaran, alam harus dihormati, kemudian bencana tidak hanya menghancurkan bangunan ya, masyarakat rentan membutuhkan perlindungan, kemudian jangan kehilangan kemanusiaan, dan manusia akan lebih kuat ketika bersama. Ya pendengar, mungkin malam ini kita bisa mengambil satu pertanyaan sederhana ya dari novel yang tadi saya sudah ulas ya. Jadi jika alam ini adalah rumah bersama kita, bagaimana selama ini kita memperlakukannya? Apakah kita hanya mengambil manfaatnya atau kita juga menjaganya? Apakah kita baru peduli terhadap lingkungan ketika bencana terjadi atau kita sudah mulai melakukan sesuatu nih sebelum bencana datang? Jadi tidak perlu langsung melakukan sesuatu yang besar ya. Kita bisa mulai dari lingkungan sekitar, tidak membuang sampah mungkin ya, mengurangi pembakaran, menjaga sumber air, menanam dan merawat pohon, tidak merusak kawasan yang menjadi penjaga lingkungan. Kemudian mengetahui jalur evakuasi, menyimpan nomor penting, dan yang paling sederhana tentunya peduli terhadap lingkungan tempat kita tinggal. Ya, pendengar, novel The Grave of Words adalah novel lama, tetapi pertanyaan yang diajukannya terasa sangat baru ya. Ketika alam berubah, siapa yang paling terdampak? Ketika manusia kehilangan tempat tinggal, siapa yang membantu? Ketika pekerjaan hilang misalnya, bagaimana seseorang bisa bertahan? Dan ketika kehidupan terasa semakin berat, apakah kita masih berjalan sendiri atau berjalan bersama? Mungkin itulah alasan mengapa novel ini layak untuk kita baca ya. Bukan karena ceritanya tentang Amerika, bukan pula semata-mata karena ia pernah memenangkan sebuah penghargaan ya. Tetapi karena novel ini mengajarkan kepada kita bahwa persoalan lingkungan pada akhirnya adalah persoalan manusia. Tanah yang rusak berarti petani yang kehilangan penghasilan. Kemudian air yang tercemar berarti masyarakat yang kehilangan sumber kehidupan dan yang lainnya juga. Karena itu ketika kita melihat berbagai bencana terjadi di sekitar kita maupun di belahan dunia lain, jangan hanya bertanya bencana apa yang terjadi, tapi tanyakan juga apa yang terjadi kepada manusia setelah bencana itu. Semoga ini bisa menjadi renungan kita bersama dan semoga menginspirasi pelajaran-pelajaran dari sebuah novel yang berjudul The Grave of Words karya John Steinbeck. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas, informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran selama musim kemarau. Imbauan ini disampaikan menyusul sejumlah kasus kebakaran yang terjadi di NTB dalam beberapa hari terakhir, termasuk kebakaran di Desa Adat Sade Lombok Tengah. Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri mengatakan setiap daerah harus memiliki kesiapsiagaan menghadapi bencana, termasuk memastikan prosedur penanganan kebakaran berjalan dengan baik. Menurutnya, pelatihan penanganan bencana telah cukup sering dilakukan, namun kesiapan di lapangan tetap harus diperkuat karena bencana dapat terjadi sewaktu-waktu dan sulit diprediksi. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju, hal seperti ini biasa. Dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, saatnya kami ketengahkan untuk Anda mini drama untuk malam hari ini yang berjudul Kado Salah Alamat, produksi RRI Ambon.
1: Kado Salah Alamat,

Sore itu, langit kota diselimuti awan kelabu. Gerimis mulai membasahi bumi, memaksa orang-orang untuk berteduh. Namun, tidak bagi Pak Joko.

0: Gerimisnya makin tebal. Tinggal satu paket lagi. Alamatnya Jalan Kenanga nomor 7. Ya, semoga tidak salah alamat kali ini.
1: Pak Joko berjalan menuju sebuah rumah mungil berpagar kayu yang tampak sepi. Lampu terasnya sudah menyala, memberikan kesan hangat di tengah dinginnya sore.
2: Permisi, paket. Paket dari kurir Kilat Express.
3: Sebentar. Paketnya datang, hori. Pak kurir. Pasti ini paket dari ayah kan? Iya kan, Pak?
0: Halo, anak manis. Betul. Ini ada paket berbungkus kotak coklat besar. Apa benar ini rumahnya?
3: Benar, Pak. Saya Laras. Hari ini aku ulang tahun yang ke-10. Ayah janji dari luar kota mau kirim kado spesial buat Laras hari ini.
0: Wah, sebentar. Jalan Kenanga nomor 9. Tapi ini kan nomor 7. Nama penerimanya Ibu Lastri, bukan Laras lah.
1: Jantung Pak Joko berdegup kencang. Guratan kebahagiaan di wajah anak kecil di depannya membuat kata-kata kejujuran terasa begitu berat untuk diucapkan.
3: Pak Kurir, kok malah melamun? Mana paketnya, Pak? Lara sudah tidak sabar ingin memeluk kado dari ayah.
0: Anu, dia Laras. Sebentar ya, sebentar. Pak Joko, cek dokumennya sekali lagi ya.

0: 那呀？
1: Ayah bohong, katanya ayah mau pulang bawa kado atau kirim kado. Tapi rumah sepi, ibu belum pulang kerja, ayah juga tidak ada.

tengah keputusasaan Pak Joko dan tangis Laras, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki seseorang menembus hujan.

0: Laras, Laras.
1: Ah, ayah? Itu suara ayah?
0: Laras, ini ayah nak, ayah pulang.
1: Ayah, ayah pulang. Laras kangen banget sama ayah.
0: Maafkan ayah ya sayang, tadi bus ayah terlambat karena hujan. Ayah sengaja tidak kirim paket karena ayah mau jadi kado terbesar buat Laras hari ini. Selamat ulang tahun ya anakku.
2: Alhamdulillah, ternyata kadonya datang sendiri langsung dalam bentuk aslinya.
0: Terima kasih ya Pak Kurir, sudah menemani anak saya sewaktu saya terlambat tadi. Ini paket buat siapa Pak?
2: Ini sebenarnya paket salah alamat, punya tetangga sebelah Pak. Tapi tidak apa-apalah, salah alamat membawa berkah dan keajaiban untuk mempertemukan kalian yang tepat waktu.

Sore itu, rintik hujan tidak lagi terasa dingin. Terkadang, kebahagiaan bisa datang lewat kesalahan dan buah kesabaran. Demikian mini drama Kado Salah Alamat. Pemeran dalam mini drama ini, Tais the Cook sebagai Joko, Ita sebagai Laras, Muksin sebagai Ayah, Teknik Alex, Editing Tais, dan saya Nita Tuanakota, narator. Sampai jumpa.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana Bu, kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang. Hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Bu, teruslah mengemudi, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan,

0: dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. "Silakan berhenti dan keluarlah," kata ibu, "agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai." Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan, jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati, butuh semak berduri supaya kita waspada, butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih, butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan, butuh pengorbanan supaya kita tahu cara kerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut, saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
1: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

0: 107 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami di NTP malam ini ya. Dan seperti biasa di Minggu malam ya, setelah mini drama kami temani Anda dalam Tanya Jawab Agama Islam. Namun untuk malam ini Tanya Jawab Agama Islam, kami ketengahkan lagu-lagu religi islami. Karena malam hari ini narasumber kami berhalangan untuk mengisi acara Tanya Jawab Agama Islam. Baiklah pendengar, kita nikmati beberapa lagu religi islami hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, masih kami temani Anda ya dalam lagu-lagu religi islami untuk mengisi tanya-jawab agama Islam ya. Untuk malam hari ini di 30 Agustus 2026, bertepatan juga dengan bulan Rabiul Awal ya. Bulan Maulid Nabi atau bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Berbicara tentang Maulid Nabi Muhammad SAW, sungguhnya kita tidak sedang sekedar membicarakan sebuah peristiwa sejarah tentang kelahiran seorang manusia mulia ya. Maulid Nabi ini adalah momentum untuk kembali bertanya kepada diri kita sendiri. Sejauh mana kita mengenal Rasulullah, kemudian sejauh mana kita mencintai Rasulullah, dan yang paling penting adalah sejauh mana akhlak Rasulullah hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena mencintai Rasulullah bukan semata-mata tentang berapa sering kita menyebut namanya ya, bukan hanya tentang seberapa meriah kita memperingati kelahirannya, tetapi juga tentang bagaimana kita mencoba mengikuti jalan hidupnya. Rasulullah Muhammad SAW hadir membawa risalah Islam, tetapi beliau juga memberikan contoh nyata bagaimana menjadi manusia yang baik. Beliau juga mengajarkan kejujuran ketika berdagang, kesabaran ketika menghadapi ujian, kelembutan ketika menghadapi orang lain, dan juga keberanian ya ketika membela kebenaran dan kasih sayang kepada sesama. Ya pendengar, maka kita memperingati Maulid Nabi, sebenarnya kita sedang diajak untuk menghidupkan kembali keteladanan Rasulullah dalam kehidupan kita. Maulid Nabi secara sederhana berarti ini memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Untuk Anda yang saat ini sedang memperingati Maulid Nabi, biasanya kalau di Lombok tempatnya berbeda ya, beragam. Ada yang memilih di tanggal 1 Rabiul Awal, atau di pertengahannya, atau di sepertiganya, bahkan ada di terakhir-terakhir ya. Kalau malam hari ini, tadi pagi saya melihat desa Rumah ya, yang maulid. Atau mungkin ada di tempat Anda yang sekarang ini sedang maulid Nabi. Dalam tradisi umat Islam di Indonesia, peringatan maulid ini sering diisi dengan pembacaan selawat ya, pengajian, kemudian pembacaan sejarah kehidupan Rasulullah, tausiah, hingga kegiatan-kegiatan sosial. Tapi ada satu hal penting yang perlu kita pahami, bahwa maulid ini bukan sekedar acara seremonial ya. Jangan sampai setelah kita menghadiri maulid, kita merasa sudah selesai menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah. Justru seharusnya maulid ini menjadi awal dari perubahan ya. Misalnya sebelum maulid kita masih mudah marah, setelah maulid ya kita belajar ya, lebih sadar, lebih sabar. Kemudian sebelum maulid kita masih mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Jadi setelah maulid kita belajar lebih berhati-hati. Atau mungkin masih sering menyakiti perasaan orang lain ya, melalui ucapan. Semoga dengan momentum maulid ini kita bisa belajar menjaga lisan. Dan banyak hal ya. Dan inilah teladan yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah SAW bukan hanya untuk dikagumi ya, Rasulullah adalah untuk diteladani. Allah Subhanahu Wa Taala bahkan menyebut Rasulullah sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik bagi orang-orang yang berharap kepada Allah dan hari akhir serta banyak mengingat Allah. Artinya kehidupan Rasulullah dapat menjadi pedoman dalam berbagai situasi kehidupan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berilah aku 6 jaminan, aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara, penuhilah jika kalian berjanji, tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah, jagalah kemaluan kalian, rendahkan pandangan kalian, dan jagalah tangan kalian. Dari hadis riwayat Ahmad.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Rusak. Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram masih di lagu-lagu Islami dan ulasan tentang Maulid Nabi ya. Ya, pendengar, kalau kita berbicara dengan mengenai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu hal yang paling menonjol adalah akhlaknya ya. Bahkan sebelum menerima wahyu dan diangkat menjadi rasul, masyarakat Mekah telah mengenal beliau sebagai pribadi yang jujur dan dapat dipercaya. Beliau mendapatkan gelar Al-Amin yang berarti orang yang bisa dipercaya. Bayangkan di tengah masyarakat yang memiliki berbagai persoalan sosial, Rasulullah justru dikenal karena kejujuran dan amanahnya. Dan ini menjadi pelajaran yang besar untuk kita hari ini. Kita hidup di zaman yang sangat cepat, informasi bergerak dalam hitungan detik ya. Satu berita bisa menyebar ke ribuan orang hanya dengan satu klik. Dan media sosial ini membuat siapa saja bisa berbicara kepada siapa saja. Tapi justru disinilah tantangannya. Apakah kecepatan informasi selalu diikuti dengan kejujuran? Belum tentu ya. Kadang kita menerima sebuah pesan WhatsApp, kemudian langsung meneruskannya. Melihat sebuah video langsung percaya, membaca judul berita langsung memberikan komentar. Padahal belum tentu informasi itu benar. Kalau kita benar-benar ingin meneladani Rasulullah, salah satu bentuknya adalah menjaga kejujuran, tidak menyebarkan fitnah, tidak memutarbalikkan fakta, tidak mengambil hak orang lain, dan tidak berbohong hanya demi mendapatkan keuntungan. Ya pendengar, ada satu sisi Rasulullah yang sangat penting untuk kita renungkan, yakni kasih sayang ya. Rasulullah adalah sosok yang penuh kasih sayang kepada keluarga, kepada anak-anak, orang miskin, orang yang membutuhkan, bahkan kasih sayang kepada makhluk hidup dan lingkungan. Ya pendengar, kalau Rasulullah hidup di zaman sekarang tentu kita tidak bisa membayangkan ya secara pasti bagaimana bentuk aktivitas beliau di era digital. Tapi nilai-nilai beliau yang diajarkan tetap sangat relevan ya. Kejujuran tetap penting, amanah tetap penting, menjaga lisan juga tetap penting, menghormati orang lain penting, tidak menyakiti, dan tentunya kita harus meneladani ya Rasulullah. Karena meneladani Rasulullah ini adalah salah satu cara kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya pendengar, terima kasih Anda masih terus mendengarkan siaran Pro 1 Radio Mataram di malam hari ini. Pastikan terus menyimak acara-acara dari Pro 1 Radio Mataram hingga tutup tugas kami ya, tutup siaran nanti ya malam hari ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Di pukul 10 atau pukul 22 waktu Indonesia Tengah, nanti kami akan temani Anda dalam acara Ruang Rindu. Tetaplah bersama kami.

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram. Pro 1

0: Pendengar Pro 1 Radio Mataram, Ruang Rindu kembali menyapa ruang dengar Anda ya. Untuk malam hari ini, Minggu malam, masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Yang ingin bergabung di Ruang Rindu silakan seperti biasa di 081 80 dan 056 000. Saya langsung menyapa yang sudah siap untuk bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Benar, malam rindu, juga rindunya. Sehat Bunda?
1: Alhamdulillah, syukurillah, sehat walafiat, senang bahagia Nandaku.
0: Alhamdulillah.
1: Beli ini sehat walafiat kan?
0: Alhamdulillah, sehat Bunda.
1: Bunggi, Bunggi dan Bapak di rumah sehat.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Bunggi, mudah-mudahan beli ini sehat selalu sekeluarga ini Nandaku.
0: Bunggi Bunda, sampai terdengar maulid nane Bunda.
1: Lete, lingkungan lete nih, narak mani lemak tanggal siwa olah 20, 21, 24, 25, 26, 27 sampai 29
0: gak,
1: ada itu undangannya, tapi ada itu. Makanya Bunda kalau kemarin-kemarin itu enggak cukup beli gula 25 kilo itu kalau itu keluarga semua itu Nandaku.
0: Wah, emang satu keluarga berapa kilo gulanya untuk satu rumah?
1: Itu pun kita kadang bawain 1,5 kilo gitu. Yang satu tempat itu kadang 4-5 orang gitu kan. Anak mantunya itu kan misan-misan kita itu. Terus kita bawain 1,5 kilo satu-satu itu. Kadang 1 kilo kalau nipis rezekinya.
0: Silakan.
1: Banyak kan, satu kali jalan itu kan sampai 4-5 orang gitu kan.
0: Betul.
1: Yang penting kita hadir silaturahim Nandaku.
0: Betul.
1: Kalau soal makanan itu nomor 2 kan.
0: Si penuh makanan ya Bunda.
1: Ini yang ketiga kalau mau mulai maulid enggak usah meriah-meriah pun.
0: Silakan Bun, pengen salam-salam buat siapa?
1: Apa lagunya sekarang?
0: Lagu-lagu Indonesia dan lagu-lagu barat ini.
1: Yang Indonesia itu siapa?
0: Kus Plus Krisye. Dan banyak lagi.
1: Kalau kelisau diri, no dengan no. Bayang Sari, Ladi Apizat, Kalino dengar.
0: Memang anet putar.
1: Ani Carrera, no di Apizeza.
0: Silakan Bunda, pengen salam-salam buat siapa? Oh,
1: kita salam dulu ya, lagunya yang mana-mana udah ada.
0: Ini
1: ada Kapinza, Piatelan Adinda Kesayang, Salam Kangen. Ada Tingong, ada Bu Marni, Pak Sukri, Bu Kartini, ada Ilsam, ada juga Mas Rian di Lombok Timur ini saya selalu. Ada Iki namanya itu kemarin itu dari Lombok Tengah atau Lombok Timur salam kenal Gi.
0: Oh Tiki
1: dia sampun calling tiang tadi di Indonesia banget yang tidak bisa masuk Mbak Kori dan mau angkat yang di GSM tadi.
0: Sudah
1: dapat masuk Bunda In mau nangis rasanya. Ada Pak Jamiludin, ada Bang Fajar, Widya bersama suaminya, terus ada juga Mamirian, ada Pak Saril, ada Pak Nursa, ada Pak Jerman, ada Kak Masiak, ada Yogi, ada Elan Dasan Agung, ada Raja ya. Mudah-mudahan kita monitor Mas Raja, aturan terus sama yang tersayang dan salam persahabatan selalu sahabat yang baik hati teman-temannya yang di Nandaku ini.
0: Iya Bunda.
1: Yang di KRU semuanya tak terkecuali yang di luar daerah juga dari SMPZ sahabat RRI mudah-mudahan dalam keadaan sehat olah semuanya dan selalu senang bahagia seperti siang. Beli dan Nandaku selalu bersama keluarga di rumah nanti kalau pulang hati hati ini. Mudah-mudahan lancar aktivitas lancar rezeki. Luwek kepeng de. Dan selalu dalam lindungan Allah semula salah keluarga. Bunda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Aisyah ya, penelpon pertama kita di Ruang Rindu untuk malam ini. Di belakangnya Bunda Aisyah ada siapa? Silakan mendengar yang ingin bergabung. Dicoba-coba kembali 081 80 dan 056 000 atau di 0370 646 521. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Oke, ini dia nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, orang rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, kabar, Mas?
0: Sehat. Siti berembe kabar de?
2: Alhamdulillah, sehat selalu kok.
0: Oke.
2: Kamu telah dengar selalu Mas Andi. Jadi segar, Mas. Sehat.
0: Silakan, pengen salam-salam buat siapa nih Mbak Lale?
2: Selamat pagi Sasak Mas. Salam-salam pertama buat Bu Hati yang ada di Sengaraja, memang bisa terbiasin kesehatan, banyak umur, rezeki selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ara, ada Pak Mawiin, ada Bang Irian, ada Pak Marisa, Pak Raja, Mas Raja, Dikalihin, Pak Kenza, Pak Kenzo,
0: Sayanda, Pak
2: Cahaya, Bunda Siti Haja, terus Pak Supri bersama Bunda Marni, Pak Haji Sahabudin, siapa lagi?
0: Siapa lagi? Ya?
2: Semuanya dah.
0: Semuanya ya.
2: Majengring Mas Andi.
0: Iya.
2: Mas Andi selalu diberikan kesehatan.
0: Amin. Terima kasih,
2: umur semakin dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
2: Selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Terima kasih Mbak Lale.
2: Mas Andi sampun ngajengan.
0: Sampun. Sampun.
2: Napi jukutnya.
0: Api jukut terbaru, lupa. Berkat dengan Maulid baru jukut teh.
2: Jantung Mas Andi.
0: Iya.
2: Jadi kalau berkat Maulid itu jangan mengkejan. Enak semua.
0: Terima kasih Mbak Lale ya.
2: Sampai ini dah terjanji macam biasa satu satunya. Sekarang rangkum Titi yang ngebahas kita sambure Agung Ali Nampure. Lagunya lalu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Mbak Lale ya di Lombok Tengah. Di belakangnya boleh bergabung ya. Selamat malam nih untuk pendengar yang di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara. Selamat malam ya. Kita coba untuk menyapa kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Marisa di Narmadan, J. Sibuk Pak Marisa. Makin
3: ya. Alhamdulillah, pembebalong lancar terus. Tensi saya naik.
0: Berkalin kendaraan bebalong jelo niki.
3: Barang bonitong.
0: Lebih lain de Maulid Pak Marisa.
3: Ini tetangga. Gubuk kampung sebelah. Baru anak Tina Aisyah. Ada Mbak Lale, Mbak Kinsu, Mbak Kinsa. Adalah Fiona, Ayu Maluku. Dia pujur baju amistrik manis Abu di Mangerian juga Mas Yogi baju lain Amoidin Narudin dan Pak Mawi Amawiin Maya Mancang nah Mas semua ada
0: semua semuanya anje
3: tetap sehat
0: amin
3: semoga mendapatkan uang yang banyak
0: sekali.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marisa ya. Semoga Pak Marisa juga bisa dapat uang yang banyak. Biar nanti kita bisa umroh bareng Pak Marisa ya. Amin. Meleto umroh. Silakan pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu di 081-80-056-000 atau di 0370-646-521. Baik, sembari kita menunggu ya pendengar yang ingin bergabung, kita ke lagu-lagu dulu. Ada lagu Kus Plus, Bunga di Tepi Jalan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram. Pro 1

0: Oke, pendengar Radio 1 Radio Mataram, Ruang Rindu kembali menyapa Anda ya di malam hari ini. Yang ingin bergabung boleh, kita coba untuk menyapanya ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bang Andi?
0: Sehat, Ica sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, silakan.
1: Yang tidak dengar.
0: Salamnya buat siapa ya. Nih?
1: Lagunya Karung ya.
0: Oke.
1: Langsung salam-salam ini. Buat Bang Irwan, Mbak Ila, tolong telepon saya. Ada penting ini Mbak Ila, Bang Irwan.
0: Ada apa itu?
1: Ada aja. Terus silakan. Ada pesan saya di Bajangkaran, Mordi Soekardi. Ada Tuan Denang CEO, Pak Muhyiddin. Ada Raja Kelana, Surya Kelana Eyon. Ada Mas Bram juga di Sumbawa. Ada Mami Syafuddin Pamurdan, Mami Fahri Balodonyo. Ada semua-semuanya sudah.
0: Semua-semuanya.
1: Alvin si nanti kelupaan Rudi. Ya buat Bang Andi.
0: Yo.
1: Mudah-mudahan tetap sehat, tetap akuran para keluarga.
0: Terima kasih Meja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ica ya yang ada di Batu Muli Lombok Tengah. Di belakangnya ada siapa? Boleh kami undang Anda untuk bergabung di 081 80 2056 ribu. Bisa juga di 0370 64 6521. Besok ini penghujung bulan Agustus ya, tanggal 31, tapi awal pekan. Tidak apa-apa, Anda yang mungkin besok punya kegiatan yang padat, biasanya memang awal pekan, boleh persiapkan dari sekarang ya. Persiapkan apa yang perlu dibawa, kemudian persiapkan alat-alat yang mungkin bisa mendukung atau menunjang pekerjaan Anda di awal pekan. Baik, pendengar yang ingin bergabung kembali silakan di Ruang Rindu. Selamat malam buat Bunda Cahaya. Bunda Masnya apa kabar nih? Ngilang ya Bunda Masnya. Yang di Lombok Utara, Ila apa kabar Ila? Kinanti sehat selalu ya. Kenzo Kinza sehat selalu ya. Pak Jamiludin lagi ngapain nih? Pak Mawiin juga. Kenapa ya sepi malam ini? Apakah banyak yang terputus, tidak bisa nyambung? Oke, silakan pendengar yang ingin bergabung, kami nantikan Anda di 081 80 2056 ribu. Dan untuk Bunda Kartini saya selalu nge, semoga masih mendengarkan. Baik pendengar, Perlu Satu Rit Mataram, sembari kita nantikan yang ingin bergabung, kita kembali menyimak lagu-lagu ya, lagu-lagu yang sudah kami siapkan Ruang Rindu untuk malam hari ini. Tetaplah bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia, putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

0: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Ruang Rindu ya untuk malam hari ini. Tadi lagu-lagu yang kami hadirkan, lagu-lagu ini lagu-lagu lama ya. Seperti tadi lagu dari Ernie Johan, Teluk Bayur, ini lagu tahun 60-an ya. Kemudian tadi ada lagu dari siapa? Dari Rinjamain, Api Asmara. Dan tadi ada lagu sebelumnya dari The Rolling Stones. Nah ini adalah lagu-lagu mancanegara dan lagu-lagu pop Indonesia, lagu-lagu lama yang mengajak kita untuk bernostalgia ya malam hari ini. Lagu-lagu tahun 60-an, lagu-lagu tahun 70-an di Ruang Rindu Pro 1 RT Mataram. Selamat malam untuk Anda pendengar yang sampai saat ini masih tetap setia mendengarkan, sembari beristirahat, sembari menikmati malam, mendengarkan lagu-lagu yang kami hadirkan, atau mendengarkan Anda disapa ya. Pokoknya apapun yang Anda lakukan malam hari ini, semoga lagu-lagu yang kami ketengahkan ini bisa menghibur ruang dengar Anda ya. Yang ingin bergabung boleh ya, silakan hubungi kami di 081-802-056-000. Bisa juga di 0370-646-521. Ruang Rindu menemani Anda hingga menjelang pukul 23 atau pukul 11 malam. Silakan seperti biasa untuk bergabung ya. Selamat malam untuk Pak Mawiin yang di Lombok Utara. Apa kabar? Sehat selalu, Nji. Ini kenapa tidak bisa terhubung ya? Bunda Cahaya, apa kabar? Sehat selalu ya. Tadi banyak juga yang ingin masuk. Silakan yang ingin masuk boleh ya di 081-80-056-000. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam juga, dengan siapa ini?
1: Ini dari Bapak Torik di Jurang Sate.
0: Oh, Bapak Torik di Jurang Sate itu di Lombok mana?
1: Lombok Tengah.
0: Oh, Lombok Tengah.
1: Di timurnya Keru.
0: Oh, di Keru ya, Lombok Tengah. Sehat Pak Torik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Biasanya kita di dialog interaktif biasa, kemudian ini di acara ini.
0: Iya, ya. Pak Torik pengen salam-salam buat siapa aja nih? Orang-orang rumah mungkin yang lagi maulid atau apa nih?
1: Kita ingin bernostalgia dengan lagu lama ini.
0: Betul, ini lagu-lagu lama malam ini.
1: Kalau bisa ada itu apa namanya, di puncak hijau apa namanya itu?
0: Di puncak?
1: Di bukit.
0: Oh, iya. Tahu, kan? Tahu, tapi malam hari ini kita udah siapkan lagu-lagunya.
1: Iya, itu aja.
0: Oh, nge. Makasih Pak Torik, nge.
1: Buat semuanya dah.
0: Nge.
1: Ini dengan bang siapa ini?
0: Ini dengan Andi.
1: Oh, mudah-mudahan bang Andi sehat selalu.
0: Amin.
1: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Terima kasih.
1: Dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, digerakkan segala urusannya.
0: Terima kasih,
1: nge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Torik yang sudah bergabung di malam hari ini. Yang lainnya boleh ya bergabung. Kami nantikan di 081-80-056-000 atau bisa juga di 0370-646-521.

0: Dari Mataram, Ruang Rindu saat ini masih menyapa ruang dengar Anda ya, untuk kita sama-sama bernostalgia malam ini dengan lagu-lagu mancanegara, lagu-lagu Indonesia juga kami pilihkan. Ini lagu-lagu lama, lagu-lagu tahun 60-an sampai lagu-lagu tahun 70-an. Yang ingin bergabung boleh, sekedar ingin menyapa-nyapa, silakan di 081 80 dan 056 ribu. Bisa juga di 0370 ya, 646521. Lumayan sepi malam ini. Gak apa-apa, mungkin banyak yang kecapean karena tadi pagi sampai siang sibuk dengan kegiatan-kegiatan di rumah. Ada yang maulid, masak, persiapan. Atau mungkin ada yang memang hari Minggu dan hari Sabtunya itu adalah khusus untuk pergi ke tempat-tempat wisata. Jadi malam ini agak sedikit capek ya. Ada yang pengen juga tidur cepat karena besok awal pekan harus ekstra fokus bekerjanya, harus dengan energi yang lumayan. Jadi tidurnya cepat biar besok lebih fresh. Apapun yang Anda lakukan malam hari ini ya, yang lagi di kamar rebahan ataupun yang lagi beres-beres dengan aktivitasnya ya, dari pagi sampai sekarang masih beres-beres, bolehlah ya untuk gabung di Ruang Rindu malam hari ini, sembari menyapa pendengar yang lainnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam juga.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maya ya.
1: Gimana kabar Bang Andi?
0: Sehat, di sana sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat. Indah sepi hari ini ya.
0: Iya, mungkin sibuk mereka.
1: Iya, sekali pencet langsung masuk.
0: Iya.
1: Kemarin mana?
0: Agak sengke dia kalau kemarin-kemarin. Iya.
1: Lagunya apa sekarang?
0: Lagu-lagu lama, Niki.
1: Oh. Ya sudah, ayo.
0: Ya, salamnya buat siapa nih Mbak Maya?
1: Buat keluarga di sini, salam hormat dan sayang aja. Buat Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, Pak Ji Herman, Mami Rian, ada Bunda Masnia, Sahril, Raja, Yogi. Tak pernah kedengeran suaranya Yogi.
0: Yogi Enden Muktama jaga Yogi ini.
1: Mudah-mudahan tetap sehat aja ya. Buat Asrul juga di Lombok Timur, ada Bang Rian di Lombok Timur, Bunda Marni, Pak Sukri, Bunda Kartini, ada Tenggul, ada Bu Wiga juga tak pernah masuk sekarang.
0: Semoga sehat selalu.
1: Ya, ada Tony, ada Blitawan, ada Kinanti, Arifin, Pemawiin, Pemuhidin, Selandu. Ada Bunda Masnia, ini gimana kabar?
0: Sehat selalu Bunda Masnia.
1: Iya, apalagi Bunda Masnia ini lagi sibuk betul dia.
0: Hei, si sibuk nih Bunda Masnia, terima ya, orderan mungkin. Ya,
1: dalam bulan Maulidan tetap dia kena undangan mungkin.
0: Iya, kesana kemari undangannya.
1: Iya, buat semuanya aja. Papa aja, siapa yang barusan masuk itu?
0: Pak Torik.
1: Oh, salam kenal buat Pak Torik ya. Sehat selalu Pak Marisa juga, buat semuanya aja. Kru-krunya RRI semuanya tanpa terkecuali dan tetap sehat aja. Dan fans-fansnya RRI semuanya tanpa terkecuali. Buat Bang Andi, selamat bertugas, sehat selalu panjang.
0: Terima kasih.
1: Lagunya kita tunggu ya, apapun yang diputar pasti bagus-bagus.
0: Terima kasih.
1: Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Njie untuk waktunya bergabung di Ruang Rindu malam ini. Kita ke lagu dulu ya pendengar, lagu yang kami persembahkan di Ruang Rindu malam ini. Tetaplah bersama kami.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, tidak terasa waktu terus merapat ke pukul 11 malam atau pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kami cukupkan ya untuk menerima atensi Anda di Ruang Rindu untuk malam ini. Terima kasih sudah bergabung, dan nanti setelah Ruang Rindu kami akan menemani Anda dalam rangkaian acara musik dan inspirasi. Kami hadirkan sederetan lagu-lagu pilihan hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan, dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yeah.
1: Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia, putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada empat lilin yang menyala, sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi, sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit, sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman, sayang. Manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara, "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat, bahkan di mana saja Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, program satu hari ini Senin 31 Agustus 2026 kembali mengudara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda saat ini. Semangat pagi, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, hari ini saya Dian Mustafa dan juga ada operator Yael Pasari yang akan menemani Anda merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Kita langsung awali, kita masuk nggih mutiara pagi nih ke karena sudah akan berkumandang azan subuh dan saat ini sudah berlangsung tarhim atau sholawat dan nanti akan diakhiri dengan tausiah pagi. Kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran subuh dari Masjid Raya Hubbul Watan Islamic Center NTB.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Hubul Wathan Islamic Center Provinsi Nusa Tenggara Barat dan para pendengar RRI Pro 1 Mataram di mana saja berada, marilah bersama-sama kita simak dan dengarkan kajian Ba'da Subuh yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Abdul Fatah MPhil yang insya Allah akan membawakan tema kajian yakni Ulumul Quran. Insya Allah kajian kita akan berlangsung sampai tibanya waktu syuruq yakni pada pukul 6 lebih 15 menit. Dan agar lebih berkahnya kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada al-mukarram falyatafaddal maskura.
1: Syukran katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa rasulina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kirami ajma'in. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Wa qala ta'ala aidan fi kitabil aziz, huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِهِ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. وَقَالَ أَيْضًا وَقَالَ أَيْضًا إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ وَقَالَ إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ. وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَيْضًا فِي حَدِيثِهِ الصَّلَاةُ وَاتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ أَمَّا بَعْدُ. Hadratal Mukarramin wal Muhtaramin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, segenap jamaah tercinta di Masjid Hubul Wathan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, dan seluruh atau para pendengar mustami'in mustami'at dimanapun berada ataupun yang menyaksikan melalui saluran online, semuanya insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang mulia hari Senin ini, hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kebetulan Senin ini istimewa Bapak Ibu karena berada di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini bulan yang di beberapa negara termasuk Indonesia menghidupkannya, merayakannya sebagai peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun ada juga yang tidak merayakannya. Menurut Imam Al-Kastolani dan Imam At-Tahawi, kalau dari 12 bulan yang diciptakan oleh Allah dalam satu tahun, maka kata beliau berdua, bulan yang mulia itu sesungguhnya bulan Maulid itu sendiri, bulan Rabiul Awal. Kalau selama ini para masyayikh, para tuan guru, para alim ulama menyampaikan bahwa bulan-bulan atau hari-hari tanggal yang mulia itu misalnya malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Qadar itu atau malam Lailatul Qadar itu malam ditetapkannya Qadar, ketentuan Allah bagi seluruh makhluknya, kehidupan dan kematiannya, kemudian rizkinya, kemudian keberuntungan dan kegagalannya dan sebagainya, itu ditetapkan pada bulan malam Lailatul Qadar kata sebagian ulama. Namun yang terpenting bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam diperingati kemuliaannya itu karena malam itulah pertama kali kitab suci Al-Qur'an diturunkan. Ada ulama mengatakan malam yang mulia lainnya adalah malam wukuf di Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Karena inti dari haji itu adalah wukuf di Padang Arafah, Al-Hajj wa Arafah. Siapa yang tidak pernah wukuf, tidak bisa wukuf di Padang Arafah, gagal hajinya. Meskipun dia tawaf 1000 kali, meskipun dia mau bayar dengan 1000 onta, tidak bisa. Kenapa? Inti dari rukun haji itu adalah wukuf di Padang Arafah. Karena menurut ulama malam 9 Zulhijjah itu malam yang mulia. Ya, kemudian ada yang menyebut malam mulia juga malam pertama atau tanggal 1 di bulan Syawal. Ya, malam lebaran kalau bahasa kita di Indonesia ya. Malam gorok manuk unin lele desa lek kampung noh. Nah, makanya banyak ayam itu di kampung itu nangis pada malam 1 Idul Fitri katanya, atau malam apa? Syawal. Ada juga menyebut malam 10 Zulhijjah, malam Idul Adha, Idul Kurban. Namun menurut dua tokoh tadi, Imam At-Tahawi dan Al-Kastolani, semua itu masih ya dalam tanda kutip kemuliaannya berada di malam 12 Rabiul Awal, malamnya malam lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi alasan beliau berdua, karena tidak mungkin kita umat apalagi di akhir zaman ini tahu bahwa Lailatul Qadar itu ada, malam Arafah itu ada, malam Idul Fitri, Idul Adha itu ada, kalau tidak ada yang menyampaikannya. Dan dia memiliki kualitas yang hebat. Makanya Bapak Ibu, kalau menurut filsafat Islam itu tidak boleh sembarang kita mengaku menjadi Nabi dan Rasul. Dan memang kita tidak pantas, karena 4 kualifikasi, kalau bahasa hari ini 4 kompetensi. Tapi jangan ribut, ijazahnya asli apa enggak Nabi Rasul itu Pak? Nah, tidak berlaku bagi Allah. Itu penyetaraan SMA-nya benar apa tidak Pak? Ribut-ribut hari ini, tidak berlaku bagi Allah. Pokoknya bagi Allah itu tidak penting ijazah dalam tanda kutip sesuai kondisi zaman. Yang penting adalah kompetensi bahasa Pelinggi hari ini. Apa kompetensi dari bagi para nabi dan rasul dan lebih itu memuncak, dan itu di seutuhnya ada pada diri Nabi Muhammad SAW, yakni 4 kompetensi yang sering disampaikan oleh guru-guru ngaji kita, oleh guru agama kita sejak kita SD dulu, sejak kita ibtidaiyah dulu. Apa itu? Siddiq, amanah, tabliq, fatona. 4 kompetensi ini Bapak Ibu tidak bisa didapat walaupun pelungguh doktor di Amerika hari ini, walaupun pelungguh doktor di Mekah Al-Mukarramah hari ini, walaupun pelungguh doktor dengan ijazah aslinya di Madinah hari ini. Tidak bisa, ada jaminan. Siddiq, amanah, tabliq, fatonah. Terutama fatonah ini cerdas. Cerdas apa? Tidak hanya cerdas zohir. Ibu-ibu, 1 tambah 1 berapa? Hah? 2. 2 tambah 2? 4. Tiang ketuan mungkin ada berapa 4 minggu dalam setahun? Ayo hitung dulu. 1 bulan berapa minggu dalam 1 bulan? 4. Dalam setahun ada berapa bulan? 12. 4 kali 12 berapa? 48. 48 kurangi 4 berapa? 48, Allahu Akbar, usia tiang makin ini. 48 kurangi 4. 44. Nah, kenapa tiang sebut minggu ini? Ini tiang mau sampaikan. Rasul itu memperingati hari lahirnya beliau dengan cara beliau itu berpuasa setiap minggu, terutama hari Senin. Makanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat menganggap hampir-hampir puasa Senin itu seolah menjadi wajib seperti tarawih itu. Mereka berketuhan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa pelungguh berpuasa hari Senin terus?" Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil itsnain. Faqala dzaka yaumun wulidtu fih au unzila ilayya fih. Jadi Rasul ditanya tentang rajinnya beliau berpuasa setiap hari Senin, berarti dalam seminggu sekali minimal. Maka beliau menjawab, "Itulah hari di mana aku dilahirkan dan hari di mana pertama kali ya aku ditetapkan menjadi rasul karena telah menerima wahyu ketika beliau berusia 40 tahun." Jadi dalam setahun itu Rasul memperingati lahirnya beliau itu 44 kali. Ya, tadi hitungannya seminggu ada 4, ya kali 12 48 kurangi 4. Kenapa kurangi 4? Karena ada di situ 1 bulan suci Ramadan, 4 minggu. Sehingga 48 tadi dikurangi 4. Artinya dalam 12 bulan itu kurangi 1 bulan, yakni bulan Ramadan, sehingga beliau ya 44 kali. Kalau Pelinggih berapa kali memperingati maulidnya Nabi setahun? Sekali doang atau bahkan tidak ada, itu ribut lagi. Tapi kalau memperingati tokoh agamanya tidak ribut, maksudnya tokoh organisasinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maksud yang pada kesempatan ini, jadi bahwa kita akan melihat dari aspek kemukjizatan Al-Quran poinnya pada Senin subuh atau Senin menjelang pagi niki, hari Senin tanggal 18 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan dengan penghujung Agustus, 31 Agustus 2026 Miladiah. Yang kembali sedikit ke masalah Rasulullah tadi. Jadi Fatonah artinya cerdas, ngitung-ngitung angka tadi cerdas, itu cerdas zohir. Ada lagi kemampuan luar biasa, cerdas secara batin, dan tidak bisa kelas-kelas kita itu mendapatkannya. Apa itu kemampuan berkomunikasi dengan ya ruhul amin, kemampuan berkomunikasi dengan alam goib, terutama dan malaikat Jibril. Beliau, sekelas beliau saja ketika melihat Jibril dalam bentuk asli, ketika menerima wahyu pertama saja sampai kedinginan, takut, beliau gemetaran. Jibril itu dilihat fisik wujud aslinya membentang dari ufuk timur sampai ufuk barat. Kalau Pelinggih sudah meninggal sudah pasti, ya kan? Yo, ini raksasa genderuwo atau maaf kalau bahasa di Sasak itu Lombok tuh sela. Izin Pak Jilham, di Bima ada sela enggak? Kalau ada sela, apa nama sela di sana? Atau tidak ada? Leak namanya. Yo, jangan-jangan leak ini apa? Jadi ini yang membedakan antara Nabi dan Rasul, kompetensinya siddiq amanah tabligh fatonah. Dan maaf Bapak Ibu, yang tadi malam di masjid di Nurul Huda namanya, di BTN Pagesangan Indah, yang sampaikan, maaf sedikit saja hikmah maulid, baru kita ke poin intinya tentang bilangan dalam Al-Quran. 2 hari lalu atau 3 hari lalu salah satu bea cukai, pejabat bea cukai itu ketangkap KPK, rumahnya digeledah. Yang hebatnya petugas KPK ini diberikan apa namanya kemampuan skill untuk membaca orang yang akan ditersangkakan ini, nyari uangnya itu tidak hanya di brankas. Kalau beberapa bulan yang lalu ribut, ada 3 lapis brankas di dalam tembok seorang pejabat, dan hari ini ribut isunya dia harus dihukum mati. Komisi 3 DPR kalau nggak salah itu bersuara agar pejabat ini dihukum mati hari ini karena dia telah menyimpan 74 kg emas, kalah-kalah ujung emas yang ada di Monas Jakarta itu, uang kemudian hampir 1 triliun padahal dia pejabat yang bertugas untuk mengamankan orang dalam, tapi dia sendiri hianat. Ya, makanya hari ini tembok itu bukan tempat kita selanggah namanya, bukan tempat kita sandar, tapi tempat menyimpan barang curian hari ini. Nah, kembali ke petugas pejabat imigrasi digeledah. Atap di bawah atap itu napi namanya yang sekarang pakai PVC itu Bapak Ibu. Pelapon namanya. Kalau dulu pelapon langit-langit rumah atau sapu lantai jagaran lah ini. Sapu lantai, apa fungsi sapu lantai Pak menurut tukang? Apa fungsi sapu lantai? Anti negeri tikus supaya begang tidak jatuh ya. Hah? Jadi loteng supaya tidak panas. hari ini sapu lantai, ya namanya sapu lantai, lantai disapu gitu ya, naik di atas dia, atau loteng, atau ini, tempat nyimpan uang korupsi, 2 miliar ditemukan KPK, kes kepeng li atas sapu lantai no. 3 hari yang lalu. Kalau rumah sakit fungsinya untuk apa Bapak Ibu rumah sakit? Tempat berobat, tempat ibu melahirkan, kalau anak mencret kena ini stunting diobati di rumah sakit. Hari ini kadang-kadang bertambah fungsinya. Nyimpan kepeng korupsi entah. Ya Allah. Ma pelakunya pintar apa bodoh Bapak Ibu? Yang melakukan itu pintar apa bodoh? Saking pinternya makanya rumah sakit dibuat tempat nyimpan uang. Saking hebatnya makanya sapu lantai itu, pelafon itu tempat nyimpan uang. Bukan tempat nyimpan mah bangkai tikus. Doktor gelarnya, bahkan mungkin profesor. Makanya bagi Nabi dan Rasul kompetensi paling utama dari empat itu diantaranya amanah. Dan itu yang hilang hari ini di muka bumi ini, termasuk map di pemimpin-pemimpin kita barangkali seperti itu. Sehingga yang menjadi Nabi dan Rasul adalah manusia-manusia pilihan. Makanya diantara kecerdasan dia luar biasa, dia juga amanah. Amanah kepada rakyatnya, sayang kepada rakyatnya, sayang kepada umatnya. Bahkan ada yang menarik istilah terakhir ini, pemimpin sejati itu bukan mengambil dari umat, bahkan dia memberikan kepada umat. Dan itu dalam makna yang sebenarnya, bukan tipu-tipu. Itu pemimpin negarawan sejati. Bukan mengambil haknya umat, bukan mengambil haknya rakyat, tapi memberikan bahkan apa yang dimilikinya. Itulah sekali lagi pemimpin sejati, dan itu ada pada diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kembali Bapak Ibu, bahwa hari ini mulia karena seperti kata Imam Al-Kastolani itu tadi dan Imam At-Tahawi, bulan Rabiul Awal itu bulan kita peringati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa Nabi Muhammad terkumpul dalam pribadi beliau empat kompetensi yang paling hebat di akhir zaman itu, tidak dimiliki oleh Nabi dan Rasul sebelumnya, sehingga hari lahirnya itulah hari yang sangat mulia dibanding yang lain. Tanpa wasilah beliau, ya, tidak ada manusia sekelas kita yang mampu menerima empat kompetensi tadi, kemampuan yang luar biasa tadi. Gimana orang akan tahu bahwa di sana ada namanya malam nuzulul Quran? Mana mungkin umat tahu di sana ada namanya malam Arafah, ada namanya malam Lailatul Qadar atau Idul Fitri, Idul Adha dan sebagainya. Sehingga kata beliau berdua, malam Senin terutama, atau tepatnya mungkin walaupun tidak Senin tapi tanggal 12 Rabiul Awal, itu lebih mulia dibanding pada malam-malam yang lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina Muhammad Mustofa Maulana Muhammad. Bapak Ibu dirahmati Allah, tiang lanjut mengenai kemukjizatan Al-Qur'an dari segi angka dan ya perhitungan. Pada 2 minggu lalu pertemuan sebelumnya tiang pernah sampaikan ya surat An-Nisa ayat 3. Tapi katanya ketua kelas mau nanya, mungkin nanti. Intinya tiang menggaris bawahi bahwa ternyata kitab suci Al-Qur'an ini ataupun agama Islam ini termasuk agama yang tidak menyepelekan angka, tidak menegasikan hitungan. Bahkan Allah sendiri menjelaskan di dalam surat Yunus ayat 5 ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwallazi. Ya sekali lagi surat Yunus ayat 5, huwallazi jala syamsa dia wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari itu bersinar terang, wal qamara nura, dan bulan itu bercahaya, wa qaddarahu manazila, dan Allah telah menetapkan manzilah-manzilah di bulan itu. Apa tujuannya? Lita'lamu adada sinina wal hisab, agar kalian umat manusia, agar kalian orang-orang beriman mengetahui bilangan tahun, bilangan bulan, agar kita ini Bapak Ibu, ternyata dengan adanya matahari, adanya bulan diciptakan oleh Allah, terjadinya pergantian malam dan siang, rupanya seperti kita alami dan kita nikmati hari ini. Satu contoh sekali lagi,
2: di bulan Agustus, tanggal apa yang akan kita lihat, kita kenang sebagai warga Indonesia di tanggal Agustus, Bapak Ibu? Tanggal 17. Kenapa di tanggal itu? Karena itu tanggal merdekanya bangsa Indonesia. Kalau nanti di September, 30 S September, gerakan S 30 S September, apa itu? PKI, ya, pemuda kurang informasi, ya, tapi Partai Komunis Indonesia. 1 Oktober, hari kesaktian masjid, kesaktian Pancasila. 5 Oktober, hari angkatan bersenjata. Terus 10 November, hari pahlawan. Desember, ada hari ina-ina, doda Desember, ya kan? Ada 25 itu hari guru. Jadi di hitungan Masehi saja kita mengamalkan ayat, ya, Yunus 5 ini, lita'lamu adadas sinin, dengan terjadinya perputaran waktu ini, tahu kita nama-nama bulan, ya, kita bisa menyiapkan diri. Sebagai manusia kita hidup betul untuk beribadah, tapi ada wilayah kita berinteraksi dengan manusia yang lain. Ada space, ada tempat kita mengekspresikan nilai-nilai kesukuan kita, nilai-nilai agama kita, nilai-nilai kebangsaan kita, tanpa harus menyombongkan diri. Nah, itu kalau misalnya di tanggal-tanggal Masehi. Kalau di tanggal Hijriah atau bulan-bulan Hijriah, Muharram kita peringati sebagai, ya, tahun baru Islam. Kemudian juga terus sampai sekarang ini Rabiul Awal, lahirnya baginda Nabi, terutama bagi yang, ya, merayakannya, memperingatinya. Bagi yang tidak, lewat Rabiul Awal ini, ya kan? Makanya maaf, kelebihannya Pelungguh yang merayakan, Pelungguh menyiapkan diri, ya, memperbanyak sedekah, karena kita mengikuti kepada amalan Rasulullah. Ketika hari Senin, hari lahirnya beliau, beliau berpuasa dan rajin bersedekah. Karena Bapak Ibu, sekali lagi, sekiranya orang yang meninggal di alam barzah atau di kubur itu disurvei, diwawancara hari ini, dan kita miliki kemampuan komunikasi dengan para arwah-arwah yang telah meninggal, maka Allah yang mengatakan, sehingga wajib kita imani sebagai orang Islam, Al-Munafiqun ayat 10, Wanfiku mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul mautu fayakul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo wa akum minas salihin. Allah merintahkan kita untuk sedekah, untuk infak sebelum datangnya kematian. Karena ketika kematian sudah ada, dan orang-orang yang buruk amalnya ketika hidup di dunia, dia ngemis-ngemis di alam barzah. Seandainya bisa tiang kembali hidup di dunia, seandainya tiang bisa kumpul sama Majelis Islamic Center, bisa duduk di samping Pak Ketua Kelas, bisa duduk di samping Pak Haji Ilham, Pak Haji Beni, semua-semua beliau ini, ya Allah, tiang berjanji dua saja akan tiang lakukan kalau hidup di dunia itu lagi, supaya tiang tidak disiksa, dimurkai di alam barzah, apalagi nanti di akhirat. Apa itu? Fa'asoddaqo, saya akan bersedekah. Jadi maaf, dia tidak lagi mau wukuf, dia enggak. Dia tidak mau lagi pergi haji, enggak. Dia tidak mau cari travel terdekat, pergi jalan-jalan ke Perancis, ke mana, Turki, atau wukuf, bukan wukuf ya, kalau umroh itu kan tawaf, ya melakukan umroh lah seperti itu. Tidak, apa yang dilakukan? Bersedekah, bersedekah, bersedekah. Itu kelebihan pahala sedekah. Wa akum minas solihin, dan saya akan menjadi orang-orang soleh, kumpul sama, ya, beliau Pak Haji Saleh dan orang-orang lain, kan begitu kira-kira. Ya, ini Al-Munafiqun ayat 10. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, yang menarik adalah di ayat terakhirnya, atau di penggalan terakhirnya, lita'lamu adadas sinina wal hisab, agar kalian juga mengetahui adanya perhitungan. Nah, Bapak Ibu, Al-Quran subhanallah sebagai kitab suci yang wajib kita imani. Ternyata Al-Quran memiliki mujizat-mujizat dalam berbagai bentuknya. Salah satu bentuk mujizat Al-Quran itu, ya, Al-Quran memiliki keajaiban dalam hal angka, perhitungan angka. Namun sebelum tiang sampaikan ke masalah ini, ya, tiang sampaikan pertanyaan dulu. Masih ingat enggak otak-atik angka sederhana saja tiang sampaikan 2 minggu lalu? Kalau kita berbicara angka 1, apa yang teringat di Pelungguh dalam Islam? Angka 1. Hah? bilangan enggak dalam Islam. Ya, Allah Maha Esa. Walaupun ada yang mengatakan satu itu tidak sama dengan Esa. Wahwal Wahidul Qohar. Satu juga melambangkan witir. Ya. Boleh enggak kita sholat witir cuma serakaat Bapak Ibu? Kanggon deh. Ya, innallaha witrun wa yuhibbul witro, kata hadis. Allah itu zat yang tunggal, yang witir dan menyukai hal-hal yang tunggal. Makanya sholat witir itu minimal satu rakaat. Yang kedua, angka dua dalam Islam. Ya, ada ayatnya, coba cari nanti ya. Itu bilangan Allah menciptakan bumi ini dengan segala pernak-perniknya, baik itu daratan, baik gunungnya, baik lautannya, baik sungainya, air jernih yang ada di sesawat, yang ada di pantai sekotong, maupun air buruk yang baru saja terjadi banjir di Nepal. Allah ciptakan fi yaumaini, dalam waktu dua masa dua hari. Ya Allah, bumi kita tinggal ini Bapak Ibu ternyata dibikin dalam waktu yang lama. Dua hari itu lama itu. Baru-baru terjadi banjir di Nepal. Ya, berapa korbannya Pak Haji? Yang hilang itu hampir 3.000, yang hilang belum ketemu jasadnya. Per tadi malam. Yang ditemukan jasadnya hampir 500-an atau 600 hari ini. Itu yang ketemu apa? Otaknya doang. Mana badannya hilang tah kemana. Tangannya saja, kakinya saja. Hancur lebur, kenapa? Kena tabrak dengan akar pohon, dengan beton-beton rumah. Dan mungkin perlu saksikan di YouTube, di apa namanya, media sosial. Ada satu rumah yang utuh, dua lantai itu kan. Ya, di depannya itu air kencang lewat, di sampingnya air kencang lewat, bangunan di sampingnya dirobohkan oleh air yang maha dahsyat, lumpur-lumpur rauk yang tebal, yang kuat, yang coklat, yang mengerikan itu, yang di sebelahnya juga seperti itu. Ada yang mengatakan, tapi benar apa tidak di medsos, pemiliknya itu orang Islam katanya. Benar apa tidak itu? Kalau benar, alhamdulillah. Lebih menarik lagi, Bapak Ibu, itu pemiliknya itu habis pulang umroh kalau gak salah. Kalau benar itu, karena medsos ini yang juga gak percaya 100% hari ini. Kalau kita mengimani 100% itu salah kita sebelum kita lihat di berita resmi. Kan medsos ini mau terpina-pina, susah mana yang benar mana yang salah hari ini kalau di medsos ya. Beda kalau misalkan di media resmi online itu baru kita percaya. Tapi di mana-mana fotonya ada dan rekaman videonya ada, aman dia. Ternyata informasi sementara itu orangnya itu milik pemiliknya muslim dan baru pulang umroh. Kalau memang benar itu, tadi malam saya bacakan hadis di dalam kitab tafsir As-Samarqandi, ada hadis Rasulullah Bapak Ibu yang mengatakan ya, sallu alayya fa inna sholata alayya zakatul lakum. Sallu alayya fa inna sholata alayya zakatul lakum. Wahai umatku, rajin-rajin kalian berselawat kepadaku. Karena bacaan selawat kalian untukku itu zakatul lakum. Itu menjadi pembersih jiwa kalian, mengurangi dosa kalian, akan membawa manfaat. Kalau kalian bangun rumah misalkan, tentu rumah itu berkah. Kalau kalian nikah, nikah itu membawa kebaikan. Kalian berdagang, walaupun untungnya cuma seleribu, seleribu itu mengalahkan sele miliar tapi uang korupsi misalkan. Kalau terjadi bencana, kalian akan selamat. Maka boleh jadi pemiliknya itu kemarin lama nangis di raudhah, ya, baca selawat di raudhah Rasulullah, di Masjid Nabawi. Dia membaca selawat, selawat, selawat. Akhirnya Allah naungi rumahnya dari banjir bandang yang mengerikan di Nepal beberapa hari yang lalu. Konon ada yang menyebut, dan yang simpan masih fotonya. Kenapa terjadi? Ya terlepas gejala alam, tapi secara spiritual Bapak Ibu, masjid, maaf, ada masjid nggak di Nepal? Ada, dan ada fotonya itu dibakar, dan ada satu orang bedeng-bedeng mancung, wajah orang, wajah India, wajah Nepal itulah, naik ke atasnya, dipukul kubahnya itu sampai bolong-bolong, dipakai mobil apa namanya itu, eskavator itu, ya untuk dirobohkannya. Kalau pelungguh buka statistik misalkan di online, ternyata 5% penduduk Nepal itu muslim, Bapak Ibu. Ya, sekitar 5%. Ada hampir hari ini mungkin 2 juta orang muslim di Nepal. Dan mereka minoritas dan mereka tertindas. Sehingga ada yang menyimpulkan, karena kalau memang benar ya orang Nepal yang non muslim itu menghancurkan masjid, menistakan orang-orang Islam di sana, maka ini balasan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita banjir dulu ya 6 Juli tahun 2025 setahun yang lalu, Bapak Ibu, lebih 1 bulan itu ada hujan yang mengawalinya. Di mana-mana banjir itu selalu hujan mengawalinya, termasuk di Aceh. Di Nepal ini tanpa hujan. Tanpa hujan. Loh kok bisa, Pak? Itu kalau sudah kun fayakunnya Allah taala. Allah perintahkan bongkahan es yang besarnya mungkin seperti Gunung Rinjani ini, yang ada di pegunungan Nepal, Gunung Everest itu belah, pecah dan cair. Bayangkan tingginya Gunung Everest itu lebih tinggi mana sama Rinjani, Pak? Sama gak tingginya? Atau tinggian Everest? Tinggian Everest hampir 2 kali lipat Rinjani, 8 kilo tingginya, 8000 kilometer. Dari ketinggian 8000 kilometer itu jatuh bongkahan es sebesar gunung. Lewat perumahan, lewat beton, lewat kantor, habis digilas semua. Subhanallah. Ini kalau Allah sudah berkehendak dengan kun fayakun. Nah, tapi ini intinya, Bapak Ibu, bahwa kita membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini membawa kebaikan. Nah, kembali ke masalah angka sekarang ya, misteri dalam Al-Qur'an. Sebelumnya ingin izin yang saya mau sampaikan kepada pelungguh sami, di dalam Al-Qur'an ya, surat ke-110. Ibu-ibu masih ingat enggak jumlah surat dalam Al-Qur'an? Dari 30 juz itu ada berapa surah dalam Al-Qur'an? Nunasang. 114. Surat ke-110-nya ya, itu namanya surat An-Nasr atau surat Al-Fath. Ya. Tapi sebelumnya kita lanjut sedikit saja. Angka 2 dalam Islam itu syahadat kemarin kan? Ya, syahadat tauhid dan syahadat rasul, termasuk hitungan Allah menciptakan bumi ini 2 hari, termasuk ada Gunung Nepal di dalamnya dan Gunung Rinjani di dalamnya, dan termasuk Tambora dan sebagainya lah, 2 hari. Angka 2 juga jumlah bilangan rakaat salat tadi kita subuh. Kalau angka 3 bilangan rakaat salat maghrib. Apalagi angka 3, Bapak Ibu, dalam Islam? Ada enggak angka 3 dalam Islam? Ya, urutan surat Ali Imran. Nah, bisa begitu-gitulah kira-kira. Angka 4 jumlah khulafaur rasyidun. Ya. Jumlah rakaat salat zuhur, asar dan salat isya. Nah, ini yang mau ditanya oleh Pak Ketua Kelas, batas maksimal kanggo dan merari, Pak. Ya, itu 4, enggak boleh lebih. Loh kok Rasulullah boleh 9 atau 13? Lain itu, lain pasalnya itu. Jangan protes, sebagai kita kelasnya sebagai umat ini tidak boleh protes ya. Ya, kemudian kalau 5, apa 5 dalam Islam? Hah? Rukun Islam. Kalau 6, rukun iman. Kalau 7, hah? Jumlah lapis langit dan bumi. 7 lapis langit dan ya sab'a samawat. Ya, jadi ada 7 lapis langit ciptaan oleh Allah, dan juga jumlah ashabul kahfi. Kalau angka 8. Angka 8. Hah? Betul sekali, Masya Allah. Angka 8 itu jumlah pintu surga. Itu terhimpun dalam kalimat alhamdulillah. Ada 8 huruf. Ya, jadi makanya pelungguh kalau masuk surga, kata ulama, dosa banyak-banyak sudah. Ya, rajin-rajin baca alhamdulillah. Tapi jangan disalahgunakan. Korupsi mau 2 miliar, alhamdulillah ya Allah. Mau 3 miliar, alhamdulillah ya Allah. Kolo tole apa sapu lantai namanya, enggak ketahuan, alhamdulillah. Salah penempatannya itu ya. Kalau itu lain pasal lagi. Kalau angka 9? Apa angka 9 dalam Islam? Wali Songo di Indonesia, betul sekali. Apa lagi selain Wali Songo? Ya, ya pokoknya adalah itu yang lupa. Nah, Bapak Ibu, angka 0 itu penemunya aja orang Islam. Siapa namanya? Al-Hawa Khawarizmi. Coba bayangkan kalau Al-Khwarizmi tidak menemukan, manusia hari ini mungkin bingung menyebut angka 10, angka 100, angka 1000, angka 1 juta, 1 miliar, 1 triliun, 1 biliun, dan seterusnya, apalagi istilahnya seperti itu. Nah, ini tiang garis bawahi. Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika Rasul mau wafat atau hendak meninggal dunia, turun, ada ulama menyebut surat ke 110 itu, An-Nasr itu adalah surat terakhir turun, kata ulama. Mari kita baca, ini sering kita dengar atau dibaca oleh imam-imam saat sholat Tarawih, terutama yang 20 rakaat itu. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaaba. Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau Muhammad melihat manusia ya berbondong-bondong masuk agama Allah, memeluk agama Islam, maka karena itu fasabbih bihamdi rabbik, maka karena itu bertasbihlah terus menerus memuji keagungan Tuhanmu, wastagfir dan mohon ampun, istighfarlah terus menerus kepadanya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang maha penerima taubat. Bapak Ibu, ketika ayat surat ini turun, persis kata ulama ya 1 tahun 8 bulan setelah itu baru Rasul wafat. Makanya ada ulama yang menyebut, ulama tafsir itu, surat ini yang terakhir turun sebenarnya. Ada berapa jumlah sahabat yang kita ketahui? Weekend Pelunggu sering Tuan Guru nyampaikan jumlah sahabat sekian ribu. Masih ingat gak ada berapa jumlah sahabat Nabi? 124 ribu. Nah, para sahabat ini ya, kecuali dua orang, ibu-ibu, 124 ribu kurangi dua, pire angkana hasilnya. 124 ribu kurangi dua, berapa jadinya? 123.998. Sejumlah itu sahabat tepuk tangan, bahasa kita hari ini, gembira, bahagia. Mungkin kalau bahasa medsos itu, ajib, jayid, mantap katanya. Apalagi mantap sekali, menyala bosku, menyala nabiku. Ya kurang lebih lah ekspresinya. Turun ayat ini, berarti Islam ini sudah menang. Sudah tidak ada musuhnya. Agama Islam ini dimenangkan oleh Allah. Lagu dua sahabat bukannya teriak-teriak kegembiraan atau euforia Bapak Ibu, justru menangis. Siapa dia? Dialah Umar bin Khattab dan Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Nangis mereka. Yang lain tepuk tangan, sorak-sorak gembira, hebat, merdeka kita, menang Islam. 17 Agustus deman le Indonesia no. Menang kita. Tapi dua sahabat menangis, Umar bin Khattab dan Abdullah bin Abbas Ibnu Abbas. Rasul nanya, wahai sahabatku Umar dan Abdullah bin Abbas, yang lain tertawa, gembira, bersyukur, kenapa anda berdua menangis? Apa katanya? Kami menangis karena ayat ini menunjukkan ya Rasul, berarti engkau sebentar lagi akan meninggal dunia, akan wafat. Misimu telah selesai. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Al-Anbiya 107. Tidaklah aku diutus melainkan menjadi rahmat. Itu telah selesai misimu membawa ayat ini. Berarti sebentar lagi engkau meninggalkan kami ya Rasul. Itu kata Umar bin Khattab dan Abdullah bin Abbas. Rasul mengatakan, mendengar itu tidak menolak, tidak menafikan, dan bahkan membenarkan, Bapak Ibu, benar dua sahabatku. Ayat ini satu sisi menunjukkan kemenangan Islam bagi agama yang lain, sempurnanya syariat Islam, tapi satu sisi bahwa sebentar lagi kita akan berpisah. Nah, Rasul membenarkan dua sahabat. Makanya Bapak Ibu, di dalam tafsir Kalau orang awam, mohon maaf, ketika mendengar lantunan kalam ilahi, umumnya mereka menafsirkan secara zuhir ayat Al-Quran itu. Tetapi bagi orang yang makom ilmunya, makrifatnya, mahabbahnya, ya, makom ketakwaannya, takorrubnya dekat dengan Allah, maka kadang-kadang dia cari lebih jauh makna sebuah ayat, makna terdalam dari sebuah ayat, dan itu namanya tafsir isyari. Ini contoh, surat ini menjelaskan sekali lagi Bapak Ibu, satu sisi kemenangan Islam, ini zohirnya. Tetapi secara batin, di satu sisi ada yang menyedihkan bagi Umar dan Abdullah bin Abbas. Apa? Seorang Rasul akhir zaman yang telah membersamai mereka, yang selalu ya, wabil mu'minina raufur rahim, sayang dengan orang-orang iman, beriman itu, akan meninggalkan mereka. Nah, tafsir isyari inilah yang tajam dimiliki oleh Umar bin Khattab, termasuk Abdullah bin Abbas. Karena bel berbunyi, intinya maksudnya yang angka ini begini. Surat An-Nasr ini atau Al-Fath ini Bapak Ibu, itu berada pada posisi surat ke-110. Kita tahu Bapak Ibu, Rasul itu wafat di usia berapa? 63 tahun. Tepatnya tanggal berapa? 12 Rabiul Awal, tahun 11 Hijriah. Kalau tahun Masehinya berapa nih ke? Nah, ini lemahnya umat Islam, mohon maaf. Makanya kita ini sering begejuh lihat teks ini, beda kitab yang dibawa, beda hadis yang dibawa, perang saling salahkan, bidahkan orang. Kita kadang-kadang perang dalam teks Arab, lupa teks Inggris, lupa apa terjadi di negara maju hari ini. Makanya misalnya, kapan Rasul lahir ya anak-anak? Tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun berapa? Tahun gajah, Pak, katanya. 100. Tahun gajah itu setara dan tahun berapa Masehi? Garuk-garuk kepala selapuk nah. Apa katanya? Enggak pernah diajarkan di pesantren tuan guru. Karena tahun Masehi itu bid'ah gitu, ya Allah. Lahir pada tanggal 20 April 571 Masehi. Wafatnya 8 Juni 632. Harus tahu kita itu. Tidak hanya sekedar 12 Rabiul Awal juga atau hari Senin wafat.

0: 110 kurangi 47 berapa hasilnya? Ketemu angka 63. Ternyata Bapak Ibu, Al-Quran ini tidak secara langsung menjelaskan misteri-misteri angka, termasuk kematian baginda Nabi Muhammad SAW, tetapi melalui peletakan ayat, peletakan susunan surat, sehingga tersingkap kebenarannya ini oleh Syekh Ubaid bin Sulaiman Al-Jaidi, The Numerical Miracles of the Quran. Dan surat ke-110 yang menandakan wafatnya Rasul dikurangi dengan angka 47, itu posisi surat Muhammad, ketemu angka 63, ternyata itulah Rasulullah SAW, usia beliau berada di muka bumi ini. Demikian yang dapat yang sampaikan pada kesempatan ini Bapak Ibu, semoga barokah dan manfaat. Intinya adalah keistimewaan Al-Quran, mujizat-mujizat angkanya ini akan mencengangkan bagi mereka yang berfikir, bagi mereka yang terus tafakur dan mengimaninya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk syafaat Al-Quran, karena kita selalu mencari ilmu di dalamnya dan mengimaninya. Amin ya Rabbal Alamin. Ketua kelas, jadi mau nanya enggak? Sudah selesai waktu. Terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zayyinna bil 'ilmi wakrimna bil hilmi wajammilna bil afiyati wassalamah wahaqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa'idhna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma ja'alna min khiyari ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waja'alna min ahli syafa'atihi yaumal qiyamati ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Wal mafiq wal hadi la sabilir rasyad wa ila qawamit tariq hadanallah wa yakum ajmain nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan bersama-sama melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, demikian rangkaian ibadah sholat subuh diakhiri dengan tausiah pagi langsung dari Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center NTB. Setiap hari Senin, kajian Ulumul Quran disampaikan Profesor Dr. Tuan Guru Haji Abdul Fatah M. Fili, insyaallah ya. Apa yang disampaikan ini oleh beliau mudah-mudahan akan kita banyak sekali mengambil ibroh atau pelajaran untuk kita jadikan panduan menjalankan kehidupan sehari-hari. Okay. Semoga sides lapo ini amat yang nini mami biji sanak sak berbahagia bisa mengambil ibroh atau pelajaran ini ya, dari apa yang disampaikan oleh Tuan Guru tadi, dan semoga kita termasuk orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan terus bersolawat dan mendapatkan syafaat ya dari syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah pendengar, bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi, saatnya kami mengajak Anda bergabung dalam rangkaian NTB pagi ini.
3: Pro 1 RRI Mataram. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Apa kabar di hari ini? Pendengar di awal pekan ya, Anda sudah siap melangkah ke tempat aktivitas masing-masing pagi ini. Iya, saya Dian Mustafa bersama Ria Elfasari. Pendengar akan bersama Anda di NTB pagi ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, dengan saatnya kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari Senin 31 Agustus 2026. Di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat, Lombok Tengah. Hari ini cerah dengan suhu 23 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban dari 47 sampai 94%. Sementara Lombok Timur cerah berawan dengan suhu 22 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 59 sampai 90%. Sumbawa cerah, kemudian Dompu juga cerah dengan suhu 22 sampai 31 derajat Celcius. Sementara kelembabannya dari 41 sampai 91%. Wilayah Bima dan Sumbawa Barat cerah berawan dengan suhu 21 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban 41 sampai 95%. Lombok Utara, Kota Mataram, Kota Bima cerah dengan suhu 22 sampai dengan 33 derajat Celcius, kelembabannya dari 42 sampai 94%. Itu dia informasi cuaca yang saya lansir dari websitenya BMKG untuk edisi hari ini.
1: Informasi cuaca hari ini dari

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, selamat hari jadi untuk Kota Mataram di usia yang ke-33 tahun. Wah, ini usia dari remaja sudah mau beranjak dewasa 33 tahun ya. Hari ini pendengar di tahun 2026 Kota Mataram genap berusia 33 tahun ya. Tentu dengan mengusung tema merawat kota, menumbuhkan harapan. Jadi hari ini akan digelar ya, nanti ada puncak peringatan yang berlangsung ya di hari ini, dan tentu ada makna tersendiri ya, menjaga kota sebagai tanggung jawab bersama dan juga membangun optimisme untuk masa depan Mataram. Jadi Nike, yang lebih diutamakan G, ada semangat gotong royong, ini bangga menjadi Kota Mataram ya. Dan Pemkot Kota Mataram juga sebelum puncak ini ya, kemarin-kemarin juga ada kegiatan digelar, yaitu gotong royong ya, membersihkan jalan protokol, kemudian sampai juga ada beberapa jembatan di berbagai wilayah itu dicat ulang ya. Jadi perayaan ini artinya tidak hanya seremonial, tetapi sebenarnya bagaimana juga mewujudkan perayaan ini dari aksi-aksi mempercantik dan juga merawat kota seperti itu ya. Dan pendengar, dalam sidang paripurna istimewa DPRD Kota Mataram juga saat itu pemerintah menekankan bahwa 33 tahun Nike adalah usia yang Masya Allah ya. Jadi ada perjalanan pembangunan yang dibangun tuh secara berkelanjutan ya, dan dari satu pemerintahan kemudian juga dari generasi ke generasi berikutnya. Iya. Jadi informasi terkait dengan hari ulang tahun Kota Mataram ini juga pendengar nanti bisa Anda update informasi selengkapnya di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.

Iya, berharap semuanya begitu indah di awal pekan ini. Jadi Anda bisa melaksanakan aktivitas dengan baik-baik saja sambil menyimak berbagai informasi dan juga inspirasi ya, dari Pro 1 RRI Mataram.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Lako 83 Ampenan Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Kota Mataram adalah pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan dan berbagai aktivitas masyarakat.
2: Satgasnya juga dari DPJP itu juga ada tuh yang memantau KUR juga.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur mempercepat pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Dinas Koperasi dan UMKM Nusa Tenggara Barat membuka ruang pengaduan bagi pelaku UMKM yang mengalami persoalan dalam penyaluran kredit usaha rakyat. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Memasuki usia ke-33 tahun, Kota Mataram terus didorong untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar semakin maju dan mampu melahirkan generasi yang kreatif serta inovatif. Beberapa kepala sekolah menilai pembangunan sarana dan prasarana perlu terus dibarengi dengan kolaborasi antara pemerintah, dinas pendidikan, dan satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik. Khalil Bisri melaporkan.
3: Memasuki usia ke-33 tahun, Kota Mataram diharapkan semakin berkembang, termasuk dalam sektor pendidikan. Peningkatan sarana dan prasarana sekolah, serta penguatan prestasi dan inovasi peserta didik menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan yang mampu mempersiapkan generasi masa depan. Kepala SMP Negeri 15 Mataram, Sri Wahyu Indriani mengatakan, bertambahnya usia Kota Mataram menjadi momentum untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pendidikan. Sekolah berharap pendidikan di Kota Mataram mampu melahirkan lebih banyak anak yang kreatif dan inovatif sebagai bagian dari persiapan menuju Indonesia Emas 2045.
4: Tahun ini Kota Mataram yang ulang tahun ke-33 ini sudah semakin dewasa lah untuk Kota Mataram. Kami berharap pendidikan di Kota Mataram akan lebih maju lagi, akan lebih banyak menghasilkan prestasi-prestasi, anak-anak yang kreatif, inovatif.
3: Menurut Sri Wahyu, pemerintah Kota Mataram selama ini telah memberikan perhatian terhadap peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Di sisi lain, PLT Kepala SMP Negeri 2 Mataram, Ninengah Sriswati berharap Kota Mataram di usia ke-33 ini semakin harmonis, aman, nyaman, serta ramah bagi anak dan dunia pendidikan. Menurutnya, Kota Mataram memiliki posisi penting sebagai salah satu ikon pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga perhatian terhadap sekolah dan peserta didik perlu terus diperkuat.
5: Sebelumnya saya ucapkan dulu ya, selamat Kota Mataram yang ke-33. Semoga di usia ini Kota Mataram pertama ya semakin harmonis ya, penuh kerukunan dan toleransi, kemudian semakin aman dan nyaman untuk semua, ramah bagi anak-anak dan pendidikan.
3: Ninengah juga mendorong penguatan kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan seluruh satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Mataram. Sementara itu, Sri Wahyu berharap Kota Mataram ke depan semakin maju, berkembang, aman dan nyaman bagi masyarakat.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memperkuat pembangunan dan pelayanan kesehatan menjadi prioritas pada momentum peringatan Hari Jadi Lombok Timur ke-131. Yunia Herawati melaporkan.
6: 2028-2029 kita bangun jalan lagi, insya Allah senilai 150 miliar.
7: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menjadikan peringatan Hari Jadi Lombok Timur ke-131 sebagai momentum memperkuat pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bupati Lombok Timur Haji Herul Warisin mengatakan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan dasar menjadi bagian penting dari komitmen pemerintah daerah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Hari Jadi Lombok Timur ke-131 akan diperingati pada 31 Agustus 2026. Bupati menilai peringatan Hari Jadi tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga momentum untuk mengenang perjalanan sejarah daerah sekaligus memperkuat semangat pembangunan. Hairul Warisin menyebut pembangunan infrastruktur khususnya jalan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Penanganan ruas jalan rusak dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran dan tingkat kebutuhan masing-masing wilayah. Pemerintah daerah menargetkan seluruh jalan rusak dapat tertangani secara bertahap hingga 2030. Bupati menegaskan infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, perdagangan, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
6: Kita tetap jalan pun masih kita harus konsentrasi membangun, karena masih banyak jalan yang harus kita bangun. Kenapa jalan kita prioritaskan? Karena ini kepentingan untuk bagaimana mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Jalan sangat sangat butuh kita. Nah, sehingga dari awal sudah saya sampaikan, yang sekarang ini konsentrasi kita membayar hutang jamaah yang kemarin, ya. Dan itu insya Allah tidak ada kendala, dana ada, bahkan kita bisa melebihkan sedikit. Kita bangun masjid, kita bangun, tidak ada pengaruhnya. 2027 kita bahas kembali nanti untuk kita bangun jalan di tahun 2028-2029.
7: Hairul Warisin menjelaskan Lombok Timur merupakan salah satu daerah penyangga pangan, sehingga dukungan infrastruktur menjadi kebutuhan penting. Perbaikan jalan diharapkan dapat memperkuat konektivitas antar wilayah, sekaligus memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat. Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah juga mendorong pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah. Bupati meminta Basnas Lombok Timur terus memaksimalkan potensi zakat dari para muzaki untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat yang berhak sesuai dengan ketentuan asnaf. Di bidang kesehatan, pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengalokasikan sekitar 143 miliar rupiah pada 2026 untuk membiayai kepesertaan BPJS Kesehatan Masyarakat yang menjadi tanggungan pemerintah daerah. Bupati menegaskan hal itu menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur mempercepat pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Harapan itu disampaikan seiring peringatan Hari Jadi Kota Mataram ke-33 dan Kabupaten Lombok Timur ke-131. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, saya mengucapkan selamat hari jadi ke-33 Kota Mataram dan hari jadi ke-131 Kabupaten Lombok Timur.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menilai Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan daerah. Juru bicara Pemprov NTB sekaligus Kepala Dinas Kominfotek NTB, Ahsanul Halik mengatakan, Mataram sebagai ibu kota provinsi harus mampu mempercepat pembangunan perkotaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, pembangunan Mataram tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus menjawab persoalan kemiskinan, lapangan kerja, pendidikan, dan perumahan.
1: Kota Mataram adalah pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, dan berbagai aktivitas masyarakat. Maka percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan, kemudian peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan ruang kota yang nyaman dan inklusif bagi masyarakat, ini harus menjadi perhatian khusus. Dan tentu pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta untuk Kota Mataram tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi bagaimana benar-benar menjawab masyarakat di Kota Mataram kaitannya dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, kemudian tentang transformasi ekonomi.
3: Sementara untuk Lombok Timur yang kini berusia 131 tahun, Pemprov NTB berharap daerah tersebut semakin memperkuat perannya sebagai salah satu kekuatan pembangunan NTB. Lombok Timur dinilai memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM, dan sumber daya manusia perlu dikembangkan untuk membuka lapangan kerja dan menekan kemiskinan. Pemprov NTB mendorong Lombok Timur melakukan percepatan pembangunan di berbagai sektor, sekaligus mengoptimalkan program desa berdaya untuk memperkuat pembangunan di tingkat desa.
1: Lombok Timur diharapkan terus memperkuat perannya sebagai salah satu kekuatan penting pembangunan Nusa Tenggara Barat. Karena ke depan, harapan ini bukan sekedar pertumbuhan ekonomi, tetapi bagaimana pertumbuhan yang benar-benar menghadirkan kesejahteraan masyarakat. Kita tahu Lombok Timur memiliki potensi yang besar di bidang pertanian, perikanan, pariwisata, kemudian UMKM kita juga banyak. Belum lagi sumber daya manusia yang harus terus dikembangkan agar memberi nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan.
3: Pemprov NTB berharap Kota Mataram dan Lombok Timur dapat tumbuh bersama kabupaten dan kota lainnya, sehingga percepatan pembangunan di NTB dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.
0: Peredaran narkoba masih menjadi persoalan hukum yang perlu diatasi menjelang HUT Kota Mataram yang ke-33 tahun ini. Polresta Mataram terus meningkatkan upaya untuk menindak pengedar dan penyalahguna narkoba. Berikut laporan Adilan.
8: Pemain lama semua ya. Sekali lagi, pemain lama semua.
9: Menjelang hari ulang tahunnya yang ke-33, Kota Mataram masih dibayangi oleh tingginya kasus peredaran narkoba. Selama operasi Antik Rinjani yang berlangsung dalam waktu singkat saja, Polresta Mataram berhasil menangkap 15 orang tersangka kasus narkoba. Operasi Antik Rinjani berlangsung selama 14 hari, mulai 14 Juli hingga 9 Agustus 2026 kemarin. Dari 15 orang yang ditangkap, 3 diantaranya merupakan target operasi, sedangkan 12 orang lainnya merupakan kasus di luar target. Selama operasi tersebut, polisi menyita 31,8 gram sabu dan 107,94 gram ganja. Berikut pernyataan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram, AKP Remanto.
8: Pemain lama semua ya. Sekali lagi, pemain lama semua. Dan semoga dengan kita ungkap kembali atau menangkap kembali para residivis ini, mungkin sebagai pembelajaran untuk ke depan, pembelajaran untuk para tersangka, maupun pembelajaran untuk masyarakat-masyarakat yang lain. Tetapi kita tidak cukup sampai di sini ya. Harapan ke depan ini terus-terus baik secara pembinaan, secara sosialisasi maupun pengungkapan akan terus kami lakukan seperti itu.
9: Pernyataan tersebut menjadi catatan penting di tengah peringatan Hari Jadi Kota Mataram. Sebab tingginya jumlah residivis menunjukkan persoalan narkotika membutuhkan upaya pencegahan agar mantan narapidana tidak kembali masuk ke jaringan peredaran narkoba. Kini, pemerintah bersama penegak hukum harus dihadapkan pada upaya untuk melindungi warga dari bahaya narkoba. Pencegahan penyalahgunaan narkotika juga menjadi bagian penting untuk memutus rantai ekonomi barang haram tersebut.
8: Pemain lama semua ya. Sekali lagi, pemain lama semua.
0: Memasuki usia ke-33 tahun, Kota Mataram yang sekaligus menjadi ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi teladan bagi daerah lainnya, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Karena itu masyarakat berharap Mataram tidak hanya berkembang sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian, tetapi juga mampu menjadi rumah yang nyaman, aman, dan layak bagi seluruh penduduknya. Berikut komentar warga.
10: Perkenalkan, nama saya Dina Larasati, alamat saya dari Mataram. Saya berharap Mataram harus menjadi contoh yang terbaik dari kabupaten atau kota yang lain yang ada di NTB. Karena Mataram menjadi ibu kota provinsi NTB, Kota Mataram bisa menjadi contoh yang baik tentang mekanisme pengurusan dokumen-dokumen pribadi serta pelayanan yang baik bagi masyarakat.
11: Perkenalkan, saya Nanang. Saya berharap Mataram bisa menjadi kota yang maju, bisa menjadi rumah yang nyaman bagi semua penduduk tanpa memandang profesi dan latar belakang. Terutama juga bisa menjadi tuan rumah yang baik bagi para penghobi destinasi wisata. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa secara umum Lombok atau NTB dikenal dengan destinasi wisatanya yang menawan. Pastinya Kota Mataram yang akan menjadi jujukan pertama bagi para traveler untuk mengeksplor keindahan alam yang ada di Lombok.
0: Kota Mataram memperingati HUT ke-33 pada hari ini 31 Agustus 2026. Wakil Ketua DPRD NTB Haji Muzir berharap momentum ini menjadi evaluasi untuk memperkuat pembangunan khususnya infrastruktur, peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat. Ia juga meminta Pemkot Mataram tidak cepat berpuas diri dan terus meningkatkan kualitas pelayanan serta pembangunan di berbagai sektor. Berikut penegasan Haji Muzir dalam wawancara bersama Hayatun Sofyan.
12: Pak Haji Muzir selaku Wakil Ketua DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan juga Wakil Rakyat Dapil Kota Mataram. Pada 31 Agustus 2026, Kota Mataram berulang tahun yang ke-33 tahun. Nah, mungkin sebagai Wakil Rakyat Dapil Kota, apa harapan dan tanggapannya untuk Kota Mataram kita yang tercinta ini, Pak Haji?
13: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang pertama dan utama adalah saya sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat sekaligus Dapil Kota Mataram mengucapkan Dirgahayu Kota Mataram yang ke-33. Mudah-mudahan dengan umur yang semakin dewasa, semakin matang, mudah-mudahan Kota Mataram ini semakin jaya, semakin berkembang, dan tentunya rakyatnya semakin sejahtera.
12: Kalau dari hasil pantauan Pak Haji selama satu tahun kebelakang ini atau ke depan, apa yang perlu ditingkatkan lagi untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya di Kota Mataram, Pak Haji?
13: Nah, jadi kalau saya melihat, karena ini dapil saya, ya yang belum kelihatan kalau kita banding di periode-periode yang sebelumnya, ini jalan yang masih ada ya, yang masih belum, terutama jembatan-jembatan yang menghubungkan misalnya antara Monjok dengan Karang Baru dengan Oloh, ini harus ada. Jadi karena supaya lebih banyak jembatan-jembatan penyeberangan seperti ya, cukup sepeda motor misalnya, karena saya melihat terutama ini yang ke timur ya, kalau dari barat sudah lumayan jembatannya ya, yang kalau di Ampenan sudah Dasan Agung itu aja sudah 3 ada 4 jembatannya sekarang penyeberangan, baik yang besar maupun yang cukup. Nah, ini yang ke timur. Dan Udayana ke timur ini, di sana itu macetnya, saya lihat pagi-pagi. Nah, itu yang perlu mungkin penanganan untuk jalan-jalan yang bisa dilalui oleh sepeda motor yang menghubungkan antara yang dihubungkan Kali Jangko ini. Demikian juga yang ada di Kali Ancar. Mungkin yang ke timur juga perlu ada tempat-tempat yang sesuai dengan program APRI, maksud desa itu saya lihat banyak yang dibuat-buat jembatan gantung. Nah, tentu juga dari bagaimanapun dari tahun ke tahun harus lebih baik daripada tahun hari ini kan. Kalaupun memang banyak transfer-transfer pusat ini seluruh Indonesia dikurangi, tapi saya ingin berikan masukan kepada pemerintah kota supaya menggali. Menggali PAD-PAD yang masih ya, ada kebocoran-kebocoran di sana-sini.
12: Dan satu sisi juga kita tahu Pak Haji, Kota Mataram sebagai ibu kota provinsi. Nah, mungkin untuk mengatakan tidak hanya sebagai ibu kota, tapi juga banyak barometer pendidikan, pusat pendidikan banyak di kota. Mungkin apa yang perlu juga ditingkatkan Pak Haji?
13: Ya justru itu makanya, karena barometer Kota Mataram adalah termasuk gaji-gaji ya. Misalnya ya harus ditingkatkan, masa mau kalah sama Lombok Barat atau KLU misalnya ya. Ya, seperti misalnya standar UMR, kalau provinsi memang cukup jauh ya, tapi paling tidak seperti DKI dengan Indonesia, kan gitu. DKI lebih tinggi gajinya orang daripada kementerian. Nah, demikian juga mungkin Kota Mataram, kalaupun tidak bisa melebihi ya provinsi, paling tidak ya di bawah provinsi sedikit lah. Kalau hari ini 1.500.000, ya kalau bisa diningkatkan minimal 2 juta UMP.
12: Kalau khusus untuk HUT kota ini apa mungkin penekanannya sedikit Pak Haji?
13: Penekanan kota sesuai dengan anu agama, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Kan itu. Ya, kalaupun ada keberhasilan-keberhasilan pemerintah kota, tapi perlu jangan berpuas diri, jangan apa, ini masih belum maksimal ini ya, kehidupan masyarakat kita di kota ya, garis kemiskinan juga masih ada. Oleh karenanya tetap terutama PAD ya, PAD ini bagaimana cara menggali supaya dia lebih banyak.
12: Oke Pak Haji, terima kasih waktunya Pak Haji.
13: Terima kasih Pak Dian.
0: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain. Dinas Koperasi dan UMKM Nusa Tenggara Barat membuka ruang pengaduan bagi pelaku UMKM yang mengalami persoalan dalam penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran KUR berjalan sesuai ketentuan dan tidak merugikan pelaku usaha. Muhammad Halwi

0: berdasarkan aturan KUR yang berlaku.
1: Iya, sih kita tampung ini, kita anugerahnya berdasarkan aturan yang berlaku. Tetap sih kita membuka pulang, kalau ada itu kan kita ada yang satgasnya juga, dari DPJP itu juga ada itu, yang memantau KUR juga. Di bawahnya Menteri Keuangan itu, DPJP itu. Ada itu ruang-ruang kita biasanya tiap 3 bulan tuh, untuk rapat koordinasi kalau ada masalah di lapangan. Itu juga kan dia memantau juga. Jadi ada kita diundang biasanya per 3 bulan untuk rapat koordinasi kalau ada masalah-masalah gitu, ada aduan gitu dari masyarakat.
0: Juwita Maya mengatakan pengawasan penyaluran KUR di lapangan belum dapat dilakukan secara menyeluruh, sehingga laporan langsung dari debitur menjadi salah satu sumber informasi penting bagi pemerintah. Minimnya pendamping KUR juga menjadi tantangan karena sebagian pelaku UMKM kini harus mengurus pengajuan pembiayaan secara mandiri dan belum sepenuhnya memahami hak serta ketentuan KUR.
1: Dulu kan kita punya pendamping KUR di lapangan biasanya, tapi sekarang karena tidak ada pendamping KUR, jadi kalau dia belum ada yang ngelapor sampai sekarang jadinya. Kalau dulu enak kita nampung atau masih ada pendamping KUR itu. Karena sekarang tidak ada lagi pendamping KUR di lapangan, jadi mereka mengajukan sendiri. UKM yang mikro ini kan kurang paham, dia tidak ngerti kalau nggak ada pendampingan tuh. Jadi jarang yang sekarang yang nganu sih, yang melapor-lapor kalau itu, mereka percaya sama bank.
0: Dinas Koperasi dan UMKM NTB terus melakukan sosialisasi kepada kelompok-kelompok UMKM, terutama melalui kegiatan pembinaan dan pelatihan. Pemerintah berharap keberadaan ruang pengaduan dan koordinasi lintas instansi dapat membuat penyaluran KUR di NTB semakin transparan, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos P3A, terus mendorong pembenahan data penerima bantuan sosial agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
3: Dan kami sangat berharap semua desa melakukan pengusulan sesuai tahapan-tahapan yang sudah ada dan dipastikan usulan-usulan itu semua sudah memenuhi persyaratan.
4: Persoalan penerima bantuan sosial di Kabupaten Lombok Barat kembali menjadi perhatian. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos P3A Lombok Barat, mendorong pembenahan dan sinkronisasi data agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria. Kepala Dinsos P3A Lombok Barat, Arief Suryawirawan, mengatakan, pembaruan data tidak semata-mata berkaitan dengan siapa yang menerima atau tidak menerima bantuan, tetapi juga memastikan setiap perubahan status penerima dapat diketahui hingga tingkat desa dan lingkungan. Menurutnya, proses pengusulan penerima bantuan berawal dari pemerintah desa. Karena itu, operator desa diminta mengikuti tahapan pengusulan, sekaligus memastikan persyaratan warga yang diajukan telah terpenuhi.
3: Bagaimana kita sinkronkan data ini supaya masyarakat yang mendapatkan bantuan itu memang benar-benar bisa mendapatkan bantuan. Dan apapun hasil dari updating data ini, kami berharap di Dinas Sosial juga menyampaikan ke pihak desa bahwa usulannya berapa yang diterima, berapa yang ditolak. Kenapa dia ditolak, ini juga harus tahu. Dan saya juga minta kepada semua pendamping PKH untuk lapor ke Pak Kades berapa di warganya yang keluar dari bantuan dan berapa yang masuk mendapatkan bantuan yang baru.
4: Selain pembenahan administrasi, Arief mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam meminjamkan rekening bank maupun KTP kepada orang lain. Menurut dia, penggunaan rekening untuk berbagai aktivitas transaksi dapat terbaca dalam sistem pemantauan transaksi keuangan dan berpotensi mempengaruhi proses verifikasi data penerima bantuan.
2: Limbah lumpur hasil pengolahan air PDAM di Desa Penuja, Lombok Tengah, kembali mendapat sorotan DPRD setempat. Limbah yang mengalir ke sungai dinilai berpotensi merusak ekosistem dan mengganggu aktivitas warga, terutama saat musim kemarau. Maya Oktarifa melaporkan.
5: Bahwa itu sampai jembatan terus kemudian mengalir itu, ya begitu.
6: Persoalan limbah lumpur hasil pengolahan air PDAM di Desa Penuja, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah kembali mendapat sorotan DPRD setempat. Limbah yang mengalir ke sungai dinilai berpotensi mengganggu ekosistem dan berdampak terhadap aktivitas warga. Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah, Lalu Ahyar, mengatakan persoalan tersebut sebenarnya telah berlangsung selama bertahun-tahun. Namun dampaknya lebih terlihat saat musim kemarau karena tidak adanya suplai air dari bendungan Batu Cai yang dapat mengencarkan endapan lumpur di aliran sungai.
5: Jadi kalau masalah ekosistem, ya sudah rusak, kampung saja tidak bisa hidup di sana. Lalu

0: Dulu orang tempat tanam kangkung di sana bisa mencuci pakaian kalau dulu-dulu lah. Kalau mereka peduli sama lingkungan, ya harus segera. Ini kan sudah larut-larut, berlarut-larut. Saya sampaikan 2019.
1: Lebih lanjut dikatakan saat musim hujan, kondisi tersebut relatif tidak terlihat karena endapan lumpur terbawa oleh debit air dari bendungan Batu Jayi. Sebaliknya ketika kemarau, lumpur mengendap dan membuat air sungai berubah keruh hingga mengental. Air pun menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena tidak hanya menyangkut persoalan lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu habitat di sungai. Ia juga menyoroti dampak limbah tersebut terhadap kawasan yang selama ini dikenal sebagai sentra kerajinan gerabah dan menjadi salah satu tujuan wisatawan. Sehingga pihaknya meminta PDAM tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Menurutnya perlu ada langkah teknis untuk menampung limbah lumpur sebelum dialirkan ke sungai.
0: Tapi kalau musim kemarau kayak gini, sungai itu nggak ada sumber suplesinya kan, nggak dibuka di Batu Jayi, ya ngendap di sungai. Pengolahan PDAM itu dengan yang di sebelah utaranya kan, yang sebelum itu, okay. Nah itu kan bagus airnya. Kalau yang di bawah itu sampai jembatan terus kemudian mengalir itu ya begitulah, air bercampur lumpur mengental jadinya.
1: Terkait adanya usulan agar lumpur hasil pengolahan tersebut dimanfaatkan kembali sebagai bahan gerabah, ia menyerahkan persoalan itu kepada pihak teknis. Namun dia menegaskan bahwa aspek lingkungan tetap harus menjadi prioritas.
2: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara terus mempercepat persiapan sekolah rakyat. Hingga akhir Agustus, pembangunan fasilitas telah mencapai 81,08%. Sementara pelaksanaan MPLS ditargetkan berlangsung September 2026 dengan 270 siswa yang telah ditetapkan. Reza Kurnia melaporkan.
3: Sebanyak 270 peserta didik telah ditetapkan untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Kabupaten Lombok Utara pada tahun ajaran 2026-2027. Menjelang dimulainya kegiatan, pemerintah daerah mulai mematangkan kesiapan tenaga pendidik, wali asuh hingga pengelola asrama. Persiapan tersebut dilakukan bersamaan dengan penyelesaian pembangunan fasilitas sekolah rakyat yang hingga akhir Agustus 2026 telah mencapai 81,08%. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Dayasos Penaskin, Kabupaten Lombok Utara, Sukardim Hussein mengatakan, kesiapan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam memastikan operasional sekolah rakyat dapat berjalan sesuai rencana. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah memberikan sosialisasi kepada tenaga pendidik. Sebanyak 34 guru tamu telah mendapatkan pembekalan mengenai konsep penyelenggaraan sekolah rakyat beserta tugas dan fungsi masing-masing. Materi tersebut mencakup peran guru tamu, wali asuh, wali asrama, dan tenaga pendukung lainnya yang akan terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan.
4: Ya, karena kemarin untuk MPLS ini itu disarankan gitu ya, diarahkan itu supaya gedung-gedung yang dibutuhkan untuk MPLS itu harus segera disesuaikan kan sehingga MPLS ini bisa berjalan. Nah, itu yang sedang dikejar.
3: Menurutnya, keberadaan guru tamu saat ini masih bersifat sementara sebagai bagian dari masa transisi. Sementara tenaga pendidik tetap ditargetkan mulai tersedia pada Oktober 2026. Sukardim menambahkan, pemerintah daerah Lombok Utara menargetkan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berlangsung pada September 2026. Kendati demikian, pelaksanaan MPLS masih menunggu kepastian dari hasil pembahasan pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dan kementerian terkait.
2: Pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Sumbawa tinggal selangkah lagi. Pasalnya, semua persyaratan dan dokumennya telah dinyatakan lengkap. Randy Pratama melaporkan.
5: Dokumen-dokumen tadi, alhamdulillah Sumbawa sudah komplit.
6: Pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Sumbawa tinggal menunggu tahapan lanjutan dari pemerintah pusat. Asisten 2 Setda Sumbawa Lalu Suharmaji Kertawijaya mengatakan seluruh readiness kriteria atau dokumen persiapan pembangunan yang terdiri dari 27 item telah dinyatakan lengkap. Tentunya setelah melalui pemeriksaan bersama Kementerian Sosial pada 13 dan 14 Agustus lalu. Sumbawa sendiri masuk dalam 67 kabupaten dan kota yang berada pada tahap ketiga pembangunan sekolah rakyat dari total 250 lokasi secara nasional. Pemkab Sumbawa memperkirakan pencanangan pembangunan tahap ketiga akan dilakukan secara nasional pada Oktober mendatang. Sambil menunggu proses pemerintah pusat, Pemkab Sumbawa telah membangun akses panjang 350 meter dari jalan negara menuju lokasi sekolah, serta menyiapkan sumur bor. Pemerintah daerah juga telah menyediakan lahan seluas 15 hektar. Selanjutnya, Kementerian PUPR akan melakukan desain kawasan dan menentukan kebutuhan prasarana strategis.
5: Nah, dari dokumen-dokumen itu, alhamdulillah Sumbawa sudah lengkap semua. dan tiga dokumen memang itu akan beririsan dengan pembangunan. Seperti contoh PBG, Peraturan Bangunan Gedung, apabila belum ada desain kan belum bisa kita berhitung. Seperti itu. Nah, terkait dengan dokumen-dokumen tadi, alhamdulillah Sumbawa sudah komplit.
6: Sekolah Rakyat di Sumbawa direncanakan menampung sekitar 2.520 hingga 3.000 siswa mulai jenjang SD, SMP hingga SMA. Pemkab Sumbawa melalui Dinas Sosial juga mulai menyiapkan proses penjaringan calon siswa menyesuaikan mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat. Pemerintah daerah berharap pembangunan sekolah rakyat dapat segera dimulai, sekaligus memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sumbawa dan Pulau Sumbawa.
2: Berita olahraga, Pemprov Potsi NTB mulai menyiapkan atlet untuk masuk dalam skuad pemusatan latihan daerah KONI NTB menjelang PON tahun 2028. Reporter Syah Manap melaporkan.
7: Potsi Nusa Tenggara Barat tidak melaksanakan kegiatan pelatihan mandiri.
8: Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia atau Potsi NTB mulai menyiapkan pembinaan jangka panjang. Seusai Porprov NTB, Potsi melakukan penjaringan atlet untuk masuk dalam skuad Platda KONI NTB jelang Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2028. Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Potsi NTB, Hari Gunawan, mengatakan hasil Porprov menjadi salah satu dasar pemetaan atlet potensial yang diproyeksikan memperkuat NTB di PON 2028. Potsi NTB menargetkan 12 nomor yang dipertandingkan memiliki keterwakilan dalam skuad Platda KONI NTB. Hari juga meminta atlet dan pelatih menjaga konsistensi latihan untuk meningkatkan kualitas dan peluang meraih prestasi di PON 2028.
7: Untuk dimaklumi, Potsi Nusa Tenggara Barat tidak melaksanakan kegiatan pelatihan mandiri pasca dari Porprov ini sampai KONI NTB melaksanakan pelatihannya. Karena dengan keterbatasan fiskal yang ada, keterbatasan anggaran yang ada, sehingga kita berharap atlet-atlet yang terekrut dari pelaksanaan Porprov itu nanti akan difasilitasi oleh KONI Nusa Tenggara Barat dalam bentuk pelatihannya.
8: Sementara itu, Sekretaris Potsi NTB Sampurno menilai penyelenggaraan Porprov NTB beberapa waktu lalu memberikan dampak yang signifikan bagi semua pihak, terutama bagi atlet yang turun dalam ajang olahraga 4 tahunan tingkat provinsi tersebut. Menurutnya, Porprov cabang olahraga dayung sukses digelar dengan menggunakan dua venue di Pulau Lombok, yakni Bendungan Meninting Lombok Barat dan Bendungan Batu Jai di Lombok Tengah.
9: Cabang olahraga dayung merupakan cabang olahraga yang pertama kali ikut serta dalam Porprov NTB ke-12 2026 ini. Porprov ini merupakan momen penting untuk menjaring atau merekrut atlet-atlet yang berpotensi. Artinya di sini Porprov ini salah satu mencetak atlet untuk desainnya PON ke depan.
8: Setelah melaksanakan pemetaan atlet, Pemprov Potsi NTB akan menunggu informasi dari KONI NTB terkait pelaksanaan jangka panjang Platda menuju PON 2028.
2: Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama di antaranya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur mempercepat pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Dinas Koperasi dan UMKM Nusa Tenggara Barat membuka ruang pengaduan bagi pelaku UMKM yang mengalami persoalan dalam penyaluran kredit usaha rakyat. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 107 MHz. Facebook Pro 1 Mataram. Instagram @Pro1Mataram. Telepon 646521. WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Senang sekali pagi hari ini saya Maya Oktarifa bisa kembali menjumpai Anda dalam acara Opini Publik dan Klarifikasi edisi Senin 31 Agustus 2026. 31 Agustus menjadi hari ulang tahun dari dua kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga ini nantinya akan menjadi topik kita dalam Opini Publik dan Klarifikasi edisi pagi hari ini. Dua kabupaten kota yang ulang tahun, yakni Kota Mataram dengan usianya yang ke-33 tahun dan juga Kabupaten Lombok Timur. Nah, Wali Kota Mataram pun di usia yang ke-33 tahun ini mengibaratkan bahwa perjalanan pembangunan Kota Mataram selama kurang lebih 33 tahun ini merupakan sebuah perlombaan estafet. Menurut Wali Kota, pembangunan Kota Mataram tidak dapat diselesaikan oleh satu pemimpin, melainkan satu periode pemerintahan maupun juga satu generasi. Ini pun estafet pun dimanakan bahwa pembangunan di Kota Mataram ini dilakukan secara turun-temurun, secara estafet dari wali kota pertama, periode pertama, kemudian juga wali kota berikutnya hingga dipegang oleh Mohan Roliskana selaku wali kota saat ini di Kota Mataram sejak tahun 2024 hingga saat ini masih berjalan. Dan pendengar, di usia yang ke-33 Kota Mataram ini pun dianggap menjadi salah satu barometer pembangunan wilayah yang cukup sukses ataupun cukup maju di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hanya saja memang hingga usia ke-33 ini masih banyak PR, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Mataram sehingga mampu bersaing ataupun setara dengan beberapa kabupaten kota lainnya yang ada di luar daerah. Misalnya Kota Bandung. Kita mengetahui Kota Bandung ini terkenal dengan pembangunannya yang masif. Kemudian juga beberapa kota-kota besar lainnya di Indonesia, misalnya Kota Surabaya. Nah, ini pun menjadi barometer dari Kota Mataram dan apakah Kota Mataram sudah mampu seperti kota-kota besar lainnya di Indonesia. Kemudian juga dari segi pembangunan, dari segi birokrasi ataupun dari segi lainnya, apakah Kota Mataram ini juga sudah menjadi barometer dari 10 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat. Sehingga memang masukan-masukan yang masih menjadi PR saat ini masih terus dilakukan, diusahakan oleh Kota Mataram, khususnya juga di usia 33 tahun ini menjadi refleksi bagaimana Kota Mataram ini terus menjadi daerah yang maju, terus melakukan upaya-upaya lain sehingga ke depan ini juga menjadi daerah yang cukup maju, terkenal, dan juga yang paling penting adalah setara dengan beberapa wilayah-wilayah maju lainnya, kabupaten kota maju lainnya di provinsi, maksud kami di Indonesia. Dan pendengar, selain Kota Mataram juga Lombok Timur juga hari ini merayakan perayaan ulang tahun. Nah, ini juga menjadi suatu yang cukup menarik karena ada dua kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat yang merayakan hari ulang tahunnya. Hari ulang tahun Lombok Timur pada 31 Agustus ini pun menjadi hari ataupun menjadi usia yang ke-131. Nah, ini cukup jauh perbedaannya ya, perbedaan usia dengan kota Mataram pada tahun ini. Nah, Lombok Timur pun di usia yang ke-131 ini terus berupaya menjadi wilayah kabupaten di Nusa Tenggara Barat yang menjadi wilayah yang unggul. Ini pun upaya-upaya lain juga terus dilakukan, meskipun memang sama tadi dengan kota Mataram. Masih ada PR lain, ataupun masih ada pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Baik itu dari segi diketahui memang pernikahan dini yang masih cukup tinggi di Kabupaten Lombok Timur, kemudian juga masih adanya PMI yang cukup tinggi yang masih ilegal di Kabupaten Lombok Timur, termasuk juga PR-PR tadi pernikahan dini, kemudian juga kekerasan terhadap anak dan perempuan. Nah, ini pun masih menjadi PR yang bahkan rata ya di 10 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat. Hanya saja memang upaya-upaya masih terus dilakukan sehingga pada momentum ulang tahun ini, baik itu Kota Mataram yang ke-31, kemudian 33 maksud kami, kemudian juga wilayah Lombok Timur yang ke-131 ini juga masih menjadi hal upaya atau menjadi PR yang masih menjadi penekanan di sejumlah pihak, baik itu di kalangan legislatif kemudian juga dari masyarakat itu sendiri hingga beberapa masukan-masukan lainnya. Dan sebelum kami melanjutkan nanti pada sesi kedua, pendengar, kami ingatkan mungkin ada dari Anda yang ingin bergabung, silakan bisa melalui 0818 0205 6000, atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Nanti juga membahas terkait dengan ini, pendengar, nanti kita akan coba berdiskusi langsung bersama dengan legislatif kita, legislator kita, bersama dengan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita akan mengetahui sebenarnya apa catatan-catatan yang perlu menjadi evaluasi di hari ulang tahun kedua kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat ini, yakni Kota Mataram dan juga Lombok Timur. Kemudian juga kami akan mengetahui secara pasti apa langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah kota dan juga pemerintah kabupaten agar apa yang menjadi PR, apa yang masih menjadi pekerjaan rumah ini bisa diselesaikan pada tahun 2026 atau pada tahun 2027, sehingga sama tadi mewujudkan kabupaten kota yang maju di Nusa Tenggara Barat ini bisa terwujud dan juga bisa tercapai, dan tentunya juga visi misi gubernur kita di bawah kepemimpinan Iqbal Dinda ini bisa terwujud menjadi Nusa Tenggara Barat yang makmur mendunia. Dan pendengar, untuk diskusi ataupun dialog pada pagi hari ini nanti kita akan lanjutkan pada sesi kedua bersama dengan narasumber tadi dari anggota DPRD NTB. Selanjutnya kita sama-sama menanti Warta Berita Jakarta berikut ini.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.